0: Jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
2: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
3: Yes, masih di 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat pagi, ada Asetiawan dulu yang udah gabung. Terus juga ada Adi, siapa tuh? Aida Rezeki.
4: Yang betul.
3: Aida Rezeki ya. Betul. Thank you udah gabung. Terus juga ada siapa lagi tuh?
4: This is me.
3: Juga selamat pagi udah gabung di TikTok.
4: 012.
3: Betul.
4: Ada kodenya tuh belakangnya.
3: Berde.
4: Sahabat suara yang mau request boleh ya. Pokoknya selama live kita berlangsung silahkan request saja di kolom komentar ya.
3: Betul sekali.
4: Ngobras, ngobrol bareng santai di suara seru hari ini. Kita bakal ngobrolin yang pastinya yang seru-seru banget.
3: Yes.
4: Nostalgia lagi. Kita flashback lagi ke kartun jadul favorit. Come on.
3: Nah, cocok ya kalau misalkan biasanya yang selalu kamu tunggu setiap hari Minggu ya. Aku juga pengen tahu sih sebenarnya kalonnya nih, ada yang dengar gitu mungkin kategorinya udah boomer ya.
4: Bener.
3: Maksudnya kartunnya dulu tuh apa ya gitu.
4: Yes, yang identik dengan eranya kamu gitu.
3: Betul.
4: Boleh di 0811-993-3901 telpon.
3: Boleh juga di 0811-993-3901. Tapi ada yang udah gabung nih.
4: Apa tuh?
3: Ada Bintang Saktu. Bintang Sakti.
4: Bintang Sakti.
3: Hymen kata tuh Hymen nih. Kalau Hymen kalau Hymen.
4: Apa Pimen? Pimen.
3: Enggak, soalnya Hymen tuh ada tuh. Hymen sudah
4: ada keluar. Ya,
3: ada juga. Apalagi tahun 2026 ini udah dibikin live actionnya.
4: Betul. Hymen. Sama Doraemon kata Bintang
3: Betul.
4: Sakti.
3: Betul. Ya, ada Doraemon. Naila nih. Hai Naila.
4: Puzzle Clash nih. Dragon Ball the best.
3: Beuh. Sudah gin. Gak ada keraguan Dragon Ball. Dragon Ball ini aku pusing karena semakin kesini banyak sekali versi-versi terbarunya ya.
4: Gitu ya, apalagi sahabat suara. Ah, kan ada telpon, kita angkat dulu kali ya.
3: Boleh, kita angkat langsung aja deh.
4: Selamat pagi.
3: Pagi.
4: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. As usual, Mr. Rafif.
4: Ya, Mr. Rafif, apa kabar nih pagi ini?
5: Ah, lagi berkabut di sini, Kak.
3: Oke. Tapi gimana kondisi kamu? Apakah kamu baik-baik saja?
5: Masih sehat.
3: Alhamdulillah.
4: Betul. Hari ini pertanyaannya itu adalah kartun apa yang paling Kak Rafif sukai waktu kecil dan kenapa suka banget sama kartun tersebut?
5: Oh, jelas banyak.
4: Oh, banyak. Apa aja tuh top 5.
3: Karena kalau banyak nih top 5 aja berarti nih.
5: Digimon,
3: okay.
5: Digimon Tamer sama Digimon Frontier.
3: Uh-huh.
5: Terus
3: apa lagi
5: Super
3: itu?
5: Mario masuk ya,
3: Super Mario masuk.
5: Spider-Man sama Batman.
3: Oh,
4: suka banget ya.
3: Aku suka nih si Rafif suka Digimon ternyata.
4: Kenapa tuh waktu itu juga jadi suka banget Digimon?
3: Yes.
5: Digimon itu karena perubahan monsternya itu loh yang beragam dan sedikit apa ya, ada unsur mekanya gitu yang
3: suka. Betul. Itu tuh aku keren, tuh keren, ya? Kan kemarin ada loh, aku tampilkan juga aku yang Digivice-ku yang
4: betul,
3: datang
4: betul,
3: tuh.
4: Betul.
3: Nah, nanti itu mau aku review juga.
4: Wow, keren banget.
3: Aku
4: ya?
3: Tuh ini aku baru aja beli Digivice loh Rapip. Weh.
4: Pameran sama Rapip.
3: Mau tak pamerin nih Pip.
4: Halo. Oh, masih ada. Oh, ketawa dia.
3: Oh, iya.
4: Ketawa dalam tuh.
3: Aku mau gitu. Pamerin loh Pip, ada Digimon. Itu aku punya aku di rumah tuh Digivice di arts-nya ini. Digimon Tamers. Nah.
4: Gitu.
3: Gimana? Kamu mau main ke rumah aku enggak?
4: Kak Rafi mau request apa nih pagi ini?
5: Tunggu gajian.
3: Oke, siap.
4: Kak Rafi mau request apa?
5: Karena Rilun Cata Jakarta.
4: Oke, okay, siap. Thank you. Thank you, makasih ya Kak Rabib.

0: Oke deh.
1: Kalau ngomongin anime ini Mama Karapep nih nyambung banget.
0: Betul. Ya. Terus ada bintang sakti juga tuh, Donald Bebek, Popeye katanya. Oh iya, iya benar juga
1: Popeye
0: sih.
1: Popeye loh.
0: Wah, Popeye. Ini
1: Popeye salah satu Popeye tuh nostalgic banget.
0: Betul.
1: Terus juga ada Norbi di sini, Das Yonkuro katanya.
0: Bener. Eh, ulun malam lagi nah nelpon
1: ngasih. Naila, Mas pertanyaan begini, Kakak Kinos sama Kinta gak siaran enggak? Siaran dia tapi di sana.
0: Kan siarannya di Jakarta. Ini Nailanya lain, Naila kita nih. Ya lo. Bukan ya?
1: Ada yang telepon lagi, kita angkat lagi.
0: Nah, ini boleh.
1: Sih. Jadi kalau lihat dari propiknya sih megang sini ya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Asik. Ya. Seperti biasa ada Abang Sukma.
1: Bang Sukma.
2: Oh, Minando
0: Martin. Iya dong. Eh, berarti ini Bian yang memantau kami nih di TikTok nih.
2: Om dengar di mobil aja
0: dengar. Oh, ada. Iya. Om kira mau dengar di mobil.
1: Bang Sukma, kartun paling favorit jadul apa nih?
2: Slam Dunk.
0: Bah, Slam Dunk lah. Badah, Slam Dunk nih kan ada musuhnya lagi dah.
1: Terus ada lagi enggak?
2: Dragon Ball suka.
0: Dragon Ball.
2: Baki.
0: Bentar, ini yang mana nih Bang Sukma? Baki nih.
2: Baki Hanma.
0: Oh, Baki Hanma. Aduh, separo-separo menyambat. Gua kira Baki.
2: Sama Jojo, suka Jojo.
0: Nah, Jojo. Asik. Apa sih
2: kita itu? anime yang kekar-kekar aja.
0: Iya. Eh, itu apa sih namanya yang di belakang Jojo itu apa sih namanya, Bang? Aduh, aku lupa lagi.
2: Stando.
0: Ya gitu. Gila keren ya.
1: Aduh. Keren. Ya, kalau ngumpulin orang-orang yang suka anime nih, lagi zaman dulu ya, kartun-kartunnya emang seru-seru banget.
0: Ini kan Bang Sukma nih juga salah satu cosplayer. Bang Sukma udah lihat live TikTok kita belum?
1: Kakak harus lihat sih, Kak.
0: Makanya harus lihat live TikTok kita nih. Kita soalnya kita hari ini cosplay sumpah. Bang Sukma, hari ini aku cosplay.
1: Ardi effort banget hari ini.
0: Hari ini aku kok effort banar.
2: Ya tadi penasaran ya dengar cosplay Rumah Irama ya
1: kan. Hai.
0: Lain.
1: Oh, Bang Sukma ini punya kostum-kostum juga gak nih?
0: Iya, Bang Sukma ini salah satu cosplayer legend Banjarmasin juga.
2: Ada di rumah dua.
0: Masih ada apa Bang di rumah Bang?
2: Ranger putih sama hijau kan.
0: Ranger putih sama hijau ya?
2: Masih ada.
0: Keren. Aduh.
1: Bang Sukma mau
2: request gue. Pas anak kedua lahir, podcastnya pakai hijau kan?
0: Iya benar. Aduh, ini emang si bapak yang satu ini menolak tua ruanya. Oke, Abang Sukma mau request lagu apa nih?
2: Umur sebenarnya.
0: Mau request lagu apa, Bang?
2: Bebas aja, sembarang aja.
0: Oh, oke. Sembarang aja lah.
2: Temanya Jepang nih masuk terus kan.
0: Waduh. Oke. Kita spesialkan nih buat Bang Sukma ya. Tenang aja pokoknya. Kita puterin.
1: Makasih ya Bang Sukma. Hati-hati di jalan.
0: Hati-hati di jalan Bang Sukma. Nanti kita ketemu ya.
1: Sambil kita baca-bacain lagi nih ya. Nah, aduh masuk lagi
0: loh. Ada masuk lagi.
1: Ah udah gitu propiknya Conan lagi nih ya. Eh ya gak sih?
0: Iya benar ya. Conan.
1: Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat
1: pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Detektif Conan lagi di mana?
0: Detektif Conan lagi di mana? Sumpah ya, lo guys.
3: Baru nyampe kantor lah.
0: Detektif Conan.
1: Lagi telepon kita Detektif Conan.
3: Sudah begana.
1: Kenapa, Kak?
3: Sudah begana Conannya
1: nih. Oh, sudah begana Conannya jer.
0: Sudah begana.
1: Oh, berarti apa tanya nih?
3: Animenya kada tamat-tamat aja lagi. Banyak kebosan sudah.
0: Nah, lo bujur lo tuh nah melihat pian Conan yang nelpon kami.
3: Tapi di Netflix masih update Bang yang terbaru.
0: Iya. Yeah. Oke, okay, kalau ngomongin
1: kartun favorit
0: zaman dulu.
1: Of course, Detektif Conan pasti ya.
3: Kalau yang lagi pertama itu Dragon Ball.
1: Oh iya.
0: Oke.
3: Okay. Nah, baru nyusul Detektif Conan.
0: Oke.
3: Okay. Baru barengannya itu kan One Piece.
0: Oke. One Piece sampai sekarang dong ya ngikutin ya.
3: Iya, sampai sekarang.
0: Oke. Okay.
3: Tapi kayak Doraemon itu kan ngikutin aja lah Doraemon itu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Oh, Doraemon tetap ngikutin juga.
3: Di zaman dulu kan Doraemon itu kan udah duluan abad 21
1: ya. Iya benar. Oh, iya, dari abad 21.
0: Dari abad 21.
3: Kita masih abad 20.
0: Oh. Iya bujur. Bujur. Tadulunya pokoknya.
1: Gimana ya?
0: Abad ke-21 jari.
1: Abad
0: ke-21. Futuristik benar pokoknya.
3: Itu kan Stand By Me Doraemon tuh kan
1: mutinya
3: seru lah.
0: Iya betul. Bener. Stand By Me 1, Stand By Me 2 ya. Oke deh, mantap nih.
3: Dragon Ball kan udah dikuak abis sama si Akira kan udah dikeluarin semua lah.
0: Sudah kering banget.
3: Sejarah Dragon Ball-nya kan di apa Dragon Ball Daima itu kan sudah dikeluarin semua tuh sejarah
0: betul, Dragon Ball-nya di situ. Betul sekali.
3: Ah, mantap yang nih. Baru digarap sekarang ini kan Dragon Ball apa nih ya?
0: Aku lupa nih Dragon Ball yang baru apa ya? Soalnya aku
3: tapi masih animenya baru digarap sih.
0: Oh, soalnya Dragon aku
3: tuh ngikutin sejarah bapaknya itu kan.
0: Kalau aku tuh ngikutin ya Bang Dragon Ball itu Dragon Ball yang Z aja. Udah. Kalau di atasnya tuh Dragon Ball ini, Dragon Ball itu enggak ngikutin aku.
3: Sekarang ini masih digarap sih animenya. Kalau manganya udah selesai sih.
0: Oh, gitu. Mantap juga ya. Oke deh. Abang Detektif Conan mau request lagu apa?
3: Requestnya lagu Memories aja deh dari One Piece.
0: Oke,
3: dari One Piece. Ada cerita agak lucu sih.
0: Apa itu?
3: Lebih bermakna sih.
1: Apa tuh?
3: Nih saya mau tanya nih. Ini kan pernah diskusi nih zaman apa ya? SMA ya mungkin ya. Masih rame-ramenya zaman Dragon Ball juga kan. Terus teman itu tanya, "Kamu cita-citanya mau jadi apa?" katanya. Kita bilang mau jadi Goku.
0: Mantap juga lah jadi Goku. Coba
3: bayangin cita-citanya mau jadi Goku, Son Goku katanya. Kok enggak jadi presiden atau apa pejabat apa gitu, jadi tentara gitu. Itu kan cita-cita konyol katanya, itu kan fiksi. Nah, sekarang jawabannya apa coba?
1: Apa tuh?
3: Jawaban saya gini. Emang fiksi. Coba lu lihat matahari di sana kan enggak bertali. Itu kan bukan khayalan. Dan di Al-Qur'an juga ada kan itu.
0: Bah iya Pak Sudani ngomong
3: Al-Qur'an. Di surah Yasin ya. Berat. Iya kan. Berat mereka Sudani. Kan meremehkan cita-cita saya sebagai
1: Son Goku.
0: Betul.
3: Saya bilang kan untuk mencapai jadi Son Goku itu enggak mudah loh.
0: Iya.
3: Kita harus ke surga dulu kan.
0: Oh iya.
3: Baru bisa minta sama Allah tuh bilang.
0: Aduh.
3: Kalau cuma jadi presiden mah di dunia doang tuh bilang.
0: Aduh.
1: Waduh.
3: Di situ teman saya kan diem jadinya.
0: Iya.
3: Nah, jadi untuk jadi Goku saya bilang kita harus sholat 5 waktu, harus taat agama, biar bisa masuk surga.
0: Wah.
3: Biar bisa jadi Goku
0: saya bilang. Ini berarti Abdul Goku namanya ini. Dan namanya Abdul Goku. Ya. Abdul Goku. Oke deh, mantap Bang. Mau request lagu apa Bang? Boleh? Tadi request lagu
3: Memories ya. Memories aja lah.
0: Oke. Siap. Kita siapin
1: ya. Kak.
0: Oke, thank you.
1: Aduh, Kakak Islah lagi. Kakak Islah nepen lagi nih. Ya udah deh, angkat aja enggak apa-apa deh ya.
0: Entar. Adang dulu nih, ada yang takut tadi yang menyambat tuh nah. Indra, Islam berarti lah Goku aja.
1: Selamat pagi. Bentar. Ini Kakak Islah ya.
0: Kak Islah.
1: Kak Isla gimana kak? Kartun jadul?
4: Kartun jadul One Piece.
1: Yes. Kenapa?
0: Kenapa jadi One Piece?
4: Gimana ya? Gak tau sih, emang suka aja.
1: Kak Isla mah begitu ya dia?
0: Iya, dia simpel.
1: Kalau ditanya, ya suka aja. Ntar kenapa gak suka main, ya gak suka mikir aja gitu.
0: Dia simpel banget.
1: Ada lagi gak selain One Piece?
4: Satu lagi ada sih Ranma 1/2
0: cuma. Oh Ranma setengah. Ranma 1/2 Ranma setengah.
4: Ya udah 1/4 deh kalau gitu.
1: Itu doang nih, itu aja ya?
4: Yang lainnya kan ngikutin aja.
1: Oh ngikutin yang kayak lagi hype aja ya.
0: Terus apa lagi? Tapi kalau kayak dulu tuh nonton juga gak sih kayak kartun Doraemon gitu?
4: Nonton.
1: Ya, ikutin aja katanya.
4: Maka itu pastinya kan itu kayak karena sudah hype ya, orang pasti berada nonton gitu.
1: Betul.
4: Cuma kan spesifiknya kan lebih ke One Piece sampai sekarang gitu.
1: Betul.
0: Oh berarti ngikutin banget. Makanya kamu nonton dulu live TikTok aku.
4: Yes.
0: Nonton live TikTok Suara dulu dong. Nonton
1: live TikTok Suara, komen-komen dulu.
0: Hari ini aku meng-cosplay sesuatu yang berbau One Piece juga.
4: Oke.
0: Capis
4: ya. Nanti pas sudah nanti buka nanti anunya apa?
0: Oke.
1: Kak Islah mau request lagu apa pagi?
0: Jangan bertetangguhan ha.
1: Apa? Rekas apa?
4: Anu Kak Omang aja deh Kak Omang.
1: Ada enggak? Tadi sudah diputerin. Tadi udah putar Ikro soalnya.
0: Udah putar Ikro soalnya.
1: Yang lain.
4: Oh gitu.
1: Apa?
4: Anu aja deh Pak kota.
1: Kota ini enggak sama tanpa kamu.
4: Kota ini. Ya betul.
1: Tahu aja deh. Mesti ya betul itu lagunya Nadif Basalama. Nanti Pak Mija.
4: Bisa jadi.
0: Oke deh.
1: Ya, oke, thank you.
0: Siap.
1: Makasih ya, selamat kerja.
0: Terima kasih.
1: Udah dulu dong yang nelpon ya.
0: Rame banget ya pagi ini kita udah berempat loh yang nelpon loh.
1: Benar, berempat keroyokan.
0: Iya benar. Eh tapi nih kita bacain dulu yang udah masuk di live TikTok nih, ada Sutrisno Wangi. Ini salah satu teman aku Sutrisno juga.
1: Sutrisno Wangi nih.
0: Inspektur Gadget kalau kartun
1: mantap. Benar, Inspektur Gadget.
0: Mantep kok.
1: Tadi juga ada yang bilang Sensei ya.
0: Betul. Terus juga ada Konan Yovan serta. Kurniawan tadi Konan seru Kak bener, katanya gitu.
1: Seru.
0: Terus ada siapa lagi tuh? Pina Rami berteleponan lah. Jari ya dong makanya Pina nelpon juga nah. Makasih.
1: Jengki.
0: Jengki. Request kawa lah kawa dong. Boleh.
1: Sailor Moon
0: juga. Ulun kalau mau Ulun kalau mau telepon boleh banget Ulun. Nanti teleponnya tuh di nomor kita tuh di WA boleh.
1: 0811-993-3901. Jangan komal ya, jangan di sini ya
0: namanya. Iya benar.
1: Teleponnya di TikTok.
0: Jangan telepon di TikTok. Teleponnya di telepon kita ya. Boleh. Oke deh, sahabat suara yang
1: masih
0: pasti
1: banyak nih kartun-kartunnya nih
0: masih
1: ya.
0: Masih banyak bener. Banget. Thank you banget yang udah gabung nih. Luar biasa, keren
1: tiba-tiba
0: banget.
1: Tiba-tiba Yovan pagi sayang nih di sini. Sayangnya yang mana?
0: Sayang aku. Bisa aja kamu.
1: Nih, ada lagi Kurniawan. Request kawa aja.
0: Request lah. Mana request? Request kawa dong. Teman nyaman kak
1: nanti. Ah, Marsupilami.
0: Wah, Marsupilami. Oh,
1: seru banget.
0: Gelo. Marsupilami itu salah satu kartun yang selalu kutunggu setiap hari Minggu tuh, Marsupilami. Bahkan sampai sekarang tuh aku nyariin, ini Marsupilami ini bujuran ada apa kereda gitu nah.
1: Jer ulun Pak Goku pang menghibur mana tadi.
0: Kayak apa?
1: Sampai ke akhirat tuh nah.
0: Sampai Goku nah hubungannya ke akhirat jadi Abdul Goku mau kan nah. Ya apa? Bujur jer sini tadi, bujur.
1: Aduh.
0: Bujur.
1: Banget ya sahabat suara ya.
0: Tadi yang request udah kita siapin ya.
1: Ada yang request lagu macam-macam nih tadi.
0: Tadi ada yang
1: Memories tadi.
0: Iya, sudah ya.
1: Memories sudah ya.
0: Udah ya.
1: Enggak maksudnya udah, kita akan masukkan.
0: Bentar, sabar dulu koy.
1: Tadi request juga lagu Tulus Maca katanya, saya tinjau.
0: Tom and Jerry aja, Goku apa? Goku karena tahu juga, Goku apa? Naruto no debat. Iya sih, ya, Naruto sih. Naruto benar. Aku sampai sekarang emang suka banget sama Naruto. Aku awal Naruto tuh komiknya lengkap loh di rumah. Sampai tamat tuh.
1: Bener.
0: Kalau One Piece masih belum tamat kan, jadi sampai 111 nih yang terakhir guys.
1: Sebelum Beyblade apa sih yang kayak Tamiya itu?
0: Let's end, go. Crash Gear aku ada di rumah. Crash Gear ada, terus
1: berjalan di dinding ada yang berjalan.
0: Enggak dong.
1: Itu apa sih namanya yang itu?
0: Enggak dong. Ya Allah. Yang berjalan di dinding.
1: Iya kan ada.
0: Menatapku curiga. Seakan pun hutan.
1: Itu kan semut-semut merah, semut
0: hitam. Iya. Apa sih? Iya kan ada di dinding sah, tapi memang kalau keras gearnya memang bujurnya nempel di dinding.
1: Berjalan di dinding, ngapain juga ya?
0: Iya, gimana sih?
1: Dia nyelipnya kesini di, maksudnya di.
0: Oh iya. Wah ini nih Kurniawan Kekaisi, aku suka banget Kekaisi. Kekaisi ini dulu nontonnya di Antv. Sut jadi kotak sat. Gak tahu ikam lo.
1: Ninja Hattori.
0: Benten juga asik bang, wah Benten.
1: Wah Benten nih.
0: Siap anak-anak Nickelodeon.
1: Yang terbaru-baru gitu ya.
0: Iya benar, Benten yang berubah jadi alien.
1: Gege no Kitaro.
0: Ini Gege no Kitaro nih ceritanya yang jadi hantu-hantu. Betul. Ada mata satu keluar jadi berjalan batis. Kayak apa ya, Gam? Ayo deh, kita ke lagu dulu deh. Ini kita akan mengenang memori-memori bersama dulu nih,
1: sambari
0: guys.
1: Sambil kita ngupi-ngupi dulu ya.
0: Kalau jarak-jarak. Apa? Maafkan aku.
1: Maksudnya maaf kepotong. Lagu dulu ya.
0: Maafkan aku.

0: Yeah, kita balik lagi guys. Ada Maki Otsuki tadi Memories ya. Mantap nah, ada J-pop di Iswara Banjarmasin. Bah, tenang aja Ikam.
1: Ini dutanya sebelah Unda nih.
0: Bah, Ikam anak anak apa? Anak kisah-kisah apa nah tentang di Jepangan? Aduh, hadang lu salah.
1: Hadang lah, kita puzzle class nih ya.
0: Puzzle class.
1: Menangis, mengenang lagi nah Jerman.
0: Mengenang
1: ada
0: lagi.
1: Ada kenangan apa, Pia?
0: Ada kenangan apa sih dengan lagu ini? Kenapa sih semua orang itu sedang ini banget ya sama lagunya? Emang sih kalau menurut aku lagu Memories ini tuh kayak jadi sebuah lagu perpisahan gitu, Sa.
1: Benar.
0: Kayak kita tuh kayak harus meninggalkan seseorang yang kita sayang. Asyik.
1: Ya ampun. NAW selamat pagi.
0: Halo NAW selamat pagi.
1: NAW dulu nontonnya Hamtaro.
0: Ya Hamtaro.
1: Tuk-tuk Hamtaro berlari.
0: Hamtaro berputar di atas roda putarnya. Nah pokoknya Bahari Rami Wanar di KGB ketemu bubuhan di Jepangan Bujur.
1: Hehehe Kurniawan hehehe.
0: Puji Toro sudah ada sakit mata. Iya sembuh.
1: Sembuh.
0: Sudah sembuh. Sudah tidak ada lagi. Sudah diobatin. Aslinya saya Puji Toro ini harusnya X ini nih.
1: Oh X.
0: Ada bekas luka dan
1: aduh.
0: Kan ceritanya Puji Toro-nya buta.
1: Oh gitu.
0: Nah,
1: saya nggak nonton Sahabat Suara.
0: Betul. Nah, Fajar kelas ini ya kan masa kecil mabar kelereng, mabar mainan jadul. Kada kayak wah ini main HP asing-asingnya aja.
1: Wah. Lihat jurus ketindihan dulu aja.
0: Waduh, badah jurus ketindihan. Tidak berani saya. Jangan ya.
1: Sahabat Suara, yo. Ini video kita udah rilis nih di Instagram ramein dong.
0: Ramein dong, boleh ya.
1: Ke IG dulu yo, ramein untuk ininya. Tumben hari ini kita enggak kena pelanggaran di TikTok.
0: Alhamdulillah. Ini ternyata nih ada Abah Kila juga gabung.
1: Abah
0: nah,
1: Kila
0: kita melihat pandangan pagi, dari Abah Kila. Ternyata Abah Kila suka banget sama Woody Woodpecker.
1: Woody Woodpecker.
0: Iya, Woody Woodpecker ini adalah salah satu kartun yang sangat-sangat jadul juga.
1: Tadi sama Popeye tadi juga ya.
0: Betul. Terus juga tahu enggak sih ini sedikit ini juga ya. Popeye ini adalah salah satu kartun yang membuat aku suka banget sama Bayam ternyata.
1: Benar, karena kan dia habis minum makan
0: bayam gitu, dia langsung punya kekuatan.
1: Punya kekuatan.
0: Iya, betul.
1: Siapa sih istrinya Popeye? Kok lupa sih?
0: Aduh, olive oil.
1: Olive. Pakai oil.
0: Iya benar.
1: Oh, benar pakai oil.
0: Olive oil namanya.
1: Saya pikir.
0: Olive oil namanya.
1: Benar. Terus rame banget ya. Dulu paling Tom and Jerry kali ya dulu kartun. Tuh, tahu enggak sama film Chuck Zone?
0: Oh, Chuck Zone, tahu dong.
1: Tahu banget.
0: Tahu dong. Ini
1: Chuck kan Zone tuh berarti Rudy Tabuti bukan?
0: Rudy Tabuti.
1: Rudy Tabuti.
0: Chuck Zone ini kan setiap pagi itu sebelum aku berangkat sekolah, Chuck Zone ini selalu ku tonton.
1: Selain ini yang rambutnya kayak begitu,
0: Jimmy ya? Neutron.
1: Jimmy Neutron. Jimmy,
0: jadi angkatannya nih lah, angkatannya di Chuck Zone ini biasanya kan kita nonton di Global TV tuh.
1: Benua.
0: Kalau pagi itulah aturan runtutan kartunnya nah, dari jam 6 pagi.
1: Apa enggak jadwalnya?
0: Jadi jam 6 sampai jam 6 sampai setengah 7 tuh Chuck Zone dulu. Ya lo. Habis itu habis Chuck Zone habis Chuck Zone itu Cat Dog.
1: Betul.
0: Cat Dog. Nah, Cat Dog habis Cat Dog baru ke Jimmy Neutron. Habis Jimmy Neutron baru tuh ke SpongeBob biasanya.
1: Subasa mang ya?
0: Subasa WK mantap. Terus juga ada Melissa. Time Quest rame juga tuh, Teko Ajaib betul sekali.
1: Lagu yang selalu bersemangat, lagu Dragon Ball api-api tuh pang.
0: Api-api.
1: Fire.
0: Apalah, banyak banget tebakan-tebakan nah.
1: Sebuah kartun di hari Minggu adalah favoritnya Ondes Fragrance.
0: Mantap Ondes.
1: Sebelum direbut Babe nonton tinju.
0: Iya lagi. Wah, gila sih. Aduh, jadi mengenang lagi nih sama kenangan-kenangan ya, dulu nih.
1: Inuyasha ya.
0: Upin Ipin jekin kadada lawannya Bang Jar mantap.
1: Eza ini mah kayak masa kini Bano Koko Melon.
0: Eza ini karena inya bisi anak.
1: Ya.
0: Tontonannya Koko Melon. Koko Melon kada Bang Bahari aneh jua. Urang mah bener yang bahasa Bahari, yang Bahari aja, yang Bahari. Nah,
1: kisah masa kini.
0: Ih, kada kawal lalu tuh nah handak nang hanya-hanya tahu Eja neh.
1: Aduh.
0: Oh, banar. Zaman ulun Bahari sudah ada. Ada aneh. Aneh. Terus ini kartun yang burung pelatuk dulu tuh apa yuk Kak? Kada ada obrolan tapi iya itu Woody Woodpecker kan, Woody Woodpecker.
1: Holyfield. Tiba-tiba Holyfield mengikut telinga Mike Tyson.
0: Kenapa jadi?
1: Rambutnya banyak tuh nah. Aduh wey. Oh ini Fajri lagi beda orang.
0: Iya bener tuh. Hamtaro kah katanya.
1: Ini kalau cewek-cewek Hamtaro nih. Mentok-mentok kalau apa ya. Kalau yang cewek-cewek banget Hamtaro sama apa tuh namanya
0: Chibi. Hamtaro ya? Sama Chibi Maruko-chan.
1: Ya.
0: Apa tuh Os? Cucu Nini ada Jer.
1: cucu Nini ada ya, Bahari ayam goreng.
0: Oscar Oasis. Wah, Pajri kabut aku. Nah, jadi mama lawan abahnya Haji siapa? Jarja Eja. Sampai wah ini masih belum kita temukan, Bang. Nah, kasihan banget Haji ini sebatang banget. Kan Haji sebatang kara. Bener. Pergi mencari ibunya. Jadi. Itu zaman-zaman mulai dari TVRI Boyai sampai 2026 nah. Itu tahun berapa? Itu tahun 90-80-an. Kakakku mengisahkan Haji Ramijar. Kakakku tuh tahun 80-an lahirnya. Haji itu Ramijar sampai ini 2026 kan dapat lagi.
1: Itu kan Abah Kila lagi nih, Satria Baja Hitam.
0: Badah. Tuh. Ini ketahuan memang. Bapak ini luar biasa sekali, Satria Baja Hitam.
1: Abah banget ini.
0: Iya, yeah. Kalau cewek Sailor Moon katanya puzzle class.
1: Maksudnya cewek-cewek kali ya.
0: Betul.
1: Dulu apa? Powerpuff Girl.
0: Iya, Powerpuff Girl. Terus juga ada apa lagi ya kartun dulu itu? Kartun dulu tuh yang Samurai X, Dashian Kuro, Tamiya. Betul. Dokter Slam. Ya, Sep. Bener. Tapi kalau anime kamu dulu, kamu lebih suka apa?
1: Apa?
0: Anime.
1: Kalau anime zaman dulu.
0: Iya. Yeah.
1: Ya kartun kan maksudnya. Betul. Kartun ya aku yang hype aja yang si Crayon, si Inchan kayak gitu-gitu nonton terus.
0: Guys, yang nonton TikTok ini ada yang nelpon kita nih. Salah satu kebanggaan kita. Kita ingin bertanya juga nih, dia nelpon kayaknya pengen sharing-sharing juga nih.
1: About tontonan dia about zaman dulu.
0: Tontonan dia zaman dulu. Selamat pagi King Galang.
2: Halo, selamat pagi. Selamat pagi.
0: Sapain dulu dong nih yang lagi dengerin di
1: kita
0: TikTok.
1: Kita lagi
0: nih.
1: Rame banget loh.
2: Halo. Para pendengar suara yang ada di TikTok, selamat pagi.
0: Oh, udah disambut sama Abah Kila, Lord Galang katanya.
1: Absen berapa hari tuh?
2: Absen berapa hari ya?
0: NAW, yuhu, Kak Galang katanya. Tuh kan, banyak yang nungguin.
2: Okay. NAW itu siapa ya?
0: Gak tahu.
1: Ini kayak.
2: Gak tahu ya. Tolong NAW follow dulu TikTok aku ya, jangan share jawaban ya.
1: Suaranya menggelegar Lord The Puzzle Class.
0: Nah, Jar Padri, Galang Rambu Anarki. Kada ini beda.
1: Lain pulang.
0: Beda, beda. Itu anaknya Iwan Fals.
2: Beda orang.
0: Kalo sih. Kalau ini nama orang, panjangnya ya. Apa Pak?
2: Galang Ferjiawan Trisnanda.
1: Kagak.
2: Bukan harusnya kan Fergiawan, kita harus pakai pronunciation for G gitu.
1: Fergiawan. Fergiawan ya.
0: Ini for real, yeah. For real ya.
2: Sorry tuh.
0: Suaranya menggelegar Lord, dia katanya.
2: Ya menggelegar ya.
1: Kagak, capcus ya kita ya. Ini tentang kartun zaman dulu yang jadi favorit Kagalang nih apa nih?
2: Okay, kalau kartun zaman dulu ya, apalagi saya di gen millennials ini, mungkin kurang lebih rata-rata sama ya ketika yang aku baca di TikTok tadi tuh komentarnya kurang lebih sama. Cuman yang paling aku suka banget di zaman aku itu adalah yang pertama Pokemon ya. Pokemon aku suka banget sih.
0: Bada Pokemon
2: aku suka
0: Pokemon
2: banget.
0: Siaplah kamu, ku ingin mencarimu.
2: Kayaknya bukan itu deh soundtracknya.
0: Bukan ya.
1: Lanjut lagi apa?
0: Lanjut apa lagi?
2: Lanjut, aku tadi udah nge-listnya beberapa.
1: Lanjut.
2: Beberapa ini ya kartun aku nonton ada yang pasti ada Crayon Shinchan ya.
0: Crayon Shinchan.
2: And then gue nonton Dragon Ball juga tahu. Dragon Ball. Aku juga nonton. Yang dibilang update tadi ada Samurai X, aku juga nonton.
0: Okay.
2: Terus habis itu aku juga nonton Power Rangers, itu sudah pasti ya.
1: Power Rangers. Apa kak? Kakak Ranger apa?
2: Aku Ranger biru. Oh,
0: biru.
2: Kalau nggak salah Ranger biru itu robotnya badak. Gitu.
0: Sama kayak lu kan.
2: Ya betul. Terus lanjut ya Beb, ada ini.
0: Bentar dia ada apa ya, lah. Dikira pink tadi Jar.
2: Gue mau ngomong Beb, tapi gue gak berani nih.
0: Oke lanjut.
2: Jadi tetap gue biru aja. Terus ada aku juga nonton Satria Baja Hitam tuh ya.
0: Okay.
2: Satria Baja Hitam gue nonton. Terus Ultraman aku nonton juga.
0: Ultraman
2: guys.
0: Bisa gak sih Ultraman aja gak usah yang Ultraman gitu. Bisa gak sih? Biasa aja.
2: Kayak lidah gue tuh kayak gak bisa gitu
1: British ya. British. Brace action.
2: And then gue nonton Powerpuff Girls sih.
1: Kayaknya yang ini yang real nih, tontonan terakhir nih, Powerpuff Girls.
2: Gue nonton Powerpuff Girls, gue sebagai Buttercup di situ ya, yang warna hijau. Dia tuh kayak representatif aku banget tuh, Buttercup.
1: NAW suka yang kuning.
0: Aduh, sakit banget ulu hatiku.
2: Yang kuning ya. Dia kan ada Bubble Blossom Buttercup ya.
0: Bentar. Barbie pang nonton lah, jar Barbie nonton lah.
1: Ada yang nanya.
2: Barbie enggak nonton, kan gue laki banget ya. Nonton
1: si Barbie. Orang laki banget.
0: Orang laki banget.
2: Barbie. Orang laki banget kita nonton Barbie sih.
1: Iya, Rapunzel.
2: Iya, enggak.
0: Power banget nih.
2: Nah, Sailor Moon gue juga enggak nonton, guys.
1: Tapi Powerpuff Girl pengecualian karena kan dia ada misinya gitu ya.
0: Ada misinya.
1: Jadi wajar banget.
2: Ada misinya itu menyerang Mojo Jojo kan.
1: Aduh, seru banget. Lucu banget.
2: Si monyet itu. Iya. Si monyet itu
1: kan. Pengen muterin back sound itu deh jadinya Powerpuff Girl.
0: Aduh.
2: Okay. Jadi ya itu sih beberapa list kartun yang aku nonton ketika masa kecil ya.
1: Yes.
0: Kak, ini terus ada yang nanya nih di TikTok.
2: Apa tuh?
0: Kak, kita masih nungguin siapa pemilik piring kedua itu katanya.
2: Kayak gitu kan bahasanya berbeda ya.
0: Ada yang nanya.
1: Ini on by request gitu.
0: By request ya.
2: Mm-mm. Siapa ya? Piring kedua siapa ya?
0: Siapa piring kedua? Kemarin makan bakso loh, itu loh. Masa makan bakso dua piring, dua mangkok.
1: Kemarin siang juga kayak gimmicknya ngobrol gitu sama depannya.
0: Iya, ngobrol gitu ke depannya. Nah, yang diobrolin itu siapa? Terus kita semua tuh pengen tahu. Ayo.
2: Guys, kita kayak back to the topic aja gak sih?
1: Boleh deh, mau request apa Kak Galang?
2: Oh iya, kalian ada lagunya yang terbaru gak sih? Apa Mario Jack Law yang lagunya Riuh itu?
1: Aduh, kita coba cari.
0: Aduh, dulu ya. Hatinya riuh banget kan nih, Pak?
1: Pagi banget, udah keriuhan.
0: Riuh banget ya?
2: Ada ya?
0: Dong.
1: Ada.
0: Ada ya? Lagunya kayak gimana, Jar?
1: Kita coba dulu dong,
2: pancingannya.
0: One, two.
2: Ingin hilang sementara dari Ryu, dari semua Ryu tentangmu nih,
1: kalau wow, kenapa?
0: Ingin hilang sementara dari Ryu. Ada apa sih?
2: Relate dari semua Ryu tentangmu itu ya. Aduh, gue lagi suka banget lagunya.
1: Oh, lagi aduh, suka banget lagunya.
0: Kenapa sih Kak Galang? Ada apa sih?
1: Cerita dulu.
0: Cerita dulu lah.
1: Malah dicegat cerita lagi. Udah capek banget dia.
2: Udah capek banget ini guys. Kita nanti nih, di next topic aja ya.
0: Kerennya narsumnya nih Jar, si Nada.
2: Kenapa,
0: dan
2: Jar?
0: Mamanya.
1: Nah, Nada dan mamanya.
0: Nada dan mamanya. Ya, ayo.
2: Itu Kakak Cynthia tuh.
0: Oh. Halo, selamat pagi Kak Cynthia.
1: Selamat pagi.
0: Aduh.
1: Kita kalau yang nelfon kagak
2: itu tuh.
1: CP teman-temannya dia.
0: Betul, kepala liir.
2: Iya, karena mereka semua pada ngomong lah kalau misalnya gabung lagi suara kasih tahu ya. Jadi akhirnya kita dikasih tahu cepet gitu kan.
0: Wow, keren banget ya ternyata ada ini.
2: Fanbase-nya
1: sih kata gue.
0: Gila keren banget sih ini. Keren banget fanbase-nya ya. Galang hanyut atau gimana nih?
2: Galang lovers kayaknya.
0: Galang lovers. Oke. Silakan dibentuk WA grupnya ya. Untuk nanti membernya ini ada Abah Kila. Ya loh.
2: Ada Mama Nada.
0: Ada
1: Mama Klana NAW.
0: Mama Klana NAW.
2: Mama Klana betul. Ya.
1: Nah, ada dan mamanya nih.
0: Tuh Abah Kila Galang Mania jarmu.
2: Waduh Galang Mania.
0: Galang Mania supporter bola. Sini kada ketujuh bola masalahnya.
2: Aduh. Iya betul ya.
0: Enggak betul.
2: Kadang kan gua abas banget kan.
1: Anak basket
2: gue.
1: Sorry banget ya, anak basket. Kalian salah. Masa mania?
2: Gue abas guys.
0: Ulu hatiku ya Allah.
1: Ulu watu, bukan ulu hati.
0: Ya. Anak abas.
2: Aduh, anak abas.
0: Aduh sudah kita.
2: Oke.
1: Okay. Terima kasih. Selamat
2: happy. Terima kasih semuanya guys. Selamat good day. Dah.
0: Halo, luar biasa. Ini
1: nah, kawal lah obrolan Galang nih di anak di Spotify aja kayak apa orang minta di Spotify ini?
0: Kayak apa nih orang minta di Spotify? Aduh, capek banget. Ini ada yang setuju enggak sih kalau misalkan nih Ardi, Aksesa sama Galang bikin podcast?
1: Iya, nanti kita ngobrolin tentangnya.
0: Iya.
1: Macam-macam lah.
0: Kalau misalkan setuju, ini 20 aja yang ngelik setuju nih. Mau komen setuju. Kita ulahkan spesial program.
1: Lawan grup-grup wawanya kita
0: langsung kan? Kita ulahkan grup-grup WA-nya. Memang ya Galang ini kayaknya ini banget ya, happy virus banget ya.
1: Iya, happy virus.
0: Happy virus banget orangnya.
1: Macam cap canyol XO.
0: Oh aduh. Tuh, gas. Setuju.
1: Nah, Faisal, seberatan nih baru-baru loh Kak. Gas Kak setuju sekira ketahuan piring kedua siap bajar. Kita adalah misi mencari piring kedua untuk siapa ya. Aduh. Sampai itu terjawab kita podcasting terus tuh sampai terjawab itu ya
0: kan. Rami Banner ih sumpah demi apapun.
1: Di setuju.
0: Ya udah deh kalau gitu sahabat suara.
1: Kita lagu dulu ya
0: sahabat suara. Kita lagu dulu ya.
1: Kita mau mendengar keriuhan dari Mario G. Cloud.
0: Betul sekali. Ada Mario G. Cloud dan juga Grace Kathleen Rio.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dari live TikTok kita ya.
1: Betul sekali.
0: Di @iswara.bjm.
1: HP siapa tuh?
0: HP bergetar. Enggak tahu HP di sana tuh.
1: Oh, HP ini ya?
0: Hah? Oh, ada yang nelpon. Ada yang nelpon tuh. Ya Allah. Oke, okay, kita masih buka lain telepon juga ya.
1: Betul.
0: Di 0811-993-3901 di WA aja ya, di WhatsApp maksudnya.
1: Betul sekali, di 0811-993-3901. Banyak tuh, ternyata yang setuju banget katanya.
0: Kita bikin podcast sama...
1: Bikin King Galang ya.
0: Lah,
1: ngapa tuh? Lah, ngapa tuh? Mereng.
0: Padahal gak disentuh tuh. Nah, oke. Okay.
1: Mereng,
0: Sahabat Suara. Oke, okay, udah normal lagi.
1: Nah. Terlalu geser ke sebelah sini jadinya. Ke kanan dikit dong. Iya. Nah, biar teman saya kelihatan juga tuh.
0: Kalau favorit kamu apa di
1: dulu? Kalau favorit aku ya? Kalau favorit aku tuh dulu ya pasti kalau jadul ya, yang jadul-jadul tuh Dr. Slam. Tiang Arale.
0: Kepala besar.
1: Ya, yeah, betul. Oh. Itu Dr. Slam.
0: Nonton juga sih saya. Pokoknya kalau aku tuh di apa yang ditonton sama kakak, itu aku otomatis ikut nonton.
1: Betul.
0: Bener, kayak
1: aku punya pilihan. Kalau dulu ya, kalau emang yang dulu banget tuh Dr. Slam karena emang suka banget Dragon Ball juga. Mm-mm. Terus ada Let's and Go, itu Tamiya.
0: Betul.
1: Terus juga ada Shaman King. Nah, itu juga dulu tuh suka.
0: Shaman King.
1: Shaman King dulu tuh itu juga salah satu anime kesukaan aku tuh. Sama Digimon.
0: Bener.
1: Power Ranger aku kurang suka sih kalau Power Ranger sebenarnya. Aku Power tuh Rangers lebih suka tuh yang Super kartu. Sentai.
0: Oh, Super Sentai. Oh, beda-beda.
1: Bener, Super Sentainya.
0: Betul.
1: Tapi kalau koleksi-koleksi banyak tuh di rumah, ya. Aku tuh memang suka koleksi-koleksi yang jadul-jadul ya. Yang kayak kartun-kartun animenya tuh juga yang jadul-jadul kayak Hunter x Hunter.
0: Betul. Aduh, Hunter x Hunter tuh ceritanya apa ya? Saya nonton tapi saya lupa.
1: Hunter x Hunter itu kan dia ceritanya kayak pengen menjadi seorang ya hunter gitu loh. Maksudnya menjadi seorang hunter. Jadi ada Gon, ada Kurapika, terus ada Killua.
0: Power Ranger belum masuk anime sih Pak Haji Roma, kartun.
1: Iya benar. Benar. Aku cuman kasih tahu aja. Bukan ini aja sih. Power Ranger kan memang bukan asli anime. Kalau anime
0: Pun. Kak, yang siput, kumbang, ulat, lon, kakak siur,
1: balapan, siur, tuh, balapan film tuh film apa di Jepang tuh.
0: Apa yula?
1: Siput, kumbang, lawan kakak siur, balapan. Ada yang kau menjawab kak guys? Aku kayak takang tuh ih, bujuran lah.
0: Bener-bener gak ini tahu, aduh.
1: Tuh ada Faisal, Samurai X, Senseiya sama Silverhawk. Wah, Silverhawk ini sangat jadul sekali. Betul. Dan mainannya pun sekarang sangat mahal. Kalau untuk yang jadul. Yes, oh, betul.
0: Ku komiknya ya. Oh iya ini.
1: Nah, itu kan. Oh, udah. Tapi kan Hunter x Hunter sekarang udah di remake lagi. Mm-mm. Shaman King juga udah di remake lagi. Wah. Jadi maksudnya di remake itu dibikin bagus lagi animasinya saat bener. Itu. One Piece juga sampai sekarang lah. Mm-mm. Terlihat ya dari bajunya.
0: Idaten Jam tahu lah Pian.
1: Idaten Jam tahu dong Kakak Sandi Setiawan.
0: Maki bau.
1: Nih ada Sandi Setiawan nih. Sandi Setiawan mau telepon juga enggak nih?
0: Ayo dong Kakak Sandi Setiawan.
1: Kita telepon ya Sandi ya. Boleh ya, ada Ewin, Makibau kak katanya.
0: Animasi larva ya?
1: Animasi larva bisa jadi tuh larva?
0: Larva yang ini ya?
1: Abdul Mukni, cerita rakyat pada zaman dahulu di MNC itu kah? MNC kah itu kak Jar? Wah.
0: Oh ini mungkin nanya ke ini, Abdul Mukni tadi yang kakak siur tadi.
1: Betul.
0: Ada labal siput.
1: Iya.
0: Tahun Iqbal pulang.
1: Idaten Jam ini salah satu ini animasi olahraga juga tuh. Dia naik sepeda.
0: Coba kita search ya.
1: Dia ada emblemnya gitu. Jadi
0: Idaten Jam
1: tuh merabutakan ini emblem.
0: Oh.
1: Coba kita telepon Sandinya.
0: Halo, belum.
1: Belum, sabar.
0: Udah halo aja. Ih, seru banget ini ya.
1: Tuh, gitu.
0: Idaten Jam.
1: Idaten Jam. Aku juga ada tuh anunya, action figurnya. Kita udah terhubung nih. Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Abang Sandi Setiawan.
0: Pagi.
1: Gimana kabarnya? Semangat pagi.
0: Pagi.
2: Jangan tiga kali itu jargon.
1: Oh, jargon. Ya, maaf.
0: Kakak Sandi lagi di mana posisi nih, Kak?
2: Biasa lagi nge-grab.
0: Kali ini saya enggak percaya.
1: Lagi di jalan ya.
0: Lagi di jalan. Oke.
1: Okay. Mau ke mana, Kak? Ke jalannya.
0: Ke jalan.
2: Biasa ke office.
1: Wes.
2: Anjay. Ke office ya.
0: Makarajo ya. Iya. Kak Sandi, kartun kak.
1: Kartun animasi jadul. Zaman dulu Bang Sandi.
2: Ulun ketujuh bani daten jam Bang Ardi.
1: Sumpah.
2: Ulun sampai nukar bahari ada WM cycle-nya.
1: Sepeda aslinya lah.
2: Habis itu ada di muka SD itu penjual emblemnya, ulun pakai emblemnya tapi kada sama.
1: Bah, kenapa kada sama?
2: Ulun emblemnya emblem OSIS.
0: Aduh agak.
1: Sedikit-sedikit
2: bercanda.
1: Eh tapi kamu ada enggak ininya mainannya? Aku ada loh di rumah, kalau kamu mau nanti ku kasih.
2: Aku lupa Mas Ardi yang kuning tuh apa namanya Mas Ardi?
1: Aku yang kuning. Itu kalau kuning itu Thunder Emperor.
2: Nah iya Thunder Emperor.
1: Ya betul. Kalau yang merah kan Flame Kaiser. Kalau yang kuning tuh
2: aku kuning.
1: Kuning.
0: Spesifik
1: kuning. Spesifik banget ya kuning ya.
2: Iya kuning. Iya bagus itu lajunya.
1: Laju.
2: Kekuatannya. Setir kekuatannya.
1: Eh tapi selain Ida Tenjam ada lagi enggak?
2: Jelas, the one and only Naruto.
1: Wah. Kalau di Naruto jadi siapa, Jar?
2: Naruto karena Naruto kuning.
0: Wah. Oh, jadi orangnya kuning banget ya.
2: Kuning
0: banget Naruto orangnya. Tetap.
1: Kan Naruto oren, Mbak.
2: Abahnya kuning sih.
1: Rambutnya abahnya kuning. Bujur ya, rambutnya kuning lah. Iya.
2: Naruto ulun ketujuan
1: Naruto lah.
2: Inggih.
1: Terus apa lagi?
2: Abis Naruto tuh apalagi yang bahari tuh? Itu yang bekapur tuh, Takzon.
1: Takzon.
0: Bekapur.
1: Yang bekapurnya. Yang bekapur.
2: Bekapur.
0: Takzon.
2: Beli papan tulis lo, abis itu takapus, terkirim ke dunia kapur. Nah, itu.
1: Tapi Mas Andi.
2: Semenjak itu,
1: apun. Kenapa tapi semenjak itu apa?
2: Semenjak itu aku kada mau lagi bila disuruh ke guruku ke muka menulis karena aku takut mengotori dunia kapur.
1: Wah.
0: Esensinya di situ ya. Maju.
1: Gelo.
0: Esensinya masuk banget.
1: Obrolannya selalu dengan ini ya, ngalih bepander lawan orang filsuf nih.
0: Betul.
1: Ngalih bepander orang filsuf nih ngalih banner.
0: Tapi harusnya kamu ngobrol sama penelpon kita yang satunya
1: iya,
0: tadi.
1: Iya betul, sama Conan cocok nih kayaknya nih.
0: Sama si Conan,
1: kamu sama Conan cocok tuh, nih.
0: Apa kita nanti kita
2: adu?
0: Kita
2: Conan.
1: Ada bohongannya.
0: Ada.
1: Ini bepander
0: cita-citanya jadi Goku.
1: Jadi cita-citanya nah, kita kisahkan kenapa jadi sama cocok karena cita-citanya hendak jadi Goku. Keras kenapa jadi Goku? Karena ibaratnya kita ini nah Goku nih ajarnya lo. Untuk mencapai jadi Goku tuh harus ke surga dulu lo ajarnya. Nah, jadi kita tuh bila hendak ke surga sembahyang lima waktu.
0: Nah, mulai kada kaitu kada kawa.
1: Bila kada kaitu kada kawa jadi Goku. Jadi ngarannya Abdul Goku Bang Ewi ini Bang Ewi. Nampi Son Goku.
2: Itu lebih kerennya olah
0: manusia. Eh, ini beneran.
1: Itu beneran tapi.
0: Dia telepon beneran.
1: Ini telepon jujuran, tapi kan disamakannya.
2: Lawan terlalu anunya nih, terlalu membanding-banding.
1: Prit, kartu.
0: Mas Andi mau request apa?
2: Lagu Naruto, Ardi adalah lagu Naruto.
1: Wah, lagu Naruto lah, yang mana Jar?
2: Yang aneh. Aduh
1: yang
2: Flybird. Siapa itu?
1: Bluebird.
2: Siapa yang penyanyinya?
1: Bluebird itu keren
2: tadi. Bluebird. Lainnya ada bird-birdnya.
1: Nah, ada bird-birdnya. Tuh sama tuh Jar Abah Kila kurang lebih lawan pian sama meranyaunya aja. Abah Kila mau komen di TikTok.
2: Amun ulun gimmick aja ranyaunya.
1: Wah, hai. Badah. Eh sudah, kita siapin ya spesial buat kamu.
0: Makasih
1: ya Sandi.
0: Kak Sandi.
2: Oke, terima kasih Ardi.
1: Terima kasih.
0: Bye-bye.
1: Semangat ya, semangat ya.
2: Bye. Semangat.
1: Sampai ketemu. Aduh, sama juga pada Hani. Ayo,
0: aduh, oh, ini macam-macam ya.
1: Aduh, itu ada lagi kak. Magic Knight Riot, Inuyasha sama Kapten Tsubasa.
0: Betul. Astro Boy, ya Allah, lama banget gak denger Astro Boy.
1: Iya
0: ya?
1: Benar.
0: Apa tuh?
1: Ini kada apa-apa nih. Obrolan kantor.
0: Obrolan kantor. Kita akan coba cari lagunya Kak Sandi request tadi ya.
1: Iya betul.
0: Ditunggu aja ya Kak Sandi.
1: Sabar ya. Eh tapi ini kita
0: tadi ada yang nanya.
1: Apa
0: emang
1: tuh?
0: Katanya Senin J-pop ya? Enggak juga.
1: Enggak juga. Kita Senin
0: hari ini moodnya kita Senin biar
1: betul.
0: Kan Seninnya tidak menjadi Monster Day. Kita
1: apalagi kan coba. Moodnya akhir bulan ya.
0: Benar.
1: Akhir bulan. Jadi kita mencoba menyemangati.
0: Betul.
1: Hah, request Chibi Maruko-chan versi Indonesia. Wadaw, itu siapa tuh?
0: Kami dengerin katanya sambil jalan ke Marabahan.
1: Halo
0: Kakak Sapari.
1: Halo Kakak Sapari dan teman-teman.
0: Betul.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Nah, terus juga ada Pom-Pom.
1: Ada, boleh lah merequestnya jangan yang Cibi Marokocan versi Indonesia. Nah, kami putarakan badan yang lain. Ayo, ha. Biar bisa menemani OTW ke BJB nih, Jar, Pom-Pom.
0: Berarti lagu Cibi Marokocan tuh gimana sih?
1: Tuk, tuk, tuk.
0: Eh, bukan itu Om Taro.
1: Salah juga lah.
0: Salah. Cibi Marokocan tuh kayak apa?
1: Oh, hal yang menenangkan hati banyak sekali. Oh, berarti kita aja yang nyanyi nih. Belanja ke hypermart.
0: Bukan.
1: Bukan ya?
0: Bener. Hal

0: Kenapa sih?
1: Kemana
0: ayo lagi? Kita belanja ke Hypermart. Kan begitu ya
1: endingnya.
0: Tahu Sumedang banyak dijual orang. Pegasus Fantasi, mantap. Waduh, Pegasus Fantasi. Waduh.
1: Live music asik bener ya. Kan kita baik kan Bob. Kan nemenin ke BJB.
0: Betul. Ke BJB kemana tuh?
1: Gimana nuansa arah BJB nih? Betul. Hari ini setelah beberapa kali sudah hujan.
0: Yoi, kasih tahu kita dong.
1: Bener.

0: di radio atau di mobil atau di mana, visualnya lihatnya di live TikTok kita di @iswara.bjm.
1: Iya, betul sekali.
0: Halo.
1: Yes.
0: Borneo tuh. Halo. Eh. Kakak cantik dan ganteng udah pasti. Makasih.
1: Tapi yang pasti ini kita kayaknya udah selesai juga di
0: ngobrasnya.
1: Betul sekali.
0: Nanti kita masih lanjut lagi.
1: Betul.
0: Kita tadi Jepang, habis ini kita
1: puterin.
0: Korea.
1: Kita puterin satu deh spesial buat Sandi. Betul. Tapi habis ini kita akan ada Suarangi ya. Jadi kita full K-pop lagi nih,
0: full
1: guys.
0: K-pop lagi buat betul. K-popers. Yuk,
1: K-popers.
0: Merafat.
1: Boleh. Kita akan kasih tahu info-info yang terupdate.
0: Betul. Tadi cosplay apa? Puji Tora.
1: Puji Tora dong. Apa tuh lagi tuh?
0: Udah, Borneo terakhir.
1: Oh, Borneo. Borneo ya?
0: Borneo.
1: Oke, okay, baiklah Borneo. Terima kasih banyak Borneo.
0: Terima kasih. Kita
1: bye-bye.
0: Pindah dulu ya.
1: Kita pindah dulu, jangan kemana-mana.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia. Dari bias yang bikin deg-degan sampai teori yang bikin penasaran, Suaranghe siap nge-spill habis-habisan.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Betul sekali.
0: Hai Kak Islah ternyata ya.
1: Oke, hai Kak Islah. Aku cosplay Puji Tora One Piece nih.
0: Iya, gitu. One Piece. Kita move ke Suaranghe ya, sobat suara.
1: Kita akan memutarkan full lagu K-pop.
0: Betul.
1: Di satu jam ini. Dan bener, juga kita akan kasih info-info juga seputar K-pop. Buat kamu yang mau request lagu K-pop juga boleh banget ya.
0: Betul.
1: Bisa langsung WhatsApp kita di 08.
0: Sambil like-like juga sampai 5.000 nih dong. Tinggal butuh 400 lagi, 400 lop, ayo. Boleh di tap-tap layarnya.
1: 400 lagi?
0: 400
1: menuju 5.000.
0: 5.000 love.
1: Gelo.
0: Ayo, gelo. Ayo, sekarang kita mau ke Suaranghe. Kita biasanya di Suaranghe ini kasih berita-berita atau info-info terupdate dari apa seleb-seleb Korea.
1: Betul.
0: Gitu. Boy band, girl band, boy group, girl group, band.
1: Ya.
0: Yeah. Masa sih kemarin lihat Day6? Ngapain Day6 joget?
1: Iya, ngapain Day6 joget juga? Memang ya kalau anak band susah.
0: Benar.
1: Udah dari awal debutnya kan mereka ngeband ya.
0: Ngeband, ngeband aja ya Day6.
1: Iya, ngeband aja. Tapi lucu-lucu juga
0: lucu sih. Lucu tapi tetap
1: banget.
0: Ganteng sih.
1: Tetap ganteng. Ya. Nih keren banget nih ada Krikes lagi dengerin di radio sampai kantor nih sambil nonton. Hai, thank you ya.
0: Udah 5.000 love.
1: Yeay.
0: Thank you.
1: Terima kasih sekali. Wah, respectku.
0: Lagi dengerin di radio sampai kantor
1: terima
0: nih
1: kasih.
0: Sambil nonton Krikes. Halo. Iwak karing, iwak papuyu. Mantap mbaknya, mantap Mbak Yu.
1: Waduh.
0: Aduh.
1: Capek banget hari ini. Tapi gak apa-apa demi sahabat suara kita bakal seru-seruan terus ya. Akhirnya kita puterin dulu satu lagu nih yang tadi juga udah di request sama Mas Andi.
0: Betul.
1: Katanya dia mau dengerin lagunya Naruto. Ya udah spesial, kita kasih nih spesial banget ya. Kita kasih banget spesial banget deh pokoknya ya.
0: Yo.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget, jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: Yeay, ada Every Time dari Chen berfeaturing sama Punch.
1: Every time I see you,
0: keren notable time yon. Opa.
1: Itu kalau ini ya.
0: Itu tadi dari sama Pom-pom.
1: Pom-pom. Tuh memang Pom-pom ternyata sukanya lagu begitu.
0: Iya.
1: Lagu...
0: Bom like guys katanya. Oh, thank you.
1: Thank you.
0: Ini thank you banget loh. Ini sudah.
1: Bentar. Ini sudah
0: 7200 yang nge-like kita.
1: Betul,
0: thank you.
1: Sampai 10.000 dong.
0: 10.000 bisa ya, nih, 10.000 nih. 10.000 bisa nih di like. Thank you banget ya guys. Jangan lupa untuk selalu ramaikan dan juga serukan suara seru bersama Ardian Kamar dan juga Aksesa.
1: Benar. Ngomongin dunia K-pop.
0: Yep.
1: Bukan cuman aktrisnya doang nih yang menjadi sorotan gitu ya dia. Kadang-kadang juga staff-staffnya juga enggak kalah keren loh. Bening banget loh.
0: Bahkan ada juga sa yang ngefans bukan sama ininya,
1: idolnya.
0: Bukan sama idolnya, tapi sama ininya, sama si krunya, staffnya. Kayak biasanya tuh siapa sih yang ngejaga-jagain tuh, siapa namanya?
1: Bodyguard.
0: Nah, gitu.
1: Nah, biasanya kan kalau misalkan sahabat sahur tanya-tanya ngapain sih bodyguard aja di blur juga atau sekitarnya di blur juga.
0: Betul.
1: Karena memang visualnya enggak main-main loh.
0: Visualnya enggak main-main. Dan itu bisa kamu lihat dan kamu tonton di ini kalau misalnya kamu langsung ngelihat gitu loh.
1: Di baru-baru ini ya.
0: Yes.
1: Ini pas Haechan NCT lagi nyapa-nyapain penonton nih di konsernya ya.
0: Betul.
1: Terus ada bodyguardnya tuh.
0: Bener.
1: Di belakang ngiringin si Haechan. Malah mirip sama Mingyu.
0: Betul, mirip banget.
1: Mirip banget dari
0: ini
1: samping.
0: Ini sumpah dari samping mirip banget. Gitu aku pikir, ya. Aku pikir waktu aku pertama kali ngeliat videonya ini yang juga seliburan di Instagram aku jadi FYP juga. Aku pikir ini si Mingyu beneran-beneran Mingyu. Bener. Tapi aku pikir kan Mingyu udah wamil kan, yeah. Gitu loh.
1: Gimik apa gak mungkin ya.
0: Gimik apa gak mungkin kan.
1: Kita ternyata, coba baca komentarnya di.
0: Bener. Kita baca komentar-komentarnya nih. Yang kita lihat di K_Poppers_Indo.
1: SM ini bahkan sampai staff dan bodyguardnya aja mantep banget visualnya.
0: Bener. Staff, tangannya seng sopan katanya. Demi apapun mirip Mingyu.
1: Mungkin ini pamannya Mingyu. Bisa jadi saudara jauh.
0: Bener. Udah senyerah ini gapai bias. Ya udah. Bagi staffnya satu katanya. Aduh. Tapi ini keren banget sih. Tapi aksi responsif dari bodyguardnya ini emang menuai banyak pujian ya.
1: Betul.
0: Dari
1: karena
0: para fans
1: banget.
0: Betul. Karena itu tadi ya. Kadang kalau kita tuh sebagai seorang idol, memang ada batasan-batasannya gitu sa.
1: Bener.
0: Yang menjadi momoknya idol tuh biasanya kalau misalkan ada saseng fans.
1: Betul. Nah, khawatirnya ya.
0: Betul. Saseng fans itu kan dia selalu ngikutin semua aktivitas idolnya itu sampai ke rumah, terus juga sampai ke orang tua orang tuanya, adeknya, semuanya itu
1: lebih
0: diikutin.
1: Lebih ke Gengges gitu ya.
0: Bener. Itu tuh ada Borneo gagal fokus. Kira apa Bang Haji Roma, Jar? Nah. Masih kurang itu cosplaynya Kak, Jar. Matanya, wan kunatnya di muha. Waduh. Gua sama Joro udah nunggu di dress rosa. OTW dress rosa, guys. Gua tungguin. Aduh. Ini sudah besalep soalnya makanya hilang kunatnya.
1: Sudah ke dokter.
0: Sudah ke dokter, makanya hilang. Ih, tapi kita balik lagi nih ngomongin K-pop ya. Tapi ya itu tadi ya, Sa. Kalau fans itu biasanya itu tadi ya. Kadang banyak juga tuh yang selalu bikin idol risih, apalagi juga pada saat itu di bandara beberapa kali tuh si James Curtis,
1: betul,
0: yang sampai jatuh itu dia gara-gara fans yang terlalu ngebet banget, dia sampai geleng-geleng kepala, nggak ngomen lagi, yang cuma geleng-geleng kepala aja tuh kayak yang aduh kayak pusing banget gitu loh. Maksudnya ya kita juga sebagai idol kan juga ada privasinya. Bener. Kan cuman ya fans,
1: maksudnya idol juga manusia,
0: bener ya? Fans juga nggak salah juga sebenarnya kan ngejar-ngejar, cuman ya itu tadi ngejarnya juga harus ada etikanya juga guys.
1: Bener.
0: Ya, semoga aja sih fans-fans di Indonesia gak ada yang gitu-gitu ya.
1: Betul. Ada Agus Hartanto nih request BTS katanya.
0: Oke, request yang BTS lagu yang mana? Biar kita puterin. Betul. Karena BTS banyak juga nih. Atau
1: yang
0: kita
1: baru,
0: puterin yang baru. Baru boleh ya. Kita puterin yang baru aja ya. Holy Game. Itu tuh. Holy Game. Asik.
1: Halo, kita puterin Rangga spesial. Sunawi sob. Rangga Gunawi.
0: Wah. Sunawi.
1: Sunawi. Tadi saya pikir Sunawi, ternyata Gunawi.
0: Oke deh, ya masih sahabat suara, kita bakal balik lagi ya. Buat kami yang mau request lagu K-pop juga boleh banget. Jangan lupa juga ramaikan live TikTok kita kembali.
1: Komen,
0: request boleh banget. Tapi kita ke request yang juga udah diputar sama diputar.
1: Aduh.
0: Di request sama Agus Hartanto dulu nih, ada BTS katanya kita puterin spesial. Hooligan.

0: Cup. Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Itu ya.
1: Iya dong. Itu nih, Yun Mire ini juga adalah salah satu penyanyi yang juga mengisi di soundtracknya Descendants of the Sun juga. Tapi kalau drama Korea nih sekarang yang lagi kamu ikutin apa nih, San?
0: Drama Korea yang lagi aku ikutin itu adalah Four Hand Two Sonnets.
1: Iya itu.
0: Keren banget, maksudnya kayak esensi bermusik tuh kayak dia, aduh aku sampai kena banget di hatiku, tau gak sih?
1: Itu istri aku lagi nonton banget, tapi jadi gini, aku di rumah ya. Mm-mm. Kita tuh kayak di rumah itu kalau misalkan ada satu yang nonton drama Korea,
0: Otomatis
1: ngikut. Ngikut tapi kalau aku karena ngelihat kayaknya nih rami nih. Mm-mm. Si Four Hands Two Sonnets.
0: Sonnets
1: gitu. Sonnets atau sonat
0: ya? Sonata kali maksudnya gitu. Ya.
1: Iya benar.
0: Pak Haji. Soneta.
1: Soneta dong kalau Pak Haji.
0: Gimana?
1: Salah juga. Lanjut. Jadi ini ya, kita kan ngebahas drama aja kali ya.
0: Boleh.
1: Sebelum nanti udah abis itu baru kita ngebahas Baby Monster. Nah, jadi kalau yang Four Hands Two Sonnets ini yang emang diceritain sama istri aku. Jadi kan ceritanya dia kan ada dua cowok tuh. Ya kan, yang satu lahir sebagai orang yang sangat
0: have.
1: Orang have dan orang tidak have ya.
0: Betul.
1: Ya
0: yang kan? Yang ibaratnya tuh yang satunya tuh jauh banget lah sama.
1: Bener.
0: Ibaratnya tuh kalau kita gambarin itu dia mungkin cucu Erwin Gutawa begitu ya.
1: Begitu. Cuman si Erwin Gutawanya masih enggak mau nerima.
0: Betul. Enggak mau ngakuin gitu.
1: Betul.
0: Kehebatan si cucu.
1: Yoi.
0: Tapi nanti di episode berikutnya itu ada kenapa dia enggak bisa support gitu loh.
1: Alasannya ada. Karena something. Nah aku tahu nih alur-alurnya nih.
0: Bener.
1: Jadi si orang have ini dia kan
0: dengan begitu punya privilege banyak ya.
1: Dengan privilege banyak tapi dia skillnya masih gak terlalu oke.
0: Sebenarnya kalau skill oke tapi feel gak dapet.
1: Feelnya gak dapet, nah, bener. Aku nih setuju, feelnya gak dapet.
0: Feelnya gak ada.
1: Nah si cowok yang satunya yang gak have ini skillnya
0: sebenarnya juga
1: biasa aja
0: tapi
1: cuman feelnya dapet.
0: Betul.
1: Gitu. Dan si orang tidak have ini ternyata tidak have ya.
0: Tapi emang realitanya begitu. Bener. Karena hidup yang satunya ini bener-bener suram banget.
1: Dia struggling banget gitu guys. Bener. Sampai dia ninggalin musik dan akhirnya dia menjadi seorang bisa dibilang sih kayak penjahat gitu ya.
0: Betul.
1: Ya kan. Akhirnya dia dapat beasiswa ya.
0: Mm-mm.
1: Buat sekolah ke sekolah yang sama dengan si orang Kevin itu. Akhirnya dia kayak disatuin gitu karena saling melengkapi kan. Betul.
0: Tapi
1: gitu.
0: Sebenarnya goalsnya orang yang enggak have ini itu kayak yang penting bisa sekolah sebenarnya.
1: Betul.
0: Tapi enggak tahu kenapa dia kayak di dengan narasi sang ibu dari yang have tadi. Kayak anaknya tuh jadi ambisnya tuh arahnya agak gak bagus sebenarnya.
1: Betul. Malah jadi ada kayak keirian dan segala macam jadinya
0: padahal
1: tuh.
0: Padahal si yang have ini anak baik sebenarnya dia juga.
1: Aku ada ngeliat satu scene yang dimana si anak yang tidak have ini,
0: mm-mm,
1: dia lagi main piano di depan sama ada ibunya sama ada kakeknya kan.
0: Mm-mm.
1: Terus yang si cowok yang satunya tuh naik ke atas rumah. Atas rumah. Ngapain pak atas rumah? Maksudnya naik gitu kan. Ada tangga. Kayak ngeliatin aja gitu dari jauh.
0: Bener.
1: Kayak ada rasa keirian di dalam dirinya.
0: Betul. Ada sebuah kata yang menurut saya oke banget dari yang bapak konduktor itu ya, Pak Kang itu ya.
1: Yeah.
0: Yang ngomong kalau seni itu bisa mempengaruhi segala-galanya dalam diri kita.
1: Aku tuh takutnya ya, endingnya kamu belum nonton
0: kan? Belum, kan masih berlangsung.
1: Masih ongoing kan? Aku takutnya tuh endingnya itu ternyata si anak tidak Kevin ini adalah cucunya si kakek itu.
0: Apa gimana ya perasaannya ya?
1: Gitu.
0: Soalnya kan selama ini bapaknya juga kita gak tahu.
1: Iya kan?
0: Karena yang selama ini yang dia bela-bela itu bapak angkat.
1: Kan?
0: Kita itu belum sih pernah tahu. Terus bapaknya si Song Kang nih kita gak tahu juga ini siapa bapaknya, masih misteri juga. Karena ditanyain bapaknya siapa gak ada yang mau iniin.
1: Misteri kan?
0: Misteri gitu banget. Nah itu belum terjawab sahabat
1: sekarang. Itu.
0: Tapi kamu harus nonton.
1: Harus nonton.
0: Bagaimana sama, seni bagi orang yang berbakat dan tidak berbakat itu.
1: Sama satu juga. Aku suka sih sama satu drama Korea yang sudah selesai aku tonton.
0: Mm-mm.
1: Mouse Trap.
0: Ih, itu bukannya mencekam ya, Di? Maksudnya kayak rapet banget gitu gak sih, Di?
1: Gimana sih caranya dia tuh kayak bikin sesuatu kayak gua balas loh. Gitu loh.
0: Iya.
1: Cara pembalasannya itu loh, guys, kayak aduh kayak.
0: Tapi kalau mau nonton itu kayaknya harus agak diniatin sedikit.
1: Benar, karena memang drama Koreanya tuh kayak
0: Butuh fokus, butuh konsentrasi.
1: Bener. Karena itu akan mengacak emosional kamu.
0: Benar. Kalau ibu-ibu nonton itu sambil jaga anak, aduh, khawatir
1: capek.
0: Khawatir anaknya enggak lihat tuh.
1: Tiba-tiba anaknya kelempar gitu kan? Bahaya juga.
0: Aduh, kasih kan nonton Mouse Trap.
1: Tapi kamu nonton udah Mouse Trap?
0: Baru depan-depannya doang. Saya pikir ini berat ya. Maksudnya aku harus punya waktu untuk menonton ini. Betul. Bener-bener.
1: Tapi kalau forehand,
0: forehand itu kan bisa disambil di aku
1: forehands
0: nonton.
1: Forehands to sonats itu kayak kayak
0: masih ya, ada dramanya di situ.
1: Enjoy gitu ya, ya
0: nontonnya. Sambil menikmati musik klasik.
1: Asik. Nah, sahabat suara tinggal pilih tuh mau drama Korea apa kira-kira yang menjadi acuan untuk menonton kali ini.
0: Betul. Harus disesuaikan ya sama lagi ngalamin apa nih.
1: Iya.
0: Biar enak aja gitu flow-nya.
1: Betul banget sahabat suara.

0: warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Ini dia, aku Viva. Inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
7: Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
8: Aquaviva, murni, sehat, alami.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
1: @iswara.official.

0: Yeah.
1: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
0: Betul Sahabat Suara.
1: Tadi apa Baby Monster apa nih?
0: Baby Monster. Nah, kita pengen ngasih tahu dulu nih, ada info yang luar biasa banget dari Baby Monster. Sebentar, aku buka HP dulu.
1: Penggemar Baby Monster.
0: Baby Monster tuh fansnya apa sih? Aku lupa lagi namanya. Aduh, ini kalau Baby Monster nih, harusnya kita telepon Galang nih. Karena dia
1: nelpon
0: juga
1: nelpon dia lagi. Apalagi sih?
0: Apalagi sih? Gua tuh sibuk katanya.
1: Jadi Baby Monster ini resmi ya mencatatkan prestasi gemilang sebagai girl group K-pop generasi kelima pertama yang menggelar konser berstatus sold out di Kyocera Dome Osaka, Jepang.
0: Betul.
1: Di 22 sampai 23 September 2026.
0: Yes, dan ini juga membuat netizen dan juga fans Baby Monster juga sangat-sangat senang ya. Dan turut bahagia juga. Apalagi kalau kita lihat di sini ada leadernya dari Baby Monster yaitu Aesa yang dia tuh sampai menitikkan air mata.
1: Wah, emosional banget.
0: Emosional banget ya. Karena ya
1: untuk nyampe titik ini tuh enggak mudah banget.
0: Betul. Apalagi juga kan dia kemarin itu pas performing as a solo, di solo stage-nya.
1: Betul.
0: Jadi ini emang luar biasa banget. Kemarin kan di tanggal 22 sampai 23 September 2026 di Kyocera Dome Osaka, Jepang. Jadi kalau tampil di Kyocera itu emang bener-bener yang
1: prestis
0: banget karena dome-nya itu gede banget sih. Dan udah banyak banget yang artis-artis K-pop yang juga udah tampil di Kyocera Dome ini. Betul. Gitu kan. SHINee,
1: betul.
0: Seventeen, Big Bang apalagi ya kan.
1: Secara desain tempatnya juga ini ya. Maksudnya ini autentik sekali.
0: Betul.
1: Bagus banget.
0: Dan aku ada ngelihat satu dome gitu kan di Jepang juga yang dimana di setiap kursinya itu ada AC-nya, Sa. Serius. Jadi di belakang itu ada blower angin gitu. Jadi kita tuh enggak perlu lagi bawa kipas angin apa segala macam. Betul, udah ada tuh angin keluar gitu.
1: Benar.
0: Jadi kayak bikin tetap kita dalam keadaan adem dan enak.
1: Betul. Jadi oksigen tetap ada terus.
0: Betul. Dan dingin. Di Jepang itu juga ada satu peraturan yang menurut aku juga enggak tahu ya ini apakah hampir di semua konser K-pop gitu yang ada di Jepang. Tapi rata-rata tuh orang-orang Jepang malas buat video, Sa.
1: Iya, tertib ya.
0: Tertib. Jadi mereka tuh kalau nonton emang nonton bener-bener nonton gitu loh. Kayak enggak ada yang niatan buat ngerekam gitu apa segala macam. Dan memang ada juga rules-nya kayak gitu, kayak bisa di beberapa event-event apa konser K-pop tuh yang emang enggak boleh ngerekam. Kalau ketahuan bakal disuruh keluar.
1: Tuh.
0: Jadi ditempel gitu, Sa, stiker, di stikerin gitu kameranya.
1: Enggak main-main ya. Kalau aturan di sana mau beneran aturan.
0: Yes.
1: Kalau di sini kan aturan kaget, untuk dilanggar.
0: Gua kaget banget kemarin pas nonton Seventeen tuh di Jakarta. Kan kamera apa segala macam kan semuanya di apa? Emang enggak boleh bawa kamera yang bener-bener kamera properti kan maksudnya.
1: Kamera
0: terus
1: proper
0: juga, ya. Terus juga ini lensa tambahan juga enggak boleh. Kalau ketahuan langsung diambil.
1: Dan sayang kaget kan diambil juga.
0: Dan kaget banget ternyata di hari kedua ada yang bawa kamera sama lensa yang sepanjang gini. Itu cara masukinnya gimana?
1: Lolos tuh.
0: Lolos.
1: Dia. Tapi ketahuan enggak? Enggak tahu ya.
0: Itu enggak tahu ya, dibilang staff juga bukan masalahnya.
1: Ya.
0: Karena dia duduknya di kursi ini, di kursi penonton.
1: Alah. Tapi dia pakai tuh sepanjang ini.
0: Iya. Itu divideoin sama yang orang yang di dekat dia gitu kan. Kebetulan itu kayaknya duduk di seat-nya di oranye gitu di tengah VIP. Jadi ada yang ngevideoin, wah gila nih kenapa bisa lolos di kamera segede gaban gini.
1: Bener.
0: Gila. Kita aja yang pakai lensa-lensa tambahan tuh
1: udah gak boleh.
0: Gak boleh.
1: Bener.
0: Aduh, ini juga kayaknya harus jadi perhatian juga ya.
1: Betul.
0: Apalagi ini minggu depan ada NCT.
1: NCT
0: Red Line.
1: Aduh,
0: wow.
1: Ramai banget ya, bergelora banget ya.
0: Bergelora sekali nih sampai akhir tahun guys.
1: Oke.
0: Okay. Awal tahun nanti Big Bang.
1: Bener, siap-siap tahun, deh pokoknya siapin.
0: Akhir tahun BTS 3 hari. Iya kan. Awal bulan, hah, Fujitora membuka mata. Aku sekarang sudah bisa melihat.
1: Kamu bagus ya langsung bisa di tag ini. Soalnya tadi beberapa orang gak di tag kalau ini Fujitora. Hanya beberapa.
0: Ini balik lagi gitaris saya ini.
1: Oh pantas ya.
0: Iya betul.
1: Oke
0: ya.
1: Kita mau pamit dulu untuk live kita hari ini. Terima kasih udah meramaikan.

0: Ayo kita.
1: Dari first gen sampai yang lagi viral, semua udah dikupas total. Siap-siap karena masih ada jutaan info kece hanya di Suarang He.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
4: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung, dikirim salam.
5: Yeah, sahabat suara. Thank you banget ya yang tadi udah nonton kita live. Aduh, apalagi juga hari ini effort banget nih. Effort banget hari ini bawa kita pakai kostum.
0: Biasa kita effortless, sekarang enggak. Kita effort banget.
5: Kita nge-tag rama ternyata responnya biasa banget.
0: Udah enggak eranya kayaknya ya. Era bertarung udah enggak nih.
5: Padahal kita kan buat pengen
0: mau
5: bertarung.
0: Cari kedamaian.
5: Kita kan pengen bertarung-tarung ya. Ternyata di komennya ambil aja pialanya. Itu adalah udah. Komen paling defensif banget lah bawa.
0: Gak mau ada peperangan.
5: Gak mau ada peperangan.
0: Bagus lah, gak mau ada peperangan.
5: Bagus, berarti tidak ingin ada perpecahan.
0: Betul.
5: Asik. Sahabat suara, kita sekarang sudah ada dikirim salam. Jadi buat kamu yang mau kirim salam, bisa langsung WhatsApp kita di 0811 1993 901.
0: Yuuu.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
8: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
9: Aku Viva, murni, sehat, alami.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
0: @iswara.official.

0: Yo, yay. Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
1: Betul.
0: Kemarin kita kedatangan anak magang dua cewek-cewek.
1: Betul, ada Najma sama
0: Zia.
1: Zia.
0: Udah berakhir masa magang. Dateng lagi anak muda.
1: Dah anak muda.
0: Anak muda, cowok-cowok.
1: Cowok-cowok ganteng-ganteng lagi, ya
0: kita
1: kan.
0: Kita segera sapa dulu ya.
1: Halo.
0: Selamat pagi.
1: Pagi.
2: Pagi.
0: Nah. Ada siapa aja nih?
1: Ada siapa aja nih?
2: Halo, aku Davi dari SMK 2.
0: Davi dari SMK 2
1: Davi,
0: terus?
1: Davi, satunya?
3: Indra dari SMK
1: 2. Oke.
0: Indra dan juga Davi sama-sama dari SMK 2.
1: Dari SMK 2, berarti sama kayak si Najma sama...
0: Sama, tapi ini adik kelasnya.
1: Betul, adik kelas. Kamu kalian kelas berapa sih?
2: Kelas 11.
0: 11.
1: Kelas 11 berarti kelas 2
0: ya? SMA. Ya.
1: Wah, kelas 2 sudah gila.
0: Iya. Berarti waktu masa-masa pertama itu udah lo cukup lama ya?
1: Iya, betul sekali, betul sekali.
0: Davi dan Indra, kalian punya hobi apa sih biasanya yang paling suka ngapain? Main game kah?
2: Kalau aku sih biasanya main basket.
1: Oke.
0: Oh, Abas.
2: Malam biasanya.
1: Oke. Abas banget nih kalau Indra deketin Indra.
3: Kalau aku main game.
1: Game.
0: Game-nya apa?
3: Mobile Legend.
1: Kamu apa nih?
3: XP.
0: Oke. Kita bisa kalau sama Gen Z muda tanyanya dulu hobi.
1: Iya.
0: Macam bisa.
1: Tapi kamu main Mobile Legends juga enggak, Pi?
2: Enggak.
0: Oh, kamu enggak suka?
2: Enggak.
1: Udah enggak. Tapi dulu main.
2: Main.
1: Berarti kita bisa nih. Kamu kan XP lah. XP lain aku jungler.
0: Heeh. Gimana? Davi mau join lagi? Udah bagus orang main game.
1: Disuruh
0: lah main game.
1: Berarti nih magangnya nanti sampai
2: 28 November.
1: Semangat
0: ya.
1: Semangat ya. Berarti 2 bulan
2: terus.
1: Semangat terus.
0: Betul.
1: Berarti...
0: kalau ngomongin tempat nongkrong nih, anak muda zaman
1: anak
0: sekarang
1: muda nih, kita pengen nanyain.
0: Di mana sih nongkrongnya biasanya?
1: Nongkrongnya di mana biasanya, Vi?
2: Kalau aku sih biasanya di rumah teman.
0: Okay. Rumah teman. Ya, itu aja.
1: Kalau Indra di mana, Indra?
3: Di Janji Jiwa biasanya.
1: Oh, Janji Jiwa.
0: Spesifik
1: Janji. Siapa dong?
0: Tapi Davi nongkrong di rumah teman. Indra nongkrong Janji Jiwa.
1: Janji Jiwa. Janji Jiwa di mana sih?
0: Janji Jiwanya yang di mana?
3: Sungai Ande.
0: Sungai Ande ada. Biasa pesan apa?
1: Ya minum lah.
0: Enggak, pesan kopinya, kopi apa spesifik? Jangan ini udah anak-anak Americano.
1: Americano.
0: Cocok Americano.
1: Americano emang ini ya, emang enak banget ya. Aku nih, Americano.
0: Kamu suka kopi enggak, Davi?
2: Enggak suka aku.
0: Kamu nih anak sehat, tubuhku kuat ya, bener deh. Sumpah deh. Dia tuh sehat banget kayak
1: Betul. Tapi Davi ini mengingatkan aku sama keponakan aku mirip banget.
0: Mirip banget dia ya?
1: Mirip banget sama keponakan aku yang nomor 2.
0: Iya. Kayaknya kamu mau angkat dia jadi keponakan kamu ya?
1: Boleh, boleh.
0: Enak tau jadi keponakan dia.
1: Tapi apakah ibunya mengizinkan? Aduh. Berarti kamu juga main basket ya? Basket biasanya ikut ini juga gak sih? Kemarin DBL waktu itu?
2: Oh enggak, SMK 2 enggak ikut.
1: Enggak masuk ya?
0: Enggak
1: masuk. Oke deh. Nah, ya pasti semangat magangnya.
0: Betul, santai dan enjoy aja.
1: Di Suara Banjarmasin, santai dan enjoy aja. Mungkin hari pertama masih...
0: masih masa orientasi.
1: Masih masa orientasi, masih menahan.
0: Lihat dulu aja.
1: Masih menahan, bener. Masih menahan. Indra nampaknya yang lebih banyak menahan ini.
0: Indra
1: ini
0: kayak tegang men.
1: Jangan tegang.
0: Bisa Jendra. Santai Jendra.
1: Udah buat dalam tandon juga nih.
0: Buat langsung di langsung di handle lah.
1: Bagaian ralah ditimbul kena laporan di sekolah. Ulun udah dibuat ke dalam tandon.
0: Karena bapak tandon kita pecah juga sudah. Karena kalau lagi buat dalam tandon.
1: Oke deh, yang masih semangat ya magangnya ya.
2: Semangat terus.
1: Oke.
0: Thank you ya Davi dan Indra.
1: Davi dan juga Indra.
0: Kita bakal lanjut puterin lagi ya lagu favorit kamu.
1: Oke, itu adalah magangers kita yang akan menemani kita nanti di setiap hari.
0: Sampai November.
1: Yoi. Buat kami mau kirim salam ya guys. Boleh banget bisa langsung WhatsApp kita di 0811 993301.

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Yeah.
0: Jadi cosplay tadi, cosplayer. Ternyata begitu ya jadi cosplayer ya. Itu baru saya cuma pakai outer doang.
1: Outer
0: ya.
1: Doang.
0: Belum pakai aksesoris kepala ini ono.
1: Make up lagi.
0: Make up lagi.
1: Ah, pakai wig.
0: Kalau pakai hijab-hijab ya saya salut juga tuh cosplayer yang pakai hijab ya.
1: Benar.
0: Dia kan misalnya rambutnya nih kayak yang karakter Shinobu Kocho tadi ya.
1: Uh-huh.
0: Itu kan ada poninya di sini warna ungu tuh. Ada ungu-ungunya di depan. Itu biasa pakai hijab lagi gitu.
1: Enggak, tapi kalau misalkan memang pengen pakai wig biasanya tuh mereka pakai yang punya kayak
0: ini pakai ninja itu
1: ninja dulu terus baru ditutupin sama ini pakai wig jadi
0: betul.
1: Kayak tetap ada rambutnya
0: betul
1: tapi ya itu tadi ya perjuangan teman-teman cosplayer itu keren.
0: Tapi ada beberapa cosplayer ternyata katanya juga sedih gitu loh di kalau misalkan gak ada yang minta foto sama mereka.
1: Iya,
0: aduh sedih banget katanya gitu.
1: Tapi ya itu tadi ya
0: sebenarnya nggak apa-apa juga nggak sih. Cuman ya mungkin itu kan effort ya.
1: Yeah.
0: Mungkin validasi dan kesenangan KP itu saat orang notice sama karakter
1: betul.
0: Yang mereka pakai.
1: Tapi ya. Even kalau misalkan enggak foto at least net notice yang enggak jadi masalah.
0: Juga,
1: kebanyakan teman-teman cosplayer Banjarmasin juga kayak
0: santai-santai aja. Waktu saya lihatnya memang di sosmed kayak biasa.
1: Benar.
0: Ada yang kayak aduh sedih banget enggak ada yang minta foto apa segala
1: macam.
0: Semuanya banyak kasih semangat. Enggak apa-apa kan namanya cosplayer itu enggak mesti soal foto gitu
1: betul.
0: Kan.
1: Betul. Tapi
0: benar.
1: Aku sayangin biasanya itu karena aku sering banget juga beberapa kali nge-MC-in acara-acara yang ada cosplay-nya. Biasanya tuh teman-teman tuh pada enggak mau buat ikut coswalk gitu loh. Kan ada kompetisinya juga kan.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: Nah, aku jabarin secara singkatnya aja deh. Jadi cosplay itu ada kompetisinya. Jadi
0: betul.
1: Ada cosplay competition sama ada coswalk competition.
0: Oke, okay. Bedanya
1: coswalk competition, coswalk ya.
0: Mm-hmm.
1: Dia kayak peragaan gitu.
0: Mm.
1: Jadi satu orang dia solo sendiri aja. Kayak kamu misalnya atau aku misalnya aku cosplay Fujitora, aku bergaya-gaya ala-ala Fujitora 1 menit maksimal.
0: Kayak catwalk gitu.
1: Betul, habis itu udah lewat.
0: Udah.
1: Kalau cosplay itu dia bertim.
0: Oh, berkelompok.
1: Betul. Jadi gitu. Maksimal 3 sampai 4 gitu.
0: Betul. Tapi kalau misalkan sebenarnya yang apa ya, yang bisa nge-up kita as a cosplayer itu yang di jalan tadi ya.
1: Coswalk sih.
0: Coswalk seharusnya sih gitu ya.
1: Kadang kebanyakan gini loh. Aku kadang peserta coswalk nih, misalnya ada 30. Ternyata yang cosplay di tempat itu banyak
0: tapi yang nggak ikut.
1: Mungkin pertama juga karena dibatasi ya. Tapi ada juga yang kalau mau ikut aja nggak apa-apa gitu.
0: Betul.
1: Tapi masih yang
0: malu-malu
1: dalam
0: pesan
1: gitu. Masih ada yang aku
0: nggak perlu lah, aku nggak perlu gitu
1: aku nonton
0: ya.
1: Aja gitu. Aku mau ikut seru-seruan aja.
0: Betul. Jadi, bisa juga sih
1: yang
0: pilihan sih
1: pengen seru-seruan tapi pilihan sih nggak apa-apa. Tapi kan ya kalau menurut aku kan sayang aja gitu.
0: Betul.
1: Kita udah effort
0: apalagi kostumnya yang susah-susah yang ribet-ribet ya.
1: Syukur-syukur kalau juara kan, tapi kalau misalkan nggak juara ya nggak apa-apa, yang penting kan kita udah seru-seruan di situ.
0: Benar.
1: Tapi ya banyak sih yang maksudnya yang cuman yang as a guest
0: betul
1: datang meramaikan.
0: Betul.
1: Itu juga kita udah senang banget.
0: Benar.
1: Artinya kan acara kita luar biasa gitu.
0: Benar. Tapi mungkin ya namanya sebuah komunitas ya pasti seru-seruan bareng lah ya. Benar. Kira-kira next ada mau cosplay apa lagi Adi?
1: Apa ya kira-kira ya?
0: Tolong isi di kolom komentar. Maksudnya di IG ya. Ramein dong IG kita.
1: Ramein IG kita tuh. Kita udah cosplay.
0: Ini dong cosplay jadi ini. Gak harus anim ya. Maksudnya siapa aja gitu yang bisa kita wujudkan.
1: Kalau misalkan pengen, ada yang tadi kan berapa kali bilang Romai.
0: Boleh.
1: Siapa tahu kita.
0: Boleh. Kita tinggal siapin gitar.
1: Saya jadi DLP suka isi.
0: Bisa. Ratu dangdut gue.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting
9: oh.

0: Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Di tengah susahnya cari pekerjaan ya.
1: Nah,
0: orang-orang kan apply sana sini gitu ya. Banyak yang ngeluh juga susah banget cari kerjaan gitu ya.
1: Betul.
0: Karena memang mungkin lapangan kerja banyak memang, tapi kan yang sesuai mungkin ya sama personnya.
1: Yeah.
0: Itu mungkin gak banyak.
1: Betul.
0: Gitu. Cuman yang mau kita cari kerja di era sekarang, kalau bisa sih, kalau emang dapat kerjaan dikerjain aja, bener nggak? Daripada kita pilih-pilih lagi, waktu terus berjalan, bener nggak?
1: Bener.
0: Mending hadepin yang gas yang ada aja dulu.
1: Gas yang ada aja dulu, sambil kamu juga mencari peluang yang baru.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Karena kalau kita nunggu momen, ya sepengalaman saya sih ya, walaupun saya nggak pernah kerja kantoran, tapi saya kerja di industri yang lain begitu.
1: Oke.
0: Okay. Yang namanya menunggu itu. Endingnya malahan kayak apa ya, akhirnya gak ada apa-apa gitu lah.
1: Dan gak sesuai sama harapan kita.
0: Kita nunggu itu, tapi kita nyampe sana juga ternyata di sana gak ada apa-apa gitu.
1: Nah,
0: aduh sedih.
1: Jadi ya sahabat suara, kalau misalkan memang kalau misalnya kamu di masa posisi yang kayaknya kamu lagi galau banget.
0: Bener.
1: Kamu sekarang mungkin posisinya lagi kerja nih.
0: Betul.
1: Cuman kamu kayaknya lagi galau banget nih, kira-kira aku akan bertahan atau aku harus meninggalkan gitu loh. Coba coba-coba dulu. Kalau misalkan memang posisinya kamu memang benar-benar mau ninggalin, pastiin kamu juga udah punya backup dulu.
0: Betul.
1: Apa segala macam dan lain-lain.
0: Jadi bukan kehilangan arah gitu loh.
1: Betul.
0: Maksudnya. Karena emang susah banget.
1: Yes.
0: Gitu. Maksudnya yang susah banget itu adalah kerjaannya ada tapi nggak sesuai sama yang kamu pengen.
1: Dan even kalau misalkan kamu buka usaha pun sekarang juga aku ngerasain ternyata saya struggling ini ya, kita buka usaha gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa, aku sama istri aku juga menikmati karena itu juga adalah sebuah proses gitu.
0: Bener.
1: Kan kita juga alhamdulillah banget sekarang produk-produk kita udah banyak yang kenal.
0: Betul.
1: Gitu kan.
0: Bahkan ada beberapa rahasia sukses juga dari orang-orang yang sekarang memiliki brand besar.
1: Yes.
0: Ya kalau kamu tahu brand kosmetik itu ada Paragon ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi itu kan membawahi banyak sekali brand-brand kosmetik seperti itu ya. Nah, waktu itu anaknya diundang tuh, anak yang punya.
1: Yes.
0: Diundang di sebuah podcast. Terus dia bilang bagaimana mamahnya ngebangun produk demi produk.
1: Yep.
0: Gitu ya. Dan dia katanya memang alhamdulillahnya punya ayah yang juga bekerja kantoran seperti itu. Jadi ibaratnya kalau lagi ngebangun brand nih,
1: yeah,
0: tapi untuk uang makan tuh gak ngarepin dari yang merintis.
1: Yeah.
0: Jadi ada satu backupan dari ibaratnya ya bapak yang kerja.
1: Betul.
0: Di kantor kayak gitu. Jadi emang gak mudah sih.
1: Yes.
0: Jadi kita tahu banget lah strugglingnya orang-orang ngebangun brand. Mau itu brand makanan,
1: yep,
0: brand fashion.
1: Yes.
0: Gitu ya. Jadi
1: brand kosmetik dan lain-lain.
0: Kosmetik dan lain sebagainya itu memang susah banget. Jadi memang kalau memang ada pekerjaan yang masih oke nih, yeah, gitu ya. Gak apa-apa, disambil-sambil aja.
1: Sambil-sambil.
0: Bener.
1: Sambil-sambil tipis-tipis dulu. Kalau misalkan udah ngerasa kamu kayaknya udah bisa struggling,
0: settle
1: nih.
0: Pindah.
1: Gak apa-apa. Untuk bisa memperbaiki kapal kamu sendiri.
0: Betul.
1: Yoi.
0: Hidup kan kita butuh sebuah challenge, perubahan.
1: Yes.
0: Mulailah.
1: Oke deh sahabat suara, yang pasti thank you banget buat kamu yang udah dengerin kita. Seru-seruan gila sama kita juga. Dan thank you banget buat yang udah nonton kita di live TikTok.
0: Wah, luar biasa main ya. Animo kalau kata Ariel tuh, kalian luar biasa.
1: Luar biasa. Oke deh sahabat suara, thank you banget ya. Nanti kita ketemu lagi besok dengan keseruan-keseruan yang lainnya.
0: Selamat beraktivitas ya.
1: Bye-bye.
0: Sampai ketemu lagi.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Bapak-bapak, ibu-ibu, siaran hari ini kita sudahi dahulu. Jangan lupa, besok ngumpul lagi di Suara Seru bersama Aksesia dan Ardian Kama, hanya di 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Indonesia.
7: 10 lagu baru Iswara.
8: Suara warga Indonesia.
7: Ini dia 10 lagu baru Iswara.
8: Suara warga Indonesia.
1: 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara, menemani kamu kembali di 10 lagu baru I Suara Banjarmasin bareng Nizan Anggoro. Penasaran ada siapa

apa aja. Mari kita review dari lagu yang pertama sampai di lagu yang kelima. Kita buka dengan lagu terbaru dari Wisnu Santika ya, bersama kali ini kemarin kan sempat dengan Adel Lesmana, Tiara Andini, kali ini bersama Maul Ibrahim membawakan lagu terbarunya ya. Kayaknya Wisnu Santika pengen bikin album ya. Ini dia, Sedih Harus Kau

0: Ini dia 5 lagu pertama, 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Mari kita dengarkan sama-sama versi fullnya.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, udah 5 lagu yang kita dengerin di 10 lagu baru Suara Banjarmasin. Mari kita dengarkan sama-sama lagu yang ke-6 sampai lagu yang ke-10.
1: Aku tahu kamu masih malu-malu.
0: Kita buka dengan Indah Kus ya, sahabat Suara. Kali ini lagu terbarunya juga hadir di 10 lagu baru Suara Banjarmasin.

0: lagu ke-10 buat sahabat suara yang nungguin Cheryl Senevia. Mana Kak Hirzan lagu terbarunya? Padahal dia udah rilis. Nih kita puterin, kita review dulu di lagu yang terakhir, lagu ke-10. Nikmatilah. Oke, sahabat suara, itu dia 5 lagu terakhir 10 lagu baru di Suara Banjarmasin. Terima kasih buat sahabat suara yang selalu dengerin Suara Banjarmasin ya. Buat kamu juga yang siang ini mau keluar, mau ngajakin teman kantornya makan, atau mungkin pasangan kamu, pilih makanan yang bikin kamu semangat lagi untuk bekerja setelah istirahat. Dan pastinya selalu dengerin Suara Banjarmasin ya. Spesial buat sahabat suara di lagu yang ke-6, Indahku Sebentar Lagi Sayang.
1: 10 lagu baru di Suara Warga Indonesia.

jam 11 sudah standby juga di isuara.network untuk live TikTok. Hai, apa kabar yang sahabat suara? Tadi malam habis-habisan 3 hari di Pesta Pora, sekarang lagi pijit-pijit kaki. Itu yang saya rasakan. Siang, ada Malik and

0: hadir di Pesta Pora. Malik and the Essentials, Rhyme Laude, Juicy Lucy siap dimainkan setelah Marcelo Tahitu. Gadisku, Dodo harap nemenin kamu live di 9 kota dan juga web streaming isuaranetwork.com/streaming. Live TikToknya kalau mau ngeliat saya kerja ya, ya silakan di @isuara.network.
1: 10 lagu keren musik Indonesia.
2: One day I saw this girl.

yang Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Baru saja dimulai 10 lagu keren tanpa jeda iklan, jam 11 sampai jam 2 siang. Bagaimana hari minggunya sahabat suara? Hari minggu aku ada sedikit keanehan karena jam 12 malam di hari Sabtunya pengen banget makan yang manis-manis. Akhirnya mesen apa? Mesen yang namanya pisang nugget lumer coklat. Aduh, gak tahu namanya apa, tapi pisang nugget coklat. Itu enak banget. Tapi ya kan udah malam ya, jadi makannya tuh cuma satu aja dulu. Disisain lah ya beberapa personilnya, masukin kulkas. Besoknya kita beli tuh ice americano hari Minggu pagi. Wah, cerah sekali. Ini sangat hari yang indah. Oh, masih ada pisang nugget coklat. Kita keluarin dari kulkas. Pas dimakan,

Ari Lasso, Bunga Citra Lestari dengan Aku dan Dirimu. Seluruh asik. Jangan, itu suara 7 ya, alias fales. Siap dimainkan setelah request dari NOC, yang dimana satu kopi tower lagi dengerin Iswara minta Sal Priyadi. Kita mainin langsung, ini dia Wijaya 80 dan juga Sal Priyadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang. Wow, selamat datang di pernikahan ya. Bukan, bukan.

Surabaya Suara Warga Indonesia dan bisa didengarkan juga di web streaming iswaranetwork.com/streaming. Noah dengan mungkin nanti, dan itu kata-kata yang akan saya sampaikan ke teman-teman yang ingin mengajak saya ke Singapura. Mungkin nanti ya, karena harganya 1 dolar Singapura lagi dar-der-dor banget. Tapi menyapa warga Singapura yang mendengarkan Iswara, apa kabar? Ari Lestari, Singapura hadir, hai. Kan saya nanya, gimana? Uji panas gak di sana? Enggak katanya, soalnya semalam hujan seharian. Singapura hujan belum pernah tuh saya ya. Auranya kayak Pantai Indah.

ya untuk Indonesia. Hadir sekarang ini The Rain dengan Semoga Dia Bahagia. Pas, bisa pas kayak gitu ya. Ada juga Mawar De Jong dengan Sedang Sayang-Sayangnya.

jadi pengen pisang juga. Makanan olahan pisang tuh the best ya. Dua lagu ini, The Rain dan juga Mawar Deyong, siap dimainkan setelah Naikila main-main gue di Iswara, suara warga Indonesia. Oh, kalau kata teman saya, ingat ya, gak semua dandanannya bisa kayak Naikila. Sadis mulutnya ya. Dodo Harahap sampai jam 2 siang di Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Lagu ke-10. Sambil siap-siap masuk ke jam 12 siang, mikir-mikir makan siang apa, tanggal 28, hey, hari gajian seluruh. Seluruh yang gajian tanggal 28, Dodo harap bakal balik lagi.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it. Semua itu bisa ditemukan di Art Jakarta 2026.

0: Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan.

pasangan nomor satu dunia asal Cina, Feng Yanzi dan Huang Dongping. Amrinita menjadi ganda campuran Indonesia pertama mencapai final Asian Games setelah Tantowi Ahmad dan Liliana Natsir pada edisi 2014. Demikian suara fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat makan siang. Sudah jam 12 siang. Dan tadi tuh sempat mau ngebahas apa, lupa kan, gak dicatat. Seputar makanan siang. Jadi yang pasti sahabat suara, jangan lupa makan siang, nikmati benar-benar setiap kunyahannya. Dodo harahap.

0: Network. Tenang aja, masih ada 2 jam lagi nemenin kamu ya. Salma Sasabil dilanjut dengan yang ini.
1: Dikala hujan turun deras, kala rindunya
0: overnight kita lewati berdua. Lalu juga ada Marcel denganmu, setelah Niji dengan Rahasia Hati. Dodo Harahap masih menjadi teman siang kamu, nemenin makan siang juga. Asik. Jualan kali ya gue.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hai, sahabat suara yang ada di Surabaya. Bagaimana siang harinya? Gerah. Tapi semoga untuk yang di Bandung, kalau kata Cici Glenka ya, hujan terus. Ih, cakep banget.
1: Melati, maafkan aku lagi.
0: Aduh, udah siap belum lagu ini muncul? Ini ada Dewa 19 dengan Satu Hati Kita Semestinya, siap dimainkan setelah yang ini juga.

Kereta Kencan. Yang pasti kamu bisa mendengarkan Iswara di web streaming iswaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok at iswara.network. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Agnes Mo dengan Karena Ku Sanggup. Dodo Harahap masih menjadi teman kamu sampai jam 2 siang.

lagu yang disuka sama Fitrian, Dewa 19, Satu Hati Kita Semestinya. Ini kalau dengar lagu ini ya, perasaan tuh kayak kembali ke era ketika masih dengerinnya di tape recorder, kaset. Terus juga harus bassnya harus kencang. Jojo. Kamu masih mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia.

jauh. Kamu tim 5 minutes yang mana nih, yang masih sarungan? Usia gak apa-apa dong, itu hanyalah angka. Tapi masih bisa makan apapun, itu adalah langka ya. Dodo harap masih menemani Sahabat Suara sampai jam 2 siang. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Ghea Indrawari dengan 1000 kali. Jangan lupa mainkan juga dong 0816-114-1014, live TikTok at iswara.network, dan juga web streaming di iswaranetwork.com/streaming. Full music, full AC pokoknya ya. Sampai jam 2 siang nanti.

0: Starby and Blue the Line dengan Cool BS di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, lalu juga Surabaya, suara warga Indonesia. 10 lagu sudah selesai dimainkan. Makan siangnya masih harus lanjut. Kalau belum makan siang, silakan makan siang sahabat suara ya. Next, ada Adera dengan Lebih Indah. Dodo Harahap masih menemani kamu di
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kawasan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aku udah pernah beliin satu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk. Yang pengen bercerita barang apa, atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka, atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo guys, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game, namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli sahabat suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal. Iya kan, ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Ada lah, tas nggak kesampaian mahal mas.
0: Aku udah pernah beliin satu loh.
1: Ya ada satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku nggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat, Dodo Harahap masih menjadi teman kamu satu jam terakhir. Live TikTok juga di @iswara.network dan juga di web streaming iswaranetwork.com/streaming. Makan siang apa sahabat suara? Kalau Reza terus juga sahabat suara yang lainnya juga bilang warteg itu adalah kunci, Do. Tapi saya baru tahu nih sahabat suara, asal usul warteg sekarang ini sebagai penyelamat perut di siang hari bahkan malam hari untuk anak kosan dan juga anak kantoran. Padahal awalnya ya sahabat suara ya, jadi tuh warteg ini sebenarnya tuh menjamur ketika tahun 1950-an sampai 1960-an di mana Jakarta lagi gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur besar-besaran di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Dan gelombang urbanisasi dari daerah termasuk dari Tegal, Jawa Tengah, ini besar banget. Banyak warga Tegal yang merantau ke Jakarta untuk menjadi pekerja kasar atau tukang bangunan. Nah, ternyata uniknya nih sahabat suara, keluarga para pekerja ini kemudian berinisiatif mendirikan warung makan sederhana di sekitar lokasi proyek untuk menyediakan makanan murah, mengenyangkan, dan sesuai dengan kantong para tukang bangunan. Tujuannya cuma satu, menyediakan makanan murah, mengenyangkan, dan sesuai dengan kantong para pekerja kasar. Jadi warteg punya identitas visual yang kuat banget. Pasti sahabat suara sering lihat kalau warteg ini dicatnya tuh jentrong banget bahasanya, pasti mencolok banget warnanya ya, dengan dua pintu kanan kiri. Ternyata desain ini ada sejarahnya. Pintu ganda kanan kiri ini dibuat untuk memudahkan akses keluar masuk pelanggan yang biasanya sangat ramai dan berdesakan di jam makan siang proyek. Sekarang kok jadi berdesakannya di dekat

0: Naif dengan air dan api di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Buat sahabat suara yang baru aja beli makan siang, sama dong, tos dulu ya. Saya juga baru beli makan siang, 4 lagu lari ke bawah. Kalau yang di live TikTok ngeliat saya sih, ngeliat ya Lora larinya kayak gimana. Lora lari, hadir bahasanya, lari-lariannya saya kayak gimana ya. Kita makan bareng di live TikTok berarti ya. Siakan itu, silahkan lari, lari, nyanyi. Wah, udah harus makan siang ini, Dodo Harahap ya. Coklat dengan luka lama, silahkan sahabat suara nyanyi bareng.
1: Udah siap belum?
0: Jalan-jalan
1: dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama.
0: Ada juga Nona dengan roller blade. Oke, saya udah harus makan.

ke Indonesia. Hai Esa Aulia Putri, Phantom Kasmaran, udah lama banget gak nyanyi lagu itu ya. Kita cek ya, aku cek dulu ya. Tapi ngomongin makan siang, tadi kan janjinya 3 lagu lewat ini nih ya. Nona Coklat, Rizky Febian, Ziva Magnolia, mau colongan makan, gak bisa sahabat suara. Buat saya makan tuh gak bisa selap-selip. Karena harus selesai dikunyah pelan-pelan. Karena sempat aneh juga ada yang namanya istilah power lunch. Power lunch itu makan sebentar tapi berkualitas. Ya enggak, makan siang tuh ya harus makan siang pelan-pelan ya gak sih? Jadi gak bisa sambil meeting, gak bisa sambil ngerjain sesuatu. Mending tara dulu. Tapi problematik juga ya, takutnya nanti malah yang ada kesehatannya menjadi korban, kayak asam lambung atau sakit perut atau masuk angin. Kalau kamu tipikal yang mana sahabat suara, makan siang harus benar-benar ada waktunya, atau ada tuh yang namanya istilah power lunch, makan siang di power-powerin alias disempet-sempetin. Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan di suara.

0: dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kata Esa, ini salah satu, kata Uci, ini salah satu lagu FTV. Kata Uci judulnya Cintaku Kepentok Abang Bubur Ganteng. Enggak dong, bukan dong. Cintaku Berakhir di Jalur Buntu, mentok. Nanti lanjut lagi ya. Sesaat lagi, balik lagi dengan Reality Club, Anything You Want.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Mall Delta Mas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Melek & Soul di hari terakhir. Dari tanggal 12 Oktober sampai 1 November 2026 di Ion Mall Delta Mas. Jangan sampai ketinggalan. Cari tahu informasi lengkapnya dengan follow akun Instagram @ionmalldeltamas. Salurin passion olahraga bareng komunitas kamu hanya di Ion Olympic 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: masjid, main kemanapun itu pasti
1: emang benar.
0: Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
3: Ada Eki.
2: Halo. Selamat pagi Eki.
0: Pagi.
2: Pagi Eki. Lagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
2: Eki, gimana Eki? Klarifikasinya Eki?
0: Ah iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
2: Oke.
0: Okay. Nah, partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
3: Wow. Aduh. Ada perselingkuhan.
0: Betul.
3: Aduh.
2: Nah, kayak gini seru nih, kayak gini-gini paling seru nih. Terus, iya. terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terketahui langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor, sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
3: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada di tim elu.
0: Betul, dan orangnya jadi, diam, gak mau ngomong.
3: Lu lah yang ketempaan suruh klarifikasi.
2: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah gitu atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
2: Apa
0: jawabannya
2: tuh?
0: Adalah, kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh.
2: Ya benar. Pasang badan malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
3: Kalau sama temen deket lu ceritain semuanya.
2: Oh, kalau sama temen deket gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia
2: kayak gitu. Hey, rumpi kamu Eki.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Prima Donna Adhikara menjadi lagu terakhir di Nongkrong Bareng. Selamat melanjutkan aktivitas sahabat suara, dan kalau belum makan siang, makan. Karena saya juga baru sadar, kemarin terakhir makan itu jam 7 malam. Dan kalau udah masuk siaran kan udah males ya buat makan ya, karena repot. Akhirnya baru sadar, ternyata resmi jam 2 ini tank 19 jam gak makan. Makanya belepotan ngomongnya. So ya, jangan lupa makan siang sahabat suara. Kita ketemu lagi di hari Rabu insyaallah dari jam 11 sampai jam 2 siang. Dodo Harahap pamit, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih sudah menonton di live TikTok at iswara.network, dan juga mendengarkan di 9 kota dan juga di iswaranetwork.com/streaming. Bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: pagi.
1: Kamu lagi
0: Nita, Gino.
2: Halo.
1: Gimana ceritain, Nen?
0: Jadi masih kelas 1, pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan rumah, tetangga lebih tepatnya.
2: Pacarku memang dekat, 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
0: Ya udah, kita jalan. Kok dia udah, pokoknya nuduh dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
2: Ya.
1: Gimana sih?
0: Terus, iya, terus udah yang udah deh, udah mau ngambek, besok pagi tetap dijemput.
2: Lah?
0: Bareng.
2: Oh, karena kan deket tetangga ya?
0: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah, udah nyampe sekolah, berantem, terus aku turun, banting pintu, terus langsung lari ke kelas, dikejar.
2: Ini kayak film-film ini, ya kan? Begitu kamu banting pintu, terus dia gimana?
0: Ya, banting pintu terus langsung lari dong ke kelas, nangis, terus dikejar,
2: manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
1: Ya Allah.
2: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia.
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
1: Aduh.
0: Kayak gak mau lepas juga sebenarnya.
1: Sampai sekarang gak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
2: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
1: Janda, selalu terdepan.
3: Mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

Banjar Masin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Oh, di kereta.
1: Ada cerita di balik nama kamu enggak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tuaku mungkin suka anime kali ya.
1: Oh, anime. Iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
2: Ya, ramai.
3: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh di gantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
1: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
3: Pegangan tangan, panjang jalan. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
1: Sumpah, Akira, kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound. Tet, tenet, tet, tenet.
2: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, sat, kena tangannya Akira dong.
3: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
2: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu. Cami tukeran nomor handphone kan?
1: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
3: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
1: Oh untungnya. Oh. Iya. Kalau nggak salah akhirnya sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
3: Kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
1: Sikat Akira.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nge-podcast.
0: Oh, jadi gitu.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
2: Alan-alan. Alan-alan adalah pertunjukan lomba panjat pinang khas Kalimantan Selatan di mana pesertanya diharuskan memakai topeng. Biasanya, hadiah yang digantung di atas tiang akan dibagikan kepada penonton oleh peserta yang berhasil mencapai puncak tiang. Tradisi alan-alan sempat populer di Kalimantan Selatan pada tahun 60-an dan sering digelar pada pesta perkawinan rakyat.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
3: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
4: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
5: 90,1 FM Suara Banjarmasin, masih di Suara Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru aja mulai. Halo, selamat sore. Ih, sung-sung Pebi. Ah, keren lalu Pebi nih. Is. Adinya belum datang, Pepe. Adinya biasanya lagi ini menutupi, membuang kalalatu di rumahnya dulu, jangan beberes dulu ya. Seperti biasa sahabat suara, kita buka request 0811 993 3901 buat kamu yang mau request. Selamat sore buat kamu yang lagi live, nonton live kita di TikTok di @iswarabjm. Ada Feby, ada Emput, ada banyak, ada Wasiri, nah itulah pokoknya. Selamat sore, ada F, Fir, ada Fir juga, Fir, aneh deh nama TikTok kamu. Ada On Desk Pregnance juga, terima kasih sudah bergabung. Baru aja mulai suara santainya, pokoknya kita akan menemani kamu dan juga akan memutarkan lagu-lagu special requestan kamu. Kita mulai dari lagi udah lama nggak saya dengarkan. Republik Selimut Tetangga, buat kamu yang hafal sama lagunya, ayolah nyanyi bareng ya. Kita tunggu requestnya 0811 993 3901.

Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai Tulus Teh Hijau yang direquest sama Bang Nor yang lagi di jalan. Selamat mendengarkan dan juga hati-hati di jalan Bang Nor. Selamat sampai tujuan ya. Jangan lupa makan sore atau ngopi-ngopi sore. Cakep ini. Sahabat Suara, kemarin ramai banget di beberapa titik kota Banjarmasin hujan dan lumayan deras. Alhamdulillah ya. Jadi memang hujan ini yang kemarin kita rasakan itu dari BMKG menyebut kalau udara Kalsel yang membawa asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Prediksi BMKG menyebutkan hujan di Kalsel bergantung pada pertumbuhan awan, dan saat ini pertumbuhan awan di Kalsel mulai meningkat dalam beberapa hari ke depan hingga 30 September 2026. Selain pertumbuhan awan, hujan yang mengguyur Kalsel juga pengaruh dari operasi modifikasi cuaca dan OMC. Operation Modification Cuacen. Mbah cuacen. Ada beratan Inggris di cen-cen kan. Cemana lah. Untuk pelaksanaan OMC sendiri akan dilaksanakan sampai hari ini 28 September 2026. Semoga ya sahabat suara ya. Tadi sih saya lihat siang-siang sudah mulai ini. Sudah mulai langit sudah mulai biru gitu. Awan sudah mulai ada. Semoga hujan semakin sering mampir ke kota Banjarmasin, bahkan Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan juga Kalimantan Utara gitu ya. Yeah. Nyaman Banyu pasang lagi, Masin Bandar masih Banyu, heh ya Allah. Spesial netral pertempuran hati untuk Oki yang di jalan menuju ke mana? Ke kantor yang ada di Banjar bersama teman-teman dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Katanya lagi macet ya, di Lampu Merah ya. Itu lain macet ngarannya, memang takang. Lampu Merah ngarannya, stop. Spesial yuk.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
0: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
0: Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
4: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
4: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
5: Iya kan?
4: Check out FIFA buat aku juga, please.
5: Geng, lonjak deh.
6: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
7: Memainkan musik pilihan.
8: Iswara.
9: Suara warga Indonesia.

Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai For Revenge, penyangkalan sahabat suara. Dan kita masih di Suara Santai, masih nunggu request kamu 0811 9933 901. Tahu gak kamu, ternyata pemerintah baru-baru ini menyebutkan sedang menyiapkan program pembukaan rekening bagi WNI yang berusia 17 tahun ke atas yang belum memiliki rekening. Nah ya, pemerintah juga akan kasih saldo awal Rp50.000. Dan program ini direncanakan akan mulai berjalan di tahun 2027. Dari program tersebut, pemerintah juga merencanakan skema bantuan bagi kelompok usia 17 tahun ke atas yang belum menikah, agar rekening yang dibuka tetap aktif dan tidak menjadi rekening dorman. Jadi kayak semacam rekening nganggur kayak gitu, ya. Nggak kepake, buka doang tapi nggak diisi, nggak ada transaksinya. Gitu, 50.000 bantuan dari pemerintah. Gimana? WNI nih, 17 tahun ke atas, yang belum punya rekening dibukain sama pemerintah. Yang belum menikah, ntar bakal ada bantuan dari pemerintah. Ya, kita nggak tahu bantuannya seperti apa. Semoga bisa cukup meringankan biaya-biaya pernikahan lah ya. Misalnya nih, nanti 2027 kamu mau nikahnya di KUA aja misalnya. Nah, siapa tahu ada dapat subsidi dari pemerintah. Ya, yeah. Subsidinya macam-macam tuh. Kan udah gratis tuh. Ada lagi subsidi-subsidi yang lainnya, atau dapat hadiah atau bantuan lain dalam bentuk seserahan maybe, atau dalam bentuk makanan buat keluarga yang hadir di KUA buat akad nikah. Ih, sedap. Makasih deh. Pemerintah sudah mikirin sebegitunya kepada masyarakatnya. Semoga kita juga sebagai masyarakat taat bayar pajak ya. Dan pajak kita juga bisa kita rasakan dampaknya. Gitu kan ya? Iya, Do.

0: lagi sahabat suara, ada Adi dan juga Rama, ada Elsa. Kata Elsa, alhamdulillah baik lagi suara. Kemana aja?
1: Wah, kita
0: hampir baik. Kemana harus aja? Kamu yang kemana aja?
1: Ada RZ-RZ juga tadi requestnya, ini udah kita putarkan ya Jet ya.
0: Ada Feby juga tadi ya.
1: Feby sung-sung hanyar nyala langsung gabungnya.
0: Detik pertama langsung join. Wah, ya. Kalau di Rama aja.
1: Ih, ayo aja kok. Enggak ada apa-apa aja nong diantar PP parai. Mau ke sini aja semalam.
0: Ijar. Sudah gajian nih, harusnya nih.
1: Malam ini ada nonbar ya. Kata Leo tuh ada nonbar di Pemko Indonesia lawan Malaysia.
0: Jonesnya versus The Rock ya.
1: Bah. Indonesia versus Malaysia tuh.
0: Oh, di Pemko. Kemarin di Pemko. Aku ada lewat Pemko malam apa ya? Kalau kada malam Minggu. Malam Sabtu deh. Itu nonbar juga udah.
1: Itu anu lo, tapi Indonesia lawan apa gitu deh.
0: Oh iya.
1: 1-0.
0: Enak-enak, tempatnya enak banget.
1: Pemko luas.
0: Iya, dan di seberangan ada jajanan-jajanan tuh, boleh makan sana. Gitu sahabat suara.
1: Apakah ada juga rencana kamu sahabat suara mau nonbar di Pemko malam hari ini? Kalau anu carikan Leo lah, suruh bulik.
0: Kan nyanyar hanyar sekali disumur hidup diulek mamanya jar disuruh bulik
1: saya tamu kan melayu lo bulik karena bulik kamu nonbar di sini ya saya ke mama ikam
0: mama ikam telepon kami dah
1: mula kayak itu.
0: Aku dulu pernah ya main PS2 berental mamaku datang
1: bah.
0: bulik
1: lawasan lo ikam
0: ya, kayaknya ya
1: lawasan sudah
0: ikam kayaknya ya
1: aku main bola pak
0: cupan aku itu
1: aku main bola detik mamaku.
0: Coba.
1: Parak maghrib sudah ayo bulikan jar. Pada ya kurang bulik tuh beratan bulik.
0: Presiden pipanya datang. Bulik beratan.
1: Main bola lawan mandi di sungai.
0: Mandi di sungai.
1: Nih bulikan beratan langsung. Tengah hari mandi di sungai. Hirang awak ya bulikan ya. Langsung beratan bulikan.
0: Kangen juga ya momen-momen kayak gitu ya. Apa ya cintanya seorang ibu kali ya Ramu.
1: Iya.
0: Di warnet kayak itu juga aku di Kiau juga.
1: Ma di warnet tuh kasihan lalu he. Supan bang di
0: supan
1: warnet tuh.
0: Supan aku Ram.
1: Deh sadang deh. Ya mama ikam datang ya, deh.
0: Kadang sampai yang operatornya datangnya aku. Tuh mama datang dia.
1: Barang. Ikam masih bingusan lo.
0: Apa aku bingusan garing.
1: Tuh mama ikam datang kan sudah 2 bulan di sini aja. Sudah kada bayar banyu, kada bayar listrik. Main aja terusnya.
0: Ada Bang Doni. Bang Doni kayak apa kabar?
1: Halo Bang Doni. Lancar-lancar Bang, Masya Allah.
0: Sudah test drive aku.
1: Hei, coba lagi lah yang ini.
0: Nanti.
1: Anak coba apa ikam?
0: Anak masang pelapon dulu. Terus malam kan sudah memarkir lo. Kayaknya mau ada pelapon. Ancep rigat di rumah ini, rigat mobilnya nih.
1: Kenapa jadi harus pelapon mobilnya?
0: Antara pelapon
1: atau
0: sarung mobil lo.
1: Ya, yang anak ikam pelapon itu apa?
0: Kan
1: bagas garasi.
0: Di teras tuh kan ada pelaponnya. Iya.
1: Garasi.
0: Bukan garasi ya, halaman ya? Halamannya
1: bukan pelapon, kanopi.
0: Iya kanopi.
1: Masa pelapon?
0: Iya, sorry kan.
1: Amun pelapon mah tahatapnya ikam pasang lebah anu pulang.
0: Iya, kanopi maksudnya.
1: Kanopi.
0: Iya, kanopi.
1: Oh.
0: Sama tuh bawa kan.
1: Closing Bang Enah aja. Wis, mantap Bang.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan keren loh sekarang live-nya Bang Doni. Bisa request lagu juga.
1: Iya dong, sini siaran sambil jual mobil.
0: Suara Bang Doni itu banget.
1: Handak deh Bang, pelajari kami Bang menjual mobil
0: punya
1: Bang.
0: Rebel, punya rebel.
1: Kita menjual mobil oke nih.
0: Ya,
1: pelajari.
0: Kita mau bikin konten bareng ya Bang Doni ya, tapi belum ketemu Bang Doninya. Boleh nanti ajak kita berdua ya Ram.
1: Handak mau belajar jadi reviewer mobil, handak mau belajar kamu.
0: Kayak Bang Fitri
1: yang kompres itu ya. Iya, Fitri Air itu mantap itu. Cocok lah, ulun jadi cocok banget
0: jadi
1: penyiar itu.
0: Cocok.
1: Cocok banget.
0: Maka lagunya Mola Hampa Beratan. Betangisan kayak, pulang malam ini.
1: Kayak orang mendengar lagu itu kayak harus nuker mobil gitu nih. Banyu mata nih kada ampih keluar kalau kada nuker mobil udah
0: pian. Nah, himungnya tuh gara-gara nuker mobil.
1: Aduh, itu.
0: Langsung ngecek Doni motor sahabat suara yes. Lengkap banget mobilnya.
1: Di Andai.
0: Mau itu yang LCGC,
1: mm-hmm.
0: Mau itu yang untuk 3 row,
1: mm-hmm.
0: Ya kan 3 seat ya. Atau mau yang lebih wow lagi ada.
1: Ada makan nyaman. Halo guys. Halo.
0: Makan nyaman. Halo. Selamat sore. Makan apa yang enak nih?
1: Makan nyaman.
0: Rekomendasi dong makannya dong. Mau aku ke Pak Budi jadinya. Mas Budi ya, Pak
1: yeah.
0: Budi.
1: Di mana?
0: Pal 12 ya?
1: Jauhnya.
0: Kan rumahku pada Pal 5.
1: Pal 6 lu ada.
0: Ya, langsung ke ini. Ke Indo.
1: Oh ya, kalau lemparnya situ iya.
0: Iya.
1: Kita olah konten ya. Oke,
0: siap, gas bang. Menunggu arahan kita kapan.
1: Karena kita belang, insya Allah acara waktunya bang lah.
0: Iya, betul sekali, lengkap ternyata di dalam sana. Aku datang pas mati lampu kalau ada salah malam tuh. Oh. Tapi di tempat sidir ada genset. Iya, jadi aman. Anak mati lampu kakak ada aman.
1: Di seberang Spate ada Mas Budi jar.
0: Siapa itu?
1: Spate.
0: Oh Dede.
1: Ini Dede.
0: Oh, ini Dede.
1: Acara kawinan ulun kakek najar. Ini ya, mantap gas. Kami siap jabarnya.
0: Siap, laksanakan. Cocok dari biniku.
1: Ramai. Iya kah?
0: Iya.
1: Enak lah sambalnya lah.
0: Sambalnya. Iya.
1: Manu lah, seperempat lah. Yang seperempat ekor kah yang setengah ekor?
0: Bagi kami, aku yang pejantan, biniku yang bebek.
1: Bebeknya setengah kah yang?
0: Anakku yang setengah.
1: Bah. Luput juga.
0: Ada semurat lah anak.
1: Seharus dibungunya.
0: Nak ada semurat lah bebek setengah nih.
1: Ada.
0: Aman aja bay.
1: Ada. Ulun pada begigi jom begisu. Bungusi juga bungusi. Bungusi.
0: Aman aja bay aja. Ayo sebegi akan. Ya ini.
1: Aman aja. Soal SGM nya aman aja. Orang sih pas statinnya SGM.
0: Lancar kolesterol lah. Itu lumayan tuh weekend.
1: Mantap, mantap, mantap. Ya, terima kasih sahabat suara ya. Pokoknya kita menemani kamu terus setiap sorenya, setiap harinya.
0: Yes, yes, betul. Boleh banget sahabat suara. Keren juga kalau kita mau apa review sambil siaran di mobilnya gitu ya.
1: Iya lo.
0: Iya kan?
1: Maksudnya kita tuh kayak
0: siaran
1: on air on the road kayak gitu nah.
0: Ah, mobilnya dari Doni Motor.
1: Ish.
0: Mantap kayak gitu ya.
1: Kerjasama
0: kan?
1: Nah, Bang. Beuh.
0: Itu manis
1: banget. Sama Bang Doni branding kita.
0: Kita dari sini ke Puruk Cahu, Ram.
1: Jauhan
0: dulu. Jauhan ya, Ram.
1: Kadang usah Puruk Cahu. Kontraknya 3 tahun ya.
0: Oh.
1: Lunas jadi milik. Cuma kita bayar juga berbulan.
0: Siaran ke Puruk Cahu. Karing
1: paget, muntung. Paget sinyalnya.
0: Karing muntung.
1: Mm-hmm.
0: Kita gin karing.
1: Dari Tengah-Ngah sampai kita nguap-nguap ke Puruk Cahu gitu. Isi bensin di pom bensin masih berucau-rucau aja.
0: Iya, iya, iya. Uyu banget siarannya. Sambil nungguin juga kamu request sobat suara di 0811-993-3901. Kita ke requestnya dulu ya.
1: Ada Frozena, Frozena.
0: Salah, kawinan ponakan ulun.
1: Oh iya maaf, ya kada tahu.
0: Lain sidinnya.
1: Gugup kita.
0: Gugup ya kita ya.
1: Gugup kita.
0: Kita yang gugup Bang Doni.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
1: Memainkan musik pilihan.
0: Suara warga Indonesia.

0: Karena bukan kekasih sempurna.
1: Iya, yeah, Anji, bicarakan dulu baik-baik ya.
0: Anji ini pernah sama Rini Idol pacaran ya?
1: Dulu banget. Iya.
0: Sama Rini Idol pernah.
1: Masih di drive kali ya?
0: Masih di drive, betul.
1: Sekarang berambut ya?
0: Masa?
1: Ih. Dia tampil terus pakai rambutnya.
0: Oh.
1: Pakai wig.
0: Oh, dulu pakai apa? Apa sih namanya? Kupluk ya?
1: Iya.
0: Biasanya juga ya.
1: Pakai rambut.
0: Oh, keren. Bukan tanam rambut ya?
1: Bukan kayaknya.
0: Wow.
1: Kayaknya sih kada ya.
0: Sekarang banyak orang yang tanam rambut ya?
1: Heeh. Wendy Cagur tuh. Tanam rambut bagus jadinya.
0: Ah, Wendy emang
1: Wendy tanam gundul. Enggak, dia kan di depan sini sama di belakang sini kalau enggak salah yang dia tanam rambut itu. Bagus rambutnya, makanya kemarin waktu nikahnya Andre dia datang. Rambutnya udah panjang.
0: Oh.
1: Udah bisa disisir lah.
0: Tanam rambut tuh di Indo apa di luar negeri sekarang?
1: Di Indo ada, luar negeri.
0: Oh, di Indo ada, sudah ada ya?
1: Iya.
0: Gak ke Turki lagi berarti ya? Kan
1: kada.
0: Dulu Turki ya? Berarti kita kada ke Turki lagi, Ram.
1: Kada usah kita.
0: Mm-mm.
1: Masuk angin dulu Turki.
0: Kenapa?
1: Tungkaran kiri. Ke tanah laut.
0: Jauh kada sih, Ram, dari sini tungkaran kiri itu, pantai itu?
1: Lumayan lah. Ada di sini 2 jam setengah kali.
0: Batakan Baru sama...
1: Sana lagi.
0: Jauh lagi ya?
1: Iya.
0: Oh...
1: Kayaknya lah, seingatku lah, pada perang angsana kalau kada salah.
0: Oh,
1: lumayan kan.
0: Lumayan ya.
1: Kalau kita kan sini ke Batangan sejam setengah lah ya.
0: Iya, mengira 2 jam lah ya.
1: Iya, itu 2 jam setengah lah mungkin ya.
0: Iya.
1: Kira-kira segitulah.
0: Oh, jauh lagi ya.
1: Gitu.
0: Boleh deh.
1: Pantai Tungkaran Kiri. Cuma nanti deh, ini masih kemarin.

0: Kalau ini gak ada tahu kondisi anu kayak apa, angin lagi kencang-kencangnya juga lo.
1: Masa? Ini masa itu ya? Pasang air.
0: Aku gak ada tahu nih, kalau kemarau ini kan ada yang menyambat the volume air kan berkurang. Cuma gak ada tahu kalau di pantai kayak apa. Apakah surut juga?
1: Asin aja bajunya ini aja.
0: Kadam kemarau atau hujan aja masin aja terus. Amun ikam tetap mau maca di pantai. Itu lain pantai ngerennya.
1: Apa itu namanya?
0: Kebalik aja memang ada di dapur.
1: Iya iya iya. Oh, dari Bahari ternyata ada masinnya di sana ya.
0: Kira-kira lah, kira-kira dari Bahari, Bang. Kira-kira aja, Bang. Kemungkinan dari Bahari masin sudah.
1: Iya, kira aku hanyar aja masin.
0: Walaupun aku lahir di Pantai Hambawang, kan cuma ada pantainya juga.
1: Banyak pada yang tertipu loh ke sana, Ram. Dikira tuh ada pantai loh di sana, Ram.
0: Ada pantainya sih tuh.
1: Sungai, berasa pantai.
0: Tahu enggak? Karena tau lah apa silsilah jadi dendam
1: Pantai Hambawang. Jadi pantai ya, kasihan banget ya orang-orang. Maksudnya apalagi yang belum pernah ke hulu sungai ya. Pantai Hambawang. Pantai Hambawang,
0: ada pantai di tengah-tengah sini. Ada.
1: Ada. Tanya pantai, terminal bandar emang hadap.
0: Ada.
1: Sahabat suara, kita setelah ini mau kayak biasa, kalau udah mau maghrib ini kan kita itu dulu ya, Ram.
0: Kita hendak ke musola dulu lah.
1: Bah, jadi sambat, Ram.
0: Betikap. Kita hendak betikap.
1: Bu, apa?
0: Betikap.
1: Apa itu betikap?
0: Menempel di dinding tuh.
1: Kita mau break dulu. Setelah kita bakal lanjut lagi nanti sahabat suara di 10 lagu baru Iswara.
2: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Saatnya kita dengarkan azan maghrib untuk

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

RRI Suara bersama saya Adi Febrian yang menemani kamu. Saya udah nyiapin 5 lagu terbaik dulu, sahabat suara ya. Kita review dulu di lagu pertama sampai kelima, ini dia. Pretty girl from Jakarta, you know I'm a performer. Sweated out in the sauna, but we're used to all this heat, heat, heat. Dibuka oleh Nona dengan Star, sahabat suara. Jadi lagu ini menggambarkan tentang perempuan yang percaya diri, bebas dan menikmati hidup, sahabat suara. Ini dia Nona dengan Star.

Traffic Jam. Hai, apa kabar? Jadi lagu ini sobat suara genrenya pop ya, tentang bertambah dewasa, tentang lingkaran pertemanan yang makin kecil, kehilangan dan belajar menerima jarak. Traffic Jam, hey apa kabar di lagu kedua?

0: Di lagu ketiga ada Sedih Harus Kau Buang. Inilah dari Wisnu Santika dan juga Maul Ibrahim Sobat Suara. Kolaborasi dance pop berdasarkan data Beatport Sobat Suara. Lagu ini bahkan sampai bikin kita bergoyang. Ini dia, Sedih Harus Kau Buang di lagu ketiga.
1: Kau lupa senyum manisku ini, yeah. Jangan kau
0: lagu keempat ada Barsena Bestandi dengan Coba Lagi. Jadi Sobat Suara, lagu ini adalah soundtrack dari film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Pesannya tentang tetap mencoba dan tidak berhenti ketika hidup terasa berat. Coba Lagi di lagu keempat.

Di lagu kelima ada Siapa Yang Salah dari Young Catters dan juga Raisa Anggiani, sahabat suara ya. Kolaborasi ini keren sekali, dan sahabat suara, tentang hubungan yang kemana nih arahnya. Ini dia, Siapa Yang Salah.

0: kita lanjut ya. Sudah 5 lagu saya putarkan untuk kamu. Tenang aja, masih ada 5 lagu terakhir. Langsung kita review dulu di lagu ke-6 sampai ke-10. Ini dia.
1: Aku tahu kamu masih malu-malu.
0: Lagu keram ada Indahku featuring Dia dengan Bentar Lagi Sayang. Lagunya kayak genit gitu loh sahabat suara, dan penuh percaya diri tentang seseorang yang yakin rasa suka yang sedang tumbuh. Bentar Lagi Sayang di lagu ke-6. Di lagu ke-7 ada Runtuh, Pegaskin featuring Bonix, sahabat suara. Mengangkat realitas keluarga yang terlihat baik-baik saja dari luar, tapi menyimpan keretakan di dalam. Ini dia, Pegaskin featuring Bonix, Runtuh.

Di lagu ke-8 ada Tak Semudah Home Pimpa dari Nabila Takia, sahabat suara. Jadi ini adalah metafora tentang percintaan, tentang seseorang yang masih menunggu orang yang pergi. Ini dia, Tak Semudah

0: Dan di lagu ke-10 ada Nikmatilah dari Cyril Senavia, tentang mengajak menikmati perjalanan hidup bebas bergerak dan mengejar mimpi. Ini dia Cyril Senavia, Nikmatilah.
1: Nikmatilah.
0: Oke, okay, sahabat suara, itu dia 5 lagu terakhir. Saya juga mengajak kamu untuk menyanyi bersama di lagu ke-6, Bentar Lagi Sayang oleh Indakus featuring Dia.
2: 10 lagu baru, Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Istuara. Suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
12: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
13: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
14: Hai.
13: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
15: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
14: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
15: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
13: Oh iya? Terus?
14: Karena ada air-tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap.

0: Banjarmasin 90,1 FM Sahabat Suara, yeah. Ketemu di Senin Cerita dong, uh-huh. Udah akhir, yeah. September aja nih,
1: yeah.
0: Di bulan September ini Sahabat Suara.
1: Wah, ini udah akhir bulan banget Sahabat Suara. Minggu depan, bukan minggu depan ya, Kamis kita udah ada di Oktober.
0: Bah. Dan aku,
1: kan 28, 30.
0: Aku kan di treat follow akun jadi sales.
1: Akun jadi sales.
0: Iya, kan. Jadi banyak yang curhat, September susah banget ya, capai target gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya, September ini bukan September ceria kayak gitu.
1: Oh.
0: Struggle-nya tuh berasa gitu lah September ini.
1: Oh gitu.
0: Ini. Gitu.
1: Aku lagi follow ini Feng Shui.
0: Di mana? Rumah, buat rumah.
1: Enggak. Dia itu informasinya kebanyakan menginformasikan tentang pakaian apa yang harus kamu gunakan besok.
0: Beh.
1: Jadi banyak di orang-orang tuh, Kafeng, besok apa nih? Saya harus pakai baju apa? Karena besok ada deal-dealan yang ini luar biasa, ini segala macam. Warna yang harus kamu pakai untuk supaya memperlancar kerjaan kamu, orang ngeliat aura kamu bagus segala macam, pakai ini kayak gitu.
0: Disaranin ya, ya
1: banyak
0: ya.
1: Banyak testimoni secara langsung. Aku ngikutin apa kata Kafeng, katanya pakai baju ini ternyata aku hari ini dapat makanan gratis.
0: Sugesti itu pasti. Kayak bujur itu.
1: Bahasan kita selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pasti sugesti gitu dah. Gara-gara ikam juga, ikam percaya diri.
1: Lah makanya, itu adalah salah satu support sistemnya. Caranya kita untuk bisa tampil percaya diri kalau ada kayak.
0: Bukan karena bajunya, karena ikamnya yang percaya diri.
1: Karena inya membaca itu, di ada informasi seperti itu. Makanya itu membantunya percaya diri. Makanya auranya jadi bagus. Kalau ikam ngomong tentang itu sugesti segala macam, ikam meruntuhkan semangat orang.
0: Tapi inya harus percaya diri juga.
1: Inya sudah punya percaya diri, cuma belum maksimal. Makanya dengan informasi seperti itu, makin maksimal percaya dirinya.
0: Oh, kalau itu boleh, kalau itu boleh.
1: Makanya
0: menyalahin.
1: Jangan ngejas orang ini segala macam, sabang.
0: Adanya,
1: dor.
0: Kalah, tetap.
1: Oke, kublok ya nak.
0: Aku itu, aku jadi sales, seru tau.
1: Ada Irsya, best.
0: Best ya lah.
1: Mobil hanyar.
0: Semalam ulang tahun. Ulang tahun lo Ersya.
1: Iya kak, kok ulang tahunnya ulang tahun lah.
0: Ada ulang tahun kemarin Ersya.
1: Ersya Galuh.
0: Mobil hanyar Ersya.
1: Ujarnya sih mobil hanyar semalam.
0: Eih, keren sekali.
1: Dua pintu pulang.
0: Buh.
1: Mm-hmm. Terima charter aja tulisan belakangnya.
0: Apa ini, apa call?
1: Pickup
0: ya.
1: Mantap.
0: Pandai. Best.
1: Amin ya saya, amin.
0: Iya.
1: Lancarkan rezekinya berataan.
0: Amin.
1: Yang penting sehat dulu saya.
0: Amin.
1: Apa nih bahasan kita Senin nih?
0: Senin kali ini pembahasannya adalah temanya hal yang bikin kamu bilang, wah, aku udah tua ya. Karena ini Sahabat Suara, kita tuh kan berasa ternyata dulu kita minati, setelah beberapa fase kok tidak se gairah dulu.
1: Betul, ya, betul.
0: Mau itu main game misalnya. Mm-hmm. Dulu kayak mau banner punya PlayStation.
1: Mm-hmm.
0: Pas bisa main PlayStation, kok tidak segairah dulu.
1: Kayaknya
0: ya?
1: Duit ini masih bisa kelain deh.
0: Nah, atau mau makan di ayam goreng yang terkenal misalnya, mm-hmm. Ram. Dulu kan kita excited sekali ke sana. Sekarang kayak enggak usah deh, yang bisa biasa aja warteg.
1: Bener. Apa nih hal yang bikin kamu bilang, wah aku udah tua ya Sahabat Suara? Oh jelas. Sambil begamatan kita melobi lagi say. Tenang ya say, ada rezekinya insya Allah. Ini sirin puasa dulu sebulan.
0: Iya.
1: Mencungulnya sedikit-sedikit. Sambar der.
0: Disambar dong.
1: Sambar jasa.
0: Disambar petir dong tengarannya der tadi.
1: Ada di boy lah kak. Kado tahu tergantung sidin.
0: Kado tahu kok. Tapi aku wajib. Kita mau nanyain kamu Sahabat Suara ya. Kino cerah banget ya dulu ya.
1: Ih.
0: Kok ada apa? Aku kan kayaknya lampu deh.
1: Lampu mobil ya.
0: Kayaknya harusnya lampu mobil. Udah gelap kok. Udah gelap.

0: tadi terang banget.
1: Iya, kenapa ya?
0: Asal takutannya.
1: Kok pindah ada meteor bener
0: ya? Iya, kayaknya.
1: Nyaman keluar kami, nah. Sekira ada bisik kekuatan.
0: Atau hantu kalalat tuh.
1: Bah. Masa sampai ada yang DM aku, "Kak, rupanya hantu kalalat tuh ulun tangguh kalah. Ini adalah anak hantu api."
0: Nyawa aneh. Yang pendaya berama, nyawa aneh. Nyawa nenek moyang.
1: Nah, itu jawab itu.
0: Neneknya, nenek moyang ikam, bukan pelaut berarti.
1: Tapi peluit.
0: Pendaya berama.
1: Siapa yang mendayam aku?
0: Siapa orang Rama?
1: Kadang kita aku mendayam siapa ya lu mending? Kadang kebanyakan yang mendayam kadang kita aku.
0: Oh, Oki Moran kan begini? Oki Moran aneh.
1: Lain Oki, lain Oki. Oke. Kadang gini. Nah, sama sama kita tunggu WhatsApp kamu ya, atau kamu juga boleh komentar di Instagram. Apa hal yang bikin kamu bilang, "Wah, Tuha sudah aku nah." Itu. Yang mulai kamu sadar, Jacob tuh Tuha.
0: Betul sekali, kasih tahu di 0811 993301.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di malam hari ini, ada Adi dan juga Rama.
1: Yeah, kita masih ngebahas tentang hal apa sih yang membuat kamu tiba-tiba kamu langsung berucap, kayaknya aku tua bang sudah nih. Ketika kamu dipanggil om.
0: Om ya.
1: Sama anak SMA.
0: Oh.
1: Biasanya kan kakak atau om. Anak kuliah deh. Abang kan. Sorry bang, ini tiba-tiba anak kuliah. Om, maaf om. Permisi ya. Itu ikam. Kalau ada menceleng, cocok kayak ada orang sarik yang di Instagram tuh lah. Nah, don't call me mbak ya gitu.
0: Sensitif banget ya jadinya ya. Karena mungkin dia masih, aku muda loh gitu kali ya.
1: Don't call me mbak.
0: Tapi mbak general deh. Kak harusnya lagi ya lebih.
1: Kak lebih general. Kalau mbak tuh kita nggak tahu ya, mungkin mas. Di mindset mas si mbaknya itu, mbak itu terlalu gimana-gimana gitu.
0: Boleh berarti kak sih ya. Kak iya. Rama apa berasa, ah aku udah tua nih,
1: itu aku
0: berasa
1: dikio om di. Aku ada nge-MC cerita lah, aku nge-MC 13 tahun.
0: Oh iya, yang akapela kan.
1: Iya, aku nge-MC 13 tahun itu. Aku memposisikan diriku kayak apa, masa aku sorry ya, om mau ini dulu, ah kadeda deh, kakak ini dulu, ah
0: jadi apa nih kayak
1: kakak? Dah ya, aku senyamaninnya ay
0: nyet
1: dari lah. Ih rek gitu. Oke juga, aman juga bos, aman
0: asal
1: saja
0: dibayarnya
1: bos,
0: Sion. Asal dibayar aja.
1: Sudah cash, sudah tuntung, sudah tunai juga.
0: Iya. Kalau aku ini kayaknya mengurangi makanan manis. Aku kayak udah tua tuh. Dulu aku suka banget manis. Kan dulu ada pedal pop tuh hadiahnya PS.
1: Iya. Yang tulisan itu dan sticknya.
0: Iya, mau aku dulu ngumpulkan RAM.
1: Dapatlah.
0: Dapat
1: es krim juga.
0: Dapat es krim. Karena dapat pasti ya kan, susah kan. Tapi dulu ketujuh manis-manis. Es sarang burung.
1: Buh.
0: Es sekarang sup buah ya.
1: Iya. Anu apa namanya? Gulalis rambut nini.
0: Dulu es gini ya, es serut doang.
1: Es serut itu.
0: Iya. Lu suka banget sekarang.
1: Aku
0: mengurangi.
1: Ini lagi sakit kepala nih. Gara-gara makan hati.
0: Kapan makan hati kan?
1: Pagi. Pusingnya sampai sekarang. Kolesterol jadi biniku.
0: Iya.
1: Wah, gara-gara makan goreng apa?
0: Hati.
1: Hati goreng ya?
0: Hati ampel.
1: Bukan hati, oseng-oseng hati atau apa sih?
0: Enaknya.
1: Itu siang. Biasanya kan ada papa. Kok tiba-tiba pusing benar sampai ini.
0: Minggu-minggu semalam makan apa lagi? Daging minyak kali?
1: Enggak ada. Aku malam minggu tadi malah. Aku sekarang malah makan 2 hari sekali. 2 hari sekali. 2 kali sehari. Ada kayak semalam. Sebelum-sebelumnya tuh yang padak 90 kilo. Itu jam 11 datang siaran. Makan.
0: Makan pulang ya.
1: Ini kada. Americano. Kayak apa kok.
0: Gila. Keren.
1: Karena ada tugas kan.
0: Jadi Americano kan buat begadang.
1: Iya.
0: Tapi malam suka lapar ya?
1: Lapar kok, cuma aku tahanin. Cuma kalau ada Americano tuh atau ngopi segala macam tuh.
0: Kalau iya, kalau kopi kayak gitu dia bisa menghilangkan kayak nafsu ya.
1: Iya. Kayak aku ada bersedia kopi kapal api kayak itu di rumah. Kalau ada sempat nukar.
0: Iya, mau kopi itu.
1: Kopi. Ya. Jadi kada laparnya.
0: Iya.
1: Besoknya.
0: Laparnya berasa.
1: Laparnya berasa.
0: Parut kerurukan.
1: Nah itu sih yang mulah kadang-kadang. Wah sudah tua lah gitu nah. Ya. Ada buka tas, ada tiba-tiba obat. Bawa tolak angin kemana-mana, minyak angin.
0: Iya bener
1: sudahnya.
0: Lagi sama aku jual lagi. Aku minum tolak angin yang flu warna biru. Itu loh lebih mengantuk tapi enak lah itu.
1: Enak itu. Tapi
0: sama iklan paling berasa tua itu adalah kita Rama punya medicated oil ya Rama.
1: Asli.
0: Minyak dewa kata
1: orang. Minyak dewa itu enak itu. Aku tapi ini aku
0: itu
1: sudah.
0: Itu berapa sih Ram?
1: Murah itu dia, karena sampai 50 itu.
0: Oh.
1: Karena ada kecuali yang besar. Murah itu, murah. Tapi sekarang aku sudah berapa bulan ada kada makan itu. Dari anakku lahir kada pernah makan itu.
0: Kenapa?
1: Lagi. Kada kawal loh makan itu. Aku harus menyusui, gendong anakku.
0: Oh,
1: kalau iya. Nyanuk ini timbulnya sampai
0: panas bahaya aja.
1: Panas.
0: Nang dikasai.
1: Pijim-pijim habis.
0: Nang dikasai di muha jarnya lain.
1: Aku menggendong kan disusui segala macam aku. Kasian ininya, tangan lah bau medicated. Nempel loh itu.
0: Lumayan ya.
1: Lumayan.
0: Itu ya. Enaknya bau tidur ya, Ram. Pijat. Relax lo.
1: Nah, ikam, misalnya kamu lo ke refleksi lo di. Mas, kalau saya pakai itu tuh pakai ini aja tuh. Sedap dia.
0: Sedap ya.
1: Sedap itu. Beh. Sebotolan habis kada apa-apa. Tapi nyaman.
0: Ah, tidur pulang
1: gitu. Beh, mengaruh tuh bang kamu. Iya. Penyaringnya bisa mengaruh di situ. Dibanguni, Mas, jangan minum tutup ya. Padahal refleksinya dari pagi dah.
0: Lawas banget sudah.
1: Kalau digarapin Mas aja kenyamanan guring ya.
0: Kamu ajak ke refleksi ya disiram?
1: Sudah lawas kada nih.
0: Lawas anak ya dikitnya.
1: Sudah lawas kada.
0: Nah, berasa tua tuh itu loh.
1: Refleksi.
0: Iya kan, kita tuh lebih senang ke sana.
1: Lebih berasa lagi kalau kita mencari, kalau ke mall atau ke bandara nyari kursi refleksi, kursi pijat.
0: Eh, ternyata kursi pijat juga semua sama ternyata ya. Kemarin kan aku ke salah satu tempat bermain ya, di mall juga. Jadi orang tuanya
1: yang buruk itu kah?
0: Yang mana?
1: Yang buruk tuh kah kursinya? Kursi pijatnya yang buruk.
0: Jadi free yang nunggunya itu dapat.
1: Masa free?
0: Free kursi.
1: Di mananya?
0: Free. Yang dekat lantai itu juga.
1: Yang si ini loh.
0: Kit Jona.
1: Oh.
0: Jadi orang tuanya bisa nunggu di sana ambil kursi pijat gratis.
1: Yang ada tiga.
0: Dua
1: butik.
0: Dua gratis. Kami datangnya pagi kan. Kok kalau weekend tuh pagi aja menurutku.
1: Bujur.
0: Jangan terlalu apalagi jam makan siang, be, selamat.
1: Mencari parkiran yang ngalih. Masuknya hibah.
0: Enaknya naik Grab, kalau aku kan naik Grab sampai datang langsung turun gitu. Datang kan, coba itu. Tapi paling mantap masih di airport ya, bandara ya. Buh, itu kayak semuanya dijepit, badan kan semuanya dipijit gitu berasa.
1: Cobai yang di stasiun.
0: Di stasiun lagi?
1: Lebih enak ikam di stasiun. Ada musiknya. Kayak ikam tuh guring di situ tuh kayak sudah ada lagu-lagunya gitu.
0: Buh, mantap. Terus dikasih teh pot kali.
1: Kayak dikasih.
0: Enak lah teh pot ya.
1: Enak gitu.
0: Minum teh pot nih. Gitu-gitu.
1: Yang ini kan? Cirat kai, cirat tanah liat.
0: Iya, tanah liat.
1: Gulanya gula batu lagi.
0: Itu katanya tuh enak tuh yang gitu-gitu. Bikin relax. Siapa nih usaha kayak gitu? Ada larang
1: poneka. Tahu lah di anulah. Di angkringan biasanya ada, cuma jarang kok lihat kalau orang menyuguhkan tehnya tuh dengan teh pot kayak itu. Yang apa sih namanya? Ciratnya tuh dari tanah liat.
0: Teh pot
1: ya. Pakai gula batu yang bebongkah.
0: Iya. Enggak, enak banget itu.
1: Menemui di Jogja aja pasti banyak loh.
0: Kayak tapi gitu kalau tuh.
1: Di sini jarang.
0: Kecuali ya. Tempat makan yang itu juga.
1: Request. Request itu.
0: Ada.
1: Di mana?
0: Di mall ada juga tempat makan banyak loh itu.
1: Teh pot kayak gitu. Ada.
0: Harum lagi.
1: Oh iya.
0: Enak banget.
1: Pakai teh melati dia mungkin ya.
0: Mungkin. Itu sih itu. Dulu kan biasa aja ya minum teh-teh ya. Sekarang kayak teh hangat. Enak banget. Ya kan Ramnya berasa nikmat banget. Ternyata nik tua tuh kayak gini gitu ya.
1: Kayak misalkan semakin membuat kita yang memikirkan kalau kita tuh sudah tua tuh adalah diajak nongkrong tuh udah jam 9 tuh udah harus balik.
0: Karena udah juga udah ketawa, udah juga
1: iya,
0: update kehidupan
1: iya. Dah juga. Apalagi sudah pamitan, Nay.
0: Iya, udah.
1: Macam ujung-ujungnya nongkrong main HP juga kan susah.
0: Iya, udah susahnya dah.
1: Kecuali kalau ikam nongkrong tapi jadi gawian.
0: Nah,
1: boleh.
0: Boleh itu.
1: Nongkrong HP jadi kulai.
0: Relasi ya kan.
1: Iya.
0: Boleh. Ketawa udah, nanya kabar udah, ya udah.
1: Apalagi dah.
0: Besok-besok lagi lah.
1: Sudah seumur sini boy gawija. Banyak.
0: Dulu maka berani ya ke Pasar Lama makan nasi kuning.
1: Ih. Sampai setengah 3 aku di jam 3 aku di Pasar Lama tuh. Nasi kuning datang tuh jam 10 lah. Jam 12.
0: Nasi kuning itu emang dikit ya porsinya. Jadi kita bisa nambah ya.
1: Iya, memang dikit. Nasi kuning. Dah nasi kuning kan.
0: Habis main apa itulah.
1: Futsal bisa. Main futsal lo. Nasi kuning. Dah makan. Panjang kawal apa segala macam ini. Kawan musan sikung. Mie kuah. Mie goreng kah?
0: Iya.
1: Harum dong.
0: Iya.
1: Sama.
0: Sampai setengah 3 gitu ya.
1: Setengah 3 sampai jam 3.
0: Bah gila.
1: Guring di radio jadi aman ya.
0: Iya.
1: Jangan dirubah harus bertahak.
0: Dikira pegawaian jual lah. Gila. Kalau kamu kayak gimana sahabat suara, kasih tahu dong. Betanda kamu udah tua. 0811 993 901.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
9: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
8: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
9: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
8: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
9: Iya kan?
8: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
9: Ngelunjep deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
1: Memainkan musik pilihan.
10: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjara Masin 90,1 FM. Sahabat Suara, hari panas banget ya berasa ya.
1: Iya benar.
0: Padahal udah pakai pendingin hari ini. Tetap aja tuh panas.
1: Kemarin ada ini lah, merasakan hujan tadi.
0: Gerimis Rama dan Guntur dan gerimis doang dan bentar aja, tapi alhamdulillah tanda-tanda baik lah ya. Dan kamu hujan?
1: Hujan.
0: Hujan banget.
1: Hujan lumayan sih.
0: Lumayan udah tuh, lumayan, bagus
1: iya,
0: itu.
1: Iya. Anginnya lumayan kencang juga dan ada suara gemuruh.
0: Itu di Handil ya?
1: Iya, di Handil tuh sudah mulai ini. Langitnya udah mulai biru pelan-pelan.
0: Oh, bagus.
1: Malam tuh bulannya sudah mulai ada awan-awannya kayak gitu.
0: Udah jernih lah ya.
1: Pelan-pelan ya. Ada habang lagi lah matahari atau bulan.
0: Ada sangit lagi ya.
1: Sangit lagi, semalam kan matahari kelimpanan makanya habang.
0: Matanya habang.
1: Mataharinya padih matanya.
0: Makanya dirku ke dokter Sophia mun mata.
1: Masuk. Tapi aku aja matahari siang aja. Aman aku malam kiamat pun jam. Kayak apa mau obatinya?
0: Kayak apa dokter?
1: Nah, maksudnya bertitip lon bulan. Bulan nambah tamu ganti sipnya.
0: Iya.
1: Bulan.
0: Jadi alhamdulillah pelan-pelan ya. Tapi semoga OMC terus dilakukan nih, atau yang manipulasi cuaca rekayasa ini, agar cepatlah kadarnya makin tinggi untuk hujan.
1: Sudah di Banjar sih sudah mulai tidak terlalu berasa ya di siang atau sore ya untuk kabutnya. Banjarbaru nggak tahu nih, Banjarbaru, Ulin. Gak
0: ada nih, rekan-rekan kita mungkin ada nih Banjarbaru nih.
1: Tanah Laut, Liangan.
0: Lama sampai beli apa air purifier sudah ya.
1: Iya.
0: Kan? Ada anak kecil di rumah ya kan.
1: Ternyata buat orang tua juga bagus itu air purifier.
0: Iya, lagi kamu kan perokok berat kan Ram. Cocok kan Ram.
1: Aku perokok banget. Aku tiup perokok tuh.
0: Dihisap ya, tapi ditiup ya Ram.
1: Tiup, bosan.
0: Seharusnya kan orang mana-mana dihisap ya.
1: Ditiup
0: ya. Iya. Masih dipakai juga sampai sekarang?
1: Masih.
0: Nyalain terus ya.
1: Masih, 24 jam full.
0: Buh, mantap. Itu kalau nya apa namanya, suhunya udah melebihi batas, dia ada kayak alarmnya enggak?
1: Enggak, dia warna merah aja.
0: Oh, jadi berubah.
1: Ada sekali aku taruh di luar, di ruang tamu kan. Kalau di kamar kan sudah pasti tuh, sudah pasti aman karena ada AC. Biru dia aman. Taruh di ruang tamu, hanyar mandak, habang langsung.
0: Kasian ya.
1: Karena pas lagi pekat-pekatnya kan.
0: Apa nih? Jalah.
1: Iya.
0: Tapi jangan mandak dari sini aja.
1: Palak. Kerja keras yang tak. Langsung jadi biru, aman.
0: Gitu ya. Iya. Bagus juga ya sekarang teknologi ya, Ram.
1: Iya. Cuma jarinya memang indikator warna itu tidak menjadi jaminan bahwa udara itu sudah bersih. Cuma menjadi informasi aja bahwa ini sudah mulai membaik lah kondisi cuaca ruangannya atau suhu ruangannya kayak gitu.
0: Iya. Wajib punya itu sih. Sekarang sahabat suara ya, apalagi buat kamu yang punya anak kecil mungkin, apalagi yang punya komorbid kayak asma.
1: Wih, itu.
0: Kemarin sempat kambuh terus ya,
1: aku juga. Makanya.
0: Terus di jalan, berasa banget bengeknya. Sekarang sih udah mendingan, alhamdulillah. Kita masih nunggu hujan sih ya, yang seluruh Banjarmasin tuh hujan, ya kan Ram.
1: Aku sering mantau di gadget kita kan biasanya ada tuh.
0: Prediksi cuaca ya?
1: Iya, prediksi cuaca 50%, 60%, lumayan. Aku bilang 50% aja.
0: Tapi hari Jumat kemarin hujan ya?
1: Hujan, benar hujan.
0: Menggelap lumayan banget sih kemarin hujan, alhamdulillah. Itu tempat kamu hujan, Bandil Bakti?
1: Enggak.
0: Oh enggak, malah kayak
1: bagat di jembatan kayaknya.
0: Iya, kayaknya Sultan Adam hujan ya kan?
1: Hujan, betul. Kayu Tangi itu AKSM sudah deras. Aku malah kemarin ini berangkat ngamsi kapan ya, hari apa ya,
0: malam minggu
1: enggak ding, hari Jumat. Hari Jumat itu nih di ini kebakaran lahannya tuh.
0: Di mana ini?
1: Di ini, di mana, di simpang 4 Handil Bakti.
0: Pas
1: kebakarannya di lahannya tuh
0: cuma simpang 4 Handil Bakti.
1: Iya, agak marah ke sana sedikit.
0: Iya. Mau kemarabahan
1: itu. Sini soalnya rata dihabis dah lahan-lahan nih. Ini nih, sini nih yang para pos polisi habis.
0: Oh, walah, itu banget ya udah ya.
1: Banyak pemadam.
0: Iya.
1: Aku bilang, panjang juga nih antrian nih, macet nih, soalnya ada di situ-situ aja.
0: Orang melihat kali ya.
1: pemadam habis sama polisi kan kebetulan iya, di situ ada poskonya, ada posko kanan. Pemadam BNPB-nya.
0: Oh, iya iya iya. Kemarin aku ada ke daerah Batibati sih. Lumayan juga tuh Batibati daerah sana. Ada kardemetik sama aku.
1: Belum kan. Belum aku. Aku masih mengambil jagung di belakang. Jangan aku ke muka sudah ada ya kayak melihat aku.

0: warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
1: Memainkan musik pilihan.
5: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: buat suara.
1: Yoi, pagi tadi katanya Ardi cosplay ini juga anime. Animenya ini One Piece. Apa namanya? Sama lagi ngemut banget hari ini nih. Mungkin karena sakit kepala tadi ya. Kolesterol. Tapi aku tuh salut sama orang-orang yang cosplayer-nya nih ribet banget pakaian. Kita
0: betul,
1: tahu
0: ribet. Betul.
1: Tapi dia hadir gitu loh.
0: Bener.
1: Dan dia kadang-kadang panas ya.
0: Mempersiapkan semuanya, make up, rambut palsu.
1: Betul.
0: Kostum yang berlapis-lapis.
1: Belum lagi senjatanya rambah.
0: Ya ada apa-apa.
1: Dan itu panas. Kan aku pernah jadi panitia perlombaan cosplayer, ya kan. Itu panasnya luar biasa.
0: Panas ya? Dan mulut terpaluh kan.
1: Iya, tidak menyerap keringat ya. Jadi berasa itu perjuangan teman-teman. Dan mereka ini solid. Kalau ada acara
0: datang semua.
1: Bener. Iya benar gitu. Sehat-sehat ya semuanya ya. Sobat suara, udahan dulu untuk Senin cerita dong ya. Setelah kita lanjut lagi di Kirim Salam.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Lagi kepikiran, jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam.
2: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Jadi kemarin kan ada event Festa Pora ya,
3: betul.
2: Di Jakarta. Jadi banyak radio yang siaran dari sana langsung.
3: Oh, iya?
2: Ya. Isuara juga salah satunya.
3: Kita siaran dari situ.
2: Beril yang penyiarnya.
3: Oh.
2: Terus kalau yang lain ada Prambors, Darto sama Dan.
3: Wow.
2: Gitu, siaran di tempat
3: tapi, stage. Tapi mereka sekalian sama Podcast Mas kan kalau Darto ya.
2: Oh gitu ya?
3: Iya, Podcast Mas juga di situ.
2: Oh, gabung gitu ya. Gitu, jadi ada stage-nya gitu, keren ya.
3: Isma.
2: Tapi Westapora salah satu event terbaiknya di Indonesia sekarang deh. Karena banyak banget
3: kemarin
2: stage-stage-nya.
3: Sempat ramai di Makassar, sempat ramai ada diprotes apa ada di dulu apa orang belum tentu bekas kok apa ada di dulu
2: apa lagi emosi
3: apa?
2: Guys kolesterol lagi naik.
3: Kok tanyanya apa? Orang lagi berkesah di tahun ini apa? Ya lagi mana berkesah ini?
2: Orang apa? Ada kolesterol lagi sakit

0: adu argumen lah.
1: Oh ya ya ya ya ya ya ya. Ucupnya turun langsung ya?
0: Turun langsung ini ya.
1: Hebat.
0: Dan katanya memang, tapi tetap jalan, tetap jalan, tetap rame. Hmm. Tapi jadinya yang mulah kerja keras ya di Makassar karena baru pertama kali.
1: Oh ada itu ya, keliling-kelilingnya juga event ini ya.
0: Mudah-mudahan Banjarmasin kena ya nanti ya, Kalsel ya.
1: Aku mau nonton sehari ini.
0: Bini ku tadi tiba-tiba mau ya.
1: Apa?
0: Kalau ada tiket konser sehari ini tolong belikan.
1: Oh, iya.
0: Aja aku sudah mau nyanyi lagi kah? Sudah jinnya.
1: Tapi sehari ini kan sekarang itu banget ya. Oh, kayaknya jadi miliarder banget.
0: Nih.
1: Soalnya kalau ada orang ngasih, gak apa-apa buat kamu aja gitu kata adjustnya.
0: Oh iya. Tapi bayarnya lebih mahal daripada yang dulu.
1: Kayak gitu ya.
0: Lebih naik jernya. Ini kan ada di undang di podcastnya Ivan Gunawan loh. Kalau masalah bayaran gimana? Oh harus lebih mahal dari sebelumnya.
1: Tapi beda ya seri ini sekarang ya?
0: Iya loh. Ya entah ya beda.
1: Iya kan pas di podcast Ivan Gunawan tuh kayak biasa banget sih. Namanya juga princess ya, Ram. Keren ya, tapi keren sih kemarin pesta pora. Perlu diakui deh. Banyak teman-teman juga yang sana ya.
0: Vincent sih. Vincent.
1: Vincent menggendong nih.
0: Sulapnya sih,
1: menggendong Pindes.
0: Iya. Sakit ya. Sampai jadi kru Salon Seven kan dia.
1: Iya, semuanya ya. Tapi dia emang jiwanya jiwa seni,
0: jiwa-jiwa gitu anu ya. Sih, jiwa musik sih memang.
1: Iya, betul. Panji datang juga.
0: Betul.
1: Sama Panji untuk bapak-bapak berusia 42 tahun cukup
0: 2 hari cukup.
1: Aja ya.
0: Enggak usah tempat 3 hari.
1: Iya, kok harus bikin lah aja iya. Lah. Cukup gen lah.
0: Tapi kalau Passport itu dengan seramai itu dia masih menaruh line up yang ini enggak di hari terakhirnya, di hari terakhir atau semuanya sama aja?
1: Beda-beda kan?
0: Enggak maksudku line up-nya kan ada kan yang line up yang hari pertama yang biasa, hari kedua lumayan, hari ketiga baru gongnya. Kayak gitu kan biasanya.
1: Oh, aku itu enggak tahu sih detailnya kayak gimana ya. Tapi seharusnya hari kedua dan tiga gongnya deh.
0: Gongnya ya seharusnya.
1: Dua dan tiga harus.
0: Bahkan mungkin kalau bisa dari hari pertama sudah gong-gong-gong terus.
1: Bunyi batu siapa ya?
0: Amun dua gonggong aja. Tiga hari kan gonggong.
1: Nah itu lebih sopan ya.
0: Nah makanya.
1: Amun dua
0: gonggong aja.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu. Tadi kan kita ngomongin pesta pora nih ya. Jadi kan salah satu line up-nya adalah Por 20 yang comeback akhirnya.
1: Dengan vokalisnya yang lama lah pasti.
0: Iya betul sekali.
1: Comeback ya.
0: Betul sekali, vokalis yang lama. Jadi sahabat suara, ini salah satu yang ditunggu-tunggu juga kan, Por 20 ya kan. Apalagi kan mereka ketika mau hiatus tuh lagu Mangu ya.
1: Betul.
0: Yang viral banget, tiba-tiba hiatus ya. Enggak dengerin
1: lagi secara live. Lagi rame-ramenya.
0: Iya. Itu dan hadir lagi ya kan.
1: Itu kayak apalah pada saat lagi mengeluarkan single booming, hiatus ternyata booming.
0: Dilema
1: diminta
0: nih,
1: diminta orang diundang untuk main segala macam di mana-mana. Ah, kalau ada kawan nah hiatus.
0: Terus sambat kami di media hiatus biarlah.
1: Kayak apa yuk? Sama ibaratnya.
0: Ya? 3M 30 menit ya.
1: Sebulan ini kita kayaknya dapat ya 100 juta dari kru-nya nih misalnya nih, dari kru-kru segala macam. Kayaknya 50 juta dapat deh. Mau kayak apa tuh lah?
0: Bisa besengkengan dulu.
1: Karena nyawa, nyawa mikirkan awaknya seorang, kami nah. Pikirkan kami, nyawa nyaman nah, banyak nyanyi di muka, gue di hotel, kami nah bang kangkat boyai. Manu bandaga, bagasi segala macam. Kok ada jaka ada buah nyawa, kayak apa unda aja.
0: Tapi itulah. Hadir lagi kan, kamu dan dibawakan kan kemarin sama Erwin lagi, Erwin Orkestra.
1: Anu ya. Apa jawaban krunya? Cup. Padahal kan bang, Propot 20 nah, lausnya kami ada begawian. Sekian kami begawian nah, kami lausnya kada meloding ya.
0: Kangen, kangen. Apa haur sudah kami berjual donat kentang terus tuh ya.
1: Popesnya sampai lama nah, ya. Sampai expired sudah.
0: Iya, ada payu-payu lagi. Makanya hadir lah Propot 20.
1: Iya.
0: Tapi kita kali ini topiknya adalah siapa musisi yang kamu harapkan untuk kembali manggung sahabat suara.
1: Mungkin lebih tepatnya yang udah lama enggak ya. Terus tiba-tiba balik lagi manggung.
0: Aku Naif sih.
1: Naif oke. Okay. Naif kemarin tampil Bu Mama juga soalnya.
0: Ah.
1: Si Naif. Naif ya. Si ini kan David Bayu kan?
0: Iya. Bu Mama main kenapa?
1: Terlalu emosi.
0: Oh.
1: Dia sebelum Bu Mama ya kemana-mana. Keluar kata-kata kasar lah lumayan.
0: Iya. Tapi muda loh David Bayu tuh.
1: Asli.
0: Gagal ya kan dalam lo.
1: Kok akui.
0: Oh iya kan. Ya kan keren kan gayanya ya kan.
1: Itu juga tuh kayaknya tuh apa namanya? Perawatannya luar biasa juga itu.
0: Kayaknya ya. Ya Princess hari ini juga kayaknya nih ya.
1: Asli.
0: Iya betul.
1: Seumuran
0: pakai sabun pepaya aja semuanya.
1: Sah.
0: Semuanya pakai sabun pepaya.
1: RDL.
0: Belum pernah lah.
1: Sabun pepaya pernah aku. RDL aku.
0: RDL yang mall putih deh.
1: Tak salah pakai.
0: Oke, apa sih maksudnya?
1: RDL tuh jernya sama sabun gitu jolok.
0: Iya, betul. Tahu.
1: Aku kada tahu lo.
0: Tuh kaset tuh kulit kadang-kadang.
1: Pas, ada di kamar mandi bahari waktu aku SMA kah kuliah kah. Sabun apa jok, sabun muha jok nih. Pakai ya. Wah, karas muha kom.
0: Karas sih kayak kering
1: asli,
0: banget.
1: Asli, betul kan aku pakai lagi.
0: Iya.
1: Kalau sabun pepaya masih better aku pakai dulu.
0: Kawan gue dulu sabun pepaya kayak dikarika kah? Jadi kannya kayak cairan gitu nah. Jadi kayak cair.
1: Oh di ini, direbus.
0: Direbus ya.
1: Direbus itu jadi bercair loh. Jadi sabun cair, jadi sabun muha yang.
0: Iya ya, jadi itu dari batang ke cair manual.
1: Bagus itu. Bagus itu.
0: Itu sih. Guru.
1: Uy.
0: Bener itu.
1: Lintang.
0: Belang guru dan muha aja.
1: Kalau BRDL iya.
0: Oh berasa jadinya ya.
1: Berasa guru.
0: Iya sih dulu ya.
1: Muha. Terang mana brightnessnya, tangan mode malam.
0: Gitu ya, itu banget ya. Masih ada gak sih sekarang?
1: Kada tahu lah. Produk-produk itu kan kita kada tahu apakah lost Bepom atau kadanya.
0: Iya. Tapi yang dulu kita apa namanya, yang penting kan putihnya ya.
1: Nah itu, bujur-bujur yang penting putihnya.
0: Sama ini, dulu sabun yang harum doang, tahu gak sih?
1: Harmoni.
0: Harmoni ya.
1: Harmoni.
0: Yang harum ya. Harum
1: aja cuma kada bubuih.
0: Iya, bujur.
1: Bungkusnya plastik loh.
0: Iya.
1: Itu sabunnya Wuhan Pondok itu, Harmoni itu murah.
0: Iya.
1: Iya kan harum.
0: Jadi berasa mandi.
1: Bujur.
0: Iya. Dan biasanya kalau udah mau habis digabung tuh.
1: Digabung jadi warna-warninya.
0: Iya, betul.
1: Karena kalau sudah pindah-pindah gatalan Asepso ujung-ujungnya sabunnya.
0: Asepso ya,
1: belum tahu lagi. Sabun Asepso itu sabun gatal.
0: Oh.
1: Jadi sabunnya tuh kayak ada kayak hijau-hijau atau apa gitu warnanya. Itu sabun gatal itu.
0: Oh, bisa pondok kayak gitu.
1: Pondok itu ya. Sudah
0: iya.
1: Harmoni dulu, terus karena cocok sama Banyu,
0: iya.
1: Gatalan, iya. Nah Asepso. Asepso sabunnya.
0: Sampo nya apa?
1: Emeron.
0: Emeron yang hijau.
1: Yang sasetan.
0: Iya, iya, iya.
1: Yang berjejer di atas lawang WC.
0: Iya, berjejer biar rambut hitam.
1: Iya,
0: iya, iya, iya, iya. Ya,
1: Emeron.
0: Emeron. Itu murah juga tuh.
1: Murah hijau
0: ya,
1: itu.
0: Murah itu, ya kan. Pengalaman si Dinjar. Iya dong.
1: Maksudnya bangga itu melewati hal-hal itu bangga.
0: Betul, betul. Sabun colek kayaknya jarang juga kita lihat sekarang ya.
1: Masih ada, cuma bahalus. Oh. Bungkus kemasan yang Wings, yang biru tuh bahalus. Oh. Kalau dulu tutup putihnya masih kok dimainakan gasan. Roda-rodaan yang ditunjuk berkayu.
0: Iya, iya, iya.
1: Wah, ini
0: ya,
1: kada kuat
0: ya
1: lagi karena sudah kada karas lagi playoutnya.
0: Oh.
1: Kualitasnya turun, betipis.
0: Pantas jarang kelihatan ya dulu, maka itu banner sudah jayanya.
1: Sabun Wings itu ternyata multifungsi.
0: Maksudnya?
1: Dulu itu selain gasan piring, gasan baju.
0: Iya, baju. Taunya baju malahan dulu.
1: Dan itu bisa menghilangkan kerah
0: yang
1: kuning.
0: Kuning ya.
1: Kerah seragam.
0: Kada hilang lagi, Bang lah.
1: Bah, rabit boyay. Asli, kenapa aja gulu kawan bangin kerahnya belubang, lipatannya itu udah belubang,
0: gisik
1: benar.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Memainkan musik pilihan.
4: Suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara. Ada Toh Fatih. Toh Fatih ternyata dari dulu udah banyak lagunya ya Ram.
1: Banyak kayaknya tuh.
0: Ternyata. Kita balik lagi ngomongin tentang musisi yang kita tunggu balik lagi nyanyi bareng dengan bandnya. Kalau aku sih jujur ya, sampai sekarang belum ada yang bisa mengalahkan brandingnya Giring sih padahal.
1: Kayak sebenarnya ya.
0: Iya, Giring tuh kayaknya kalau balik lagi ke entertain, bisa laku lagi loh.
1: Pecah dia tuh.
0: Masih loh
1: mungkin
0: ya.
1: Mungkin bisa menyaingi Nasar kali ya. Dengan tenaganya ya, porsi tenaganya yang ini.
0: Iya.
1: Sama ini Cangcuters.
0: Cangcuters. Oke, okay. Ya.
1: Iya tuh sama tuh dia energiknya minta ampun tuh walaupun kemarin sempat ada aksiden dia jatuh.
0: Si pingsan ya. Tirta ya. Siapa Tirta?
1: Tria.
0: Tria. Tria, iya.
1: Sempat dibawa ke rumah sakit kan. Kelincahan, Bang. Selawas sudah skinny jeans, pensil. Itu kada pensil lagi gitu.
0: Apa tuh?
1: Umang gitu, heh. Apalah, krayon halus kan akan bisa.
0: Itu halus sih. Banner. Di Cangcuter. Cangcuter jangan sampai itulah ya. Terus juga Wali sih. Wali kangen juga ya. Wali tuh kayak gitu-gitu banyak yang suka loh. Kalau dia nyanyi, kita akan nyanyi.
1: Betul.
0: Iya kan? Walaupun kita nyambati misalnya, tapi kita kan nyanyi.
1: Melayu,
0: ya kan. Itu kemarin soalnya ada muter lagu itu, terus kita nyanyi bareng juga lagu itu. Apalagi Ram?
1: Band ya, band atau solo nih?
0: Terserah.
1: Ya sudah lama nggak ini ya. Mungkin Pesta Pora harus menghadirkan Ebit GAD.
0: Ebit GAD ya. Aku tantang nih Pesta Pora harus bisa menghadirkan Planet Band.
1: Bah.
0: Ya Ram.
1: Bisa.
0: Tapi Ram.
1: Cuma kebanyakan bertakun. Kan yang tahu kita aja. Kecuali kalau Pesta Pora tampil di sini.
0: Oh.
1: Hanya bisa. Ya. Oh, mau di Jakarta.
0: Ya.
1: Kada tahu buahnya. Atau mungkin ya, apa namanya Pesta Pora 2000-an. Iya kan.
0: Jadi band-band
1: yang 2000-an. Band-band tahun 2000-an tuh ada yang apa sih band-band tahun 2000 itu? Kayak
0: Nine Ball katanya.
1: Nah,
0: dengar Nine Ball
1: rame jua hingga
0: Taksi.
1: hingga ujung waktu. Itu kan sih Nine Ball hingga ujung waktu kah?
0: Iya.
1: Taksi. Habis itu
0: Jivilia.
1: The Virgin. Peter Pan.
0: Dewa sih udah. Dewa Oncel aku kalau
1: Dewa Merpati.
0: Merpati oke, okay. Angkasa.
1: Angkasa betul.
0: Naf.
1: Itu tuh lagu-lagu pokoknya Pesta Pora edisi 2000-an menurut saya akan lebih banyak penontonnya daripada yang sekarang.
0: Tapi menurut sampai jam ya. 9 malam aja kalau lo.
1: Hah?
0: Harus sampai jam 9 malam.
1: Kenapa? Ya. Jam 10 sudah berhambur tolak angin tuh di situ tuh. Lawan
0: bau medicated oil
1: sebenarnya. Nah, itu.
0: Iya kan?
1: Sudah. Jadi mulainya memang harus dari siang.
0: Harus siang.
1: Karena kalau pagi masih ngurus anak.
0: Iya.
1: Siang sudah kalau ditinggal. Sampai jam 9 aja. Pokoknya Bada Isa lagu terakhir deh.
0: Nah,
1: Jangan lebih pada Bada Isa.
0: Kan?
1: Itu Pesta Pora edisi 2000-an.
0: Disesuaikan seberatan.
1: Disesuaikan untuk penontonnya.
0: Iya.
1: Harus mengundang power metal. Paman Arul. Boleh. Kalau kena di Banjar.
0: Iya.
1: Kalau misalnya Pesta Pora ada di Banjar nih. Ya undang aja musisi-musisi Banjar.
0: Iya.
1: Karena itu juga membangkitkan minat
0: apa namanya?
1: Musik.
0: Gairah bermusik.
1: Gairah bermusik lagi. Kan.
0: Iya.
1: Ian Kasela ya. Oke juga.
0: Ian Kasela boleh. Iya.
1: Boleh. Benar. Cuma itu pang saran kita lah. Kalau hendak ada edisi tahun 2000-an, musisi tahun 2000-an.
0: Nah, jamnya nih.
1: Bada Isa sudah begamat, Gin.
0: Sudah, jangan dipaksa sampai jam 11 ada kamu.
1: Betul.
0: Lawan apa namanya? Lapangannya lebih luas, jangan terlalu mepet.
1: Iya, lawan stand-stand yang jual makanan, jangan yang kekinian.
0: Nah, iya.
1: Banyaki.
0: Bagusnya untuk tahu goreng,
1: ronde,
0: tempe goreng.
1: Iya, lo. Tahu petis,
0: lempeng hangit,
1: lem, nah, nah itu aja.
0: Itu aja dulu ya Ram.
1: Yang sekira kawa masih manuan aja.
0: Iya.
1: Amun sudah nang pacang yang dimsum, tuh ada payu kakaina aja dulu. Kakaina aja dulu itu.
0: Tahan dulu ya.
1: Nang tahun 2000-an apa-apa ciki-ciki nang anu keluarkan aja berataan.
0: Minumnya Monty atau Prutang.
1: Bah, nah, itu ya, sudah. Atau Panta bobotol, Panta hulu sungai itu nah. Nang ada bemegek.
0: Yang ada di kaca.
1: Nang ada di kaca.
0: Iya itu.
2: Thank you.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: sebagai seorang atlet, kita harus menyapa teman-teman atlet kita
1: sebagai sesama atlet tenis ya. Sebagai sesama atlet tenis, kita harus saling menyapa atlet tenis yang lain yang sedang berlatih malam hari ini. Ada Bang Gusti Ekromi.
0: Lalu kita akan latihan bareng nih ya.
1: Guys.
0: Oh iya kan.
1: Kita siaplah untuk sparring.
0: Masuk dua ganti.
1: Kami selawas main tenis, posisi kami cadangan inti.
0: Itu grupnya adalah
1: Coffee Fellas.
0: Coffee Fellas. Kita kasih tagline deh.
1: Coffee Fellas.
0: Kita akan kasih tagline.
1: Bah, merepotin.
0: Lama lagi kolesterol Bang Gusti. Jadi kata Pim kawah lucu dulu jar.
1: Coffee Fellas. Mana suaranya teman-teman dari Coffee Fellas? Woo! Coffee Fellas. Coffee. Sepatu renang lah.
0: Sepatu renang semalam satu katak saya itu jadi sini.
1: Ketipak-ketipok berarti yang main tenis.
0: Coffee Fellas nih ya.
1: Anjir. Keren ya.
0: Tapi kan tato ikam Ram yang ada tulisannya yang terhormat Coffee Fellas Ram.
1: Manalah? Di luar ada. Ada. Bajulun sini tulisannya sini. Yang terhormat Coffee Fellas.
0: Ya. Motonya coaching dulu. Coffee Fellas
1: coaching dulu. Oh, berhimat latihan dulu mainnya Kaina.
0: Iya. Kalau kita apa grupnya cocok ya gesan kita ya.
1: Kita lah. Kita ini yang cocok gesan kita lah. Grup yang nama ya. Nama grup kita ini Kaina adalah
0: Sapu Ijuk.
1: Bah.
0: Sapu Ijuk yang dalam lah. Sapu Ijuk lah.
1: Jangan. Sapu Jagat jangan. Sapu Jagat ya.
0: Apa tadi nak itu Sapu Jagat ya?
1: Sapu Jagat ya.
0: Kita sparing Bang Gusti. Kami grup kami apa?
1: Sapu Jagat.
0: Hanyar diolah. Sapu Jagat. Reklamnya aku bola.
1: Ya.
0: Makin tua, makin pisip.
1: Bah. Makin tua makin pisit. Ada titik punya diganggam. Moto kami dari tim tenis klub tenis Sapu Jagat adalah makin tua makin pisit. Ada titik punya diganggam.
0: Engken lalu
1: kak raketnya menjemput musuh. Sepatu apa yang ada di batis pakai.
0: Maka mau kalah bayar karena aku bayar
1: kalah. Pokoknya mau kalah tapi ada bawa bayar. Kami harus menang pokoknya. Nah kalau menang buat kami yang bayar.
0: Dan kalau kalah kami juga yang bayar ya.
1: Itulah.
0: Aduh.
1: Mantap Bang Gusti. Sukses Bang Gusti, sehat-sehat.
0: Sehat-sehat. Terkandungan dari Coffee Fellas. Coffee Fellas coaching dulu.
1: Mantap. Coffee Fellas coaching dulu.
0: Ya. Sapu Jagat.
1: Karena titik menjadi ganggam. Cakep. Makin tua makin pisit. Kita bolah baju kena. Ini foto.
0: Iya.
1: Punya tenis.
0: Iya.
1: Bolah tagline-nya.
0: Makin tua makin pisit.
1: Sapu Jagat Club.
0: Iya, Jagat Club.
1: Sapu Jagat Club.
0: Kita lawan.
1: Makin tua makin pisit.
0: Iya, kita lawan.
1: Edit fotonya sekarang.
0: Iya. Esok kita upload di IG ya.
1: Iya.
0: Esok kita upload
1: komentar. Kita tag Bang Gusti kena.
0: Iya.
1: Nah, Bang, kami siap sparring.
0: Sapu
1: Jagat Club.
0: Biar jadi apa Bang di sana? Jadi kiper kah atau penyerang Ram? Tenisnya ada penyerang kah? Siram ada kipernya kah Siram?
1: Ada. Amun kita gelandangan beratan. Amun di klub Sapu Jagat gelandangan beratan. Di gelandangan beratan buat kamu.
0: Di mana Gana?
1: Di mana mananya hendak? Bawah jembatan ada. Bawah pohon bulan ada. Gelandangan beratan kita.
0: Di bundaran ada ya Ram.
1: Bundaran ada.
0: Iya. Gitu ya.
1: Seru ya kalau main. Tapi sudah ada asap kalau lah jadi aman di olahraga.
0: Nyaman, lebih nyaman kayaknya.
1: Lapangannya bayar free fire aja.
0: Bah. Beratan disedot. Ngang di anu.
1: Tapi kalau anu apa?
0: Tugas Adi mola kepala Rama bokukus.
1: Paham, Pebi.
0: Pebi paham ya.
1: Paham, Pebi.
0: Tapi Pebi ini juga mola kepala kita bokukus ya, Ram. Kan pernah ada kata-kata yang terucap, Ram.
1: Tahu kok ingat lagi.
0: Bus,
1: Ram. Aku sudah di titik kada anak berharap ke manusia.
0: Wah, kenapa, Ram?
1: Sel tahu aja. Boleh. Ngau.
0: Mulai bulan anjir Pebi. Jauh rumah Pebi nih.
1: Di mana rumahnya, Di?
0: Di mana, Pep?
1: Kamu nyampe jauh, kamu enggak ada tahu.
0: Trisakti,
1: ya. Trisakti.
0: Ya. Saya ada nyampe dah, Trisakti rumah Pebi.
1: Iya,
0: Pak. Iya, di galangan kapal.
1: Bah. Di bawah jangkar, Pak. Rumah di bawah jangkar.
0: SpongeBob itu.
1: Mumpung di Gatot ya.
0: Mumpung di Gatot. Telat, Pepai.
1: Klasik.
0: Iya.
1: Dari Bahari di Gatot.
0: Besi, Gatot. Besi, tahu besi.
1: Klasik banget.
0: Besi banget.
1: Udah lah, Pep. Kita tuh udah tahu kamu tuh udah di melewati jauh banget. Kamu gak tuh udah limpua. Kamu tuh udah limpua jauh banget. Jadi enggak usah kamu menyambat kalau kamu tuh di Gatot. Enggak usah pagai. Oke, okay, cukup.
0: No way.
1: No.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu. Kita di mana nih namanya? Kirim salam. Semua alamat kita. Gitu sahabat suara ya. Di malam hari ini apakah kabut? Semoga sudah mulai berkurang sahabat suara ya. Bagi yang aku tuh salut sama orang yang kerjanya BJB BJM.
1: Iya.
0: BJM BJB yang pulang sampai malam.
1: Betul. Teman-teman driver tuh.
0: Iya, iya. Wah, itu bisa dibilang salut deh sama orang-orang kayak gitu.
1: Bagi, semoga akan ada lagi orang-orang yang mencucul lahan lah.
0: Dan biasanya enggak tahu ini ya, disuruh ram. Nah, anak kecil biasanya nih.
1: Itu sudah takutnya sih itu, enggak ada apa-apa di
0: jalan. Iya.
1: 200.000 nah bayar anu tuh bakarakan gitu nah kami anak ini.
0: Nah, ini enggak tahu apa-apa, anak kecil namanya. Kasihan juga kan.
1: Nanda berarti edukasi. Nanda gabung. Bujuran di Gatot Jar Febinya enggak berdusta.
0: Iya.
1: Iya, kami juga enggak percaya.
0: Enggak berdusta nih.
1: Iya, oke, enggak berdusta baguslah. Ayo ai.
0: Kada apa-apa sih Nanda, tapi iya. Kan
1: kami kan sudah hendak bulik. Ikam ke sini, siapa yang temui kada da?
0: Ya kan bulik Nanda, rumah jauh di Bembe Rama nih. Rama di GP2 juga
1: pasti kan bahabaran lo Nanda lo Feb. Jaran anu Feb anu Nan tolongin aku di anu nalon Bon Adil lon Rama nah. Gabung Nandanya.
0: Datang umanya.
1: Datang. Bujuran tuh ini lagi di Gatot Ayuha santai.
0: Nyanyi dulu nah. Nyanyi dulu Nan.
1: Hanyar TW dari gym Pramuka wes. Oke.
0: Okay. Jauh nih rumahnya ya kan.
1: Iyalah kami belikan ulah. Hani nak kepala nah. Karena ngopi hari ini.
0: Karena udah ngopi samsek ya?
1: Karena sama sekali ngopi kok. Ah, tadi enak kopi, cuma
0: kamu suka gak ada sih kopi Excelso yang di minimarket itu?
1: Ah, aku kada pernah nyoba aku.
0: Enak tau itu.
1: Apa?
0: Excelso kan ada yang bubuknya tuh yang dijual di minimarket.
1: Oh, kada tahu aku, kada pernah nyoba.
0: Enak, enak, tapi robusta, kuat.
1: Oh. Tadi enak ngopi cuma kada sempat.
0: Balik kopi deh. Kalau paling gampang tuh sekarang karena ada kopi yang di pinggir jalan, beli americano-nya ram, udah oke ram.
1: Nah, okay, itu. Ya. Iya, benar. Ya, cuma kannya
0: tambahin sirup marjan ram.
1: Bah. Buka puasa kok.
0: Itu ram. Sahabat suara tadi udah dikasih tahu ya kalau mau dia menetapkan itu kalau enggak salah 8 Februari ya.
1: Apa tuh?
0: Ramadan.
1: Februari insya Allah Ramadan ya. Kita. Ini Oktober, November, Desember, Januari 4 bulannya lagi batas kita.
0: Bayar hutang
1: 4 bulan lagi nah.
0: Bayar hutang
1: puasa lah.
0: Iya. Eh Nanda aku 4 klub tenis kami kan Nanda.
1: Nanda bujur
0: Nanda. Kamu kan atlet nih Nanda. Kamu kan ada potensial nih. Siapa tahu karena kami ada perlu ganda putri ya kan.
1: Yes.
0: Iya kan.
1: Kami hanyar mulah klub tenis
0: 5 menit yang lalu.
1: Namanya Sapu Jagat. Ini enak sparing nih. Lawan Bang Gusti. Namanya klubnya Sapu Jagat Club.
0: Mau tagline-nya
1: adalah
0: makin tua makin pisit.
1: Sapu Jagat makin tua makin pisit. Karena titik menjadi ganggam.
0: Itu supporter kan yang menyambat.
1: Kada titik banyu di ganggam. Kada titik banyu di ganggam. Nah bayangkan kami sudah mempersiapkan semuanya. Jadi kan bawa awak aja.
0: Tanda
1: tahun bawa raket kami jam.
0: Iya bujur Anda. Ayo persiapkan kami ya.
1: Iya itu.
0: Jadi tagline supporternya ada ya. Tagline klubnya ada.
1: Nah karena ya. Kami mulai seragamnya dulu
0: ya.
1: Esok jadi seragamnya.
0: Kita olah kali esok Anda
1: ya.
0: Ambil karena.
1: Tapi kalau main kami minum raket lah.
0: Karena kami
1: karena makin tua. Karena makin visit. Baju kami ada aja baju.
0: Iya.
1: Cuma kalau masalah raket kami minjam.
0: Iya. Aman aja ya Nanda ya. Gas ya Nanda tuh Jar.
1: Udah lah yuk pamitan dulu yuk.
0: Bikin Nanda lah. Kita mau istirahat dulu lah.
1: Padahal PB jangan tapi anu toh.
0: PB boleh Pep.
1: PB bisa Jar. Da, Nanda.
0: Kenapa PB jalan gak?
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Datang dulu.
0: Yang ada dulu. Ajaran lain. Sahabat suara terima kasih banyak udah dengerin kita. Yang lagi di jalan juga terima kasih. Hati-hati di jalan. Semoga pulang ini udah emosinya udah rilis.
1: Ya.
0: Jadi udah tenang, relax.
1: Betul.
0: Buat besok hari Selasa lagi.
1: Iya, siap-siap untuk menghadapi esok hari dengan kesehatan lebih wow ya.
0: Amin. Semoga penutup September ini beneran jadi September ceria buat kamu sahabat
1: suara. Bener, bener. Ya. Sudah gajian kan?
0: Hah?
1: Belum kah?
0: Belum.
1: Oh cocok kayak kada datang Gatot lah.
0: Iya. parak sudah. Sudah digatot jar. Tapi kalau sampai Kena pulang. Oke, sahabat suara, terus dengerin di suara Banjarmasin.
1: Suara warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama, jam 5 sore sampai jam 9 malam, hanya di Iswara Banjarmasin.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Sementara kita mesra-mesraannya.

Nih kamu di nongkrong bareng malam-malam. Malam hari ini kita edisinya sepele ya, sahabat suara. Senin pelengar. Apa yang bikin kamu capek, gak mood, kesel, berwandong ngebung bareng Hirzan sambil ceritain mungkin ada hal-hal menarik, boleh kamu sampaikan aja di luar dari topik kita di sepele gitu ya. Terus juga yang pengen request, pengen kirim salam, silakan aja gabung di 0811 993 3901 ya sahabat suara. Ketik lokasi, spasi nama, spasi umur, spasi requestnya juga. Atau mungkin pengen kirim salam, monggo aja masuk ya. Sapa-sapain aja. Kalau malu ngaku dari ini dari ini, gak apa, kita samar-samarin aja namanya ya. Biar tetap kita sampaikan rasa kangen kamu tanpa harus tahu kalau itu dari kamu. Asik. Special buat sahabat suara yang bersedih. 15 cent.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

92.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Masih di 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara dimanapun kamu berada. Malam hari ini ada Hirzan Anggoro kembali menemani kamu di Nongkrong Bareng Malam-Malam ya. Malam hari ini kita akan membacakan cerita sepele kamu. Jadi sepele itu Senin pelengar. Apa aja nih sahabat suara yang mungkin bikin kamu bete, bikin kamu pelengar, bikin kamu capek gitu ya. Kita mau bacain dulu dari penonton saya di TikTok, ada Kak Lisa. Pelengarnya karena jinsit gak kelar-kelar. Jinsit gak nyala-nyala mungkin ya. Lagi di setting gitu ya Kak ya. Oh, oke, Hamna. Oke, Hamna, thank you udah dikirimin. Nanti aku... Oh, emang gak bisa disebar ya. Terus juga ada cerita nih dari WLM Fansheet. Ya, kata WLM Fansheet, ada kasus nih Kak, mau speak up tentang pelecehan di kampus. Dimana pelakunya masih berkeliaran. Jadi si pelaku ini ngincer dating cewek-cewek cantik gitu kan, anak kampus. Tapi sambil pelengar beneran gitu katanya. Aduh, bahaya banget ya. Jangan terlalu dekat-dekat. Jauhin aja ya semuanya ya. Hal-hal baik, tidak baik, itu tidak usah dideketin, oke? Jadi pelajaran untuk kita semua. Hamna, nanti saya baca ya. Saya lagi live TikTok nih, gak bisa saya putarin. Spesial buat sahabat suara yang kangen sama Monita Tahal ya. Kita coba untuk memulai kembali.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Suara warga.

Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, di nongkrong bareng malam-malam edisi sepele Senin Plenger. Ada gak sih yang bikin kamu capek, kamu resah, mau bad mood, kesel? Apa nih yang bikin kamu plenger hari ini, sahabat suara? Atau mungkin satu minggu terakhir ini? Atau mungkin di luar dari sepele, pengen cerita-cerita, pengen nanya-nanya, silakan aja gabung di TikTok @hirzananggoro, terus juga di WhatsApp Iswara @iswara.jm, di WhatsApp aja di 0811993901 ya. Ini ada yang cerita dari Najma, katanya, "Om, duit aku belum balik, Om, yang 200 ribu itu." Kemarin kan dicerita gitu ya. Ya sabar gitu, gak apa-apa, kamu sendiri juga percaya sama investasi bodong. Terus juga ada dari Hamna Chan, dia nanya gitu ya, "Om, ulun capek banget kerja, gimana ya supaya punya uang banyak?" Terus saya bilang, "Ngepet sama nuyul aja udah, cari pesugihan, cari tumbal situ." Kalau pengen juga kali ya. Nah, juga kita bacain dari Kak It's an story, katanya dia cerita di sepele akhir bulan plenger belum gajian. Iya ya. Kalau misalnya gajiannya diterimin gimana tuh? Pusing tuh jadinya.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga.

90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Nah, saat ini Hirzan lagi membacakan teman-teman yang sudah berada, ada Karak Nasi. Halo Karak Nasi, thank you udah ngetap-tap. Wih, seru banget banyak yang gabung ya, alhamdulillah. TikTok saya ini ada yang janji mau nelpon ke Iswara Banjarmasin, ada Najma. Silakan Najma. Udah lu cabut aja tuh, kamu cabut aja dari live TikTok saya, telepon ke WhatsApp Iswara. Ditungguin nih. Kalau enggak saya next lagu nih ya. Kalau kamu enggak telepon ya. Ayo buruan, emang mau cerita apa kamu hari ini? Ayo telepon, telepon silakan. Yang mau telepon gitu. Ayo. Silakan yang mau telepon, kita tunggu di 0811 99 33 901. Jadi ini saya ngelempar sebuah pertanyaan aja sih sahabat suara. Aku kan penasaran gitu ya, menurut pandangan sahabat suara gitu ya. Kan ada satu riwayat yang bilang gitu ya, cowok baik akan ketemu dengan cewek baik, dan sebaliknya seperti itu juga, cewek baik akan ketemu cowok baik gitu. Terus dibilang sama Kak Mayon, cerminan diri katanya. Terus saya bilang, cerminan diri itu yang seperti apa? Dibilang sama dia nih, cerminan diri itu kayak setara. Enggak sih bang, setara dalam konteks nilai-nilai dasar kehidupan. Idih, dalam juga ya. Ya kalau memang seperti itu menurut Kak Mayon, kurang lebih banyak orang berpikir seperti itu sih ya. Jadi mungkin setaranya dalam pola pikir ya kak ya, atau mungkin cara berkomunikasi. Terima kasih ke Mayon bunga mawarnya. Terus dengan cara saling menyikapi, berpikirnya, perilakunya, begitu. Bahkan kebiasaan-kebiasaannya kali ya. Itu yang menjadi yang bisa dibilang dengan kesetaraan itu ya. Mungkin ya, mungkin. Selalu ngingetin dan lain-lain gitu ya. Nah betul, mantep bang gitu. Yaudah deh, spesial buat Rizky tadi yang request, katanya mau dengerin lagu Bring Me Horizon. Yang slow-slow aja bang nih, follow you katanya. Yaudah saya putar nih spesial buat kamu, sahabat suara juga yang pengen request, pengen nanya-nanya, silakan kita tungguin sampai jam 11 malam.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Warga.

0: 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, balik lagi tentunya di Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi sepele Senin Plenger bareng Hirzan Anggoro sampai jam 11 malam. Dan tengah malam ini alhamdulillah ada yang nelpon ya. Coba kita dengarkan ada siapa di situ. Halo, selamat malam.
1: Halo, Kak.
0: Ah, siapa ini?
1: Najma
0: cantik. Najma. Ada apa nih nelpon nih Najma? Mau cerita apa tuh di sepele?
1: Mau cerita apa ya?
0: Apa tadi? Uang udah balik belum 200.000?
1: Belum.
0: Gimana tapi, tuh kejelasannya
1: tapi
0: tuh?
1: Tapi ada tiket baik dari owner satunya.
0: Hah, dia banyak ownernya gitu ya?
1: Iya, ada dua ownernya, Kak.
0: Oh.
1: Terus
0: emang
1: aku bilang aku bilang gini, "Kak, tolong dong balikin uang aku buat bayar speleter," kataku.
0: Terus dibantuin.
1: Terus katanya, "Tunggu aku stabil ya. Pegang aja janji aku, nanti aku balikin," katanya, 200.000.
0: Oh, iya. Berarti ada ini, ada titik terangnya ya, Najma ya.
1: Iya.
0: Oke. Terus ini gimana nih kalau sekarang ini ada yang bikin kamu plenger enggak?
1: Plenger.
0: Atau bikin kamu bete, bad mood gitu. Nih, terus ini ada yang komen nih Najma dari Karak Nasi. "Jangan percaya Najma, semua orang lagi enggak stabil nih," katanya. Gimana tuh? Semua orang lagi enggak stabil. Aman ya? Oh ya udah, enggak
1: apa-apa. Rumahnya dekat sama aku.
0: Oh, rumahnya dekat sama dia katanya. Soalnya bisa dilabrak gitu Karak Nasi. terus ada enggak yang bikin kamu ini bad mood, atau mungkin kamu pengen cerita apa aja, atau mungkin pengen nanya, boleh nanti dijawab gitu.
1: Ada tadi siang.
0: Apa?
1: Tiba-tiba dikasih tugas sama guru.
0: Oke, tugasnya apa?
1: Tugas reality show. Apa sih ngambeknya?
0: Oh, reality show.
1: Iya.
0: Bikin apa kamu?
1: Seperti dilapor, Pak, tahu enggak, Kak?
0: Oh, itu tahu. Terus kapan? Kapan bikinnya?
1: Bikinnya bulan November, tapi presentasinya langsung hari Rabu ini.
0: Oh, berarti lusa ya? Ini kan hari Senin ya?
1: Iya.
0: Oh, udah siap emang?
1: Belum.
0: Ya Allah ya Robi. Udah dipush nggak tuh? Udah dikasih tahu nggak teman-teman? Itu kerja kelompok berarti ya?
1: Iya, 11 orang.
0: Oh, iya. Kamu meranin apa?
1: Kalau aku dapat job desk sebagai floor director sama bendahara.
0: Waduh, keren banget nih orang. kamu pengen request lagu nggak?
1: Boleh deh.
0: Apa? Ya, lagu siapa?
1: Lagu Nikela kayak.
0: Nikela.
1: My man.
0: Susah banget ya. Ya Nikela nih, aku puterin buat kamu. Okay, mau kirim salam juga nggak?
1: Kirim salam buat siapa ya?
0: Nggak tahu. Kali aja buat mantan kamu itu yang morotin kamu tuh.
1: Jadi kirim salam buat mantan Najma.
0: What? Apa kata-katanya?
1: Apa ya? Semoga sehat selalu, itu aja deh.
0: Semoga sehat selalu dan semoga kamu menyesal meninggalkan aku gitu ya.
1: Iya, Kak.
0: Ya udah, spesial buat Najma nih, Nikela MMG ya, main-main gue. Spesial buat kamu. Ya, makasih ya Najma ya.
1: Iya.
0: Dah, malam.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

90.1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Bersama Irzan Anggoro menemani kamu kembali nih sahabat suara. Kali ini Irzan menemani kamu sampai jam 11 malam. Yang pastinya di malam hari ini di nongkrong bareng malam-malam edisi sepele Senin Plengar. Tadi ada yang gabung ya sahabat suara di TikTok Irzan. Ada yang nanya gitu ya di luar dari nongkrong bareng malam edisi sepele Senin Plengar. Tadi nanya, Kak, menurut Kakak gimana ya mimpi mantan 4 kali dengan plot dan alur yang sama, katanya. Terus saya bilang, itu bukan di pelet ya, saya bilang, ataupun di jampi-jampi, bukan. Kalau menurut saya, itu adalah karena Kakak dari nasi goreng tadi, ya nasi goreng, belum bisa memaafkan secara menyeluruh, belum ikhlas banget, belum bisa nerima banget ya. Kalau menurut saya sih, akhirnya kan ke bawah tuh, ke alam bawah sadar, dan menjadi mimpi in dia, menjadi ngemimpiin dia gitu ya. Kalau menurut saya seperti itu sih ya. Jadi coba deh untuk pelan-pelan memaafkannya, memberikan ruang untuk Kakak memaafkan segala kesalahannya, segala kejutan yang dia kasih gitu ya. Walaupun kejutannya tuh negatif gitu ya. Kakak putus bulan Mei, bulan Juni dia lamaran, kan tuh kaget yang tidak baik gitu, kayak pada saat pengen putus. Dan hubungan Kakak tadi bilang udah 3 tahun, berarti kan memang cukup sulit mungkin ya, karena kebiasaan setiap hari bareng sama mantan Kakak. Jadi ya menurut aku sih itu karena Kakak belum gimana ya, belum memaafkan secara menyeluruh gitu ya. Gimana ya bilang ya, belum bisa plong banget gitu, belum bisa lapang dada banget gitu ya menerima kenyataannya. Jadi ya semoga Kak nasi goreng tadi bisa melepas secara perlahan gitu ya. Terus ada dari Karak Nasi, cowok kalau nongkrong tengah malam ngobrol apa sebenarnya? Macam-macam sih Kak, kita ngobrolin tentang apa yang terjadi di dunia gitu ya. Bahkan Kak ya, bahkan kita ngebahas tentang teori konspirasi. Terus ini jujur ya, Sex education. Terakhir-terakhirnya baru ketuhanan tuh. Lu percaya gak sama rezeki gitu-gitu gak? Gini-gini gitu sih Kak Karak Nasi. Gak ada tuh ngomongin cewek, gak ada.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Warga.

0: Halo Irsya Galuh, lama banget nih ngesiaran kamu ya. Tetap dengar terus Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat malam, selamat istirahat. Udah ringan bebannya, besok gabung lagi di Nongkrong Bareng Malam-Malam. Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam bersama Hirzan Anggoro, hanya di Iswara Banjarmasin.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Badudus. Badudus adalah ritual mandi untuk mensucikan diri calon pengantin dalam masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. Ritual badudus biasanya dilangsungkan saat pernikahan, penobatan terhadap seseorang, dan juga saat hamil 7 bulan. Secara umum, makna ritual badudus adalah pembersihan diri, baik lahir maupun batin.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
3: Enggak ya.
2: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
11: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
12: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
11: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
12: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
11: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
12: Iya kan?
11: Check out FIFA buat aku juga, please.
12: Ngelunjep deh.
13: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Masih masa langsung kamsahamnida enggak dong?
1: Enggak mungkin.
0: Masa langsung terima kasih.
1: Halo, selamat pagi sahabat suara, bertemu lagi dong bersama kita the two on off the one and kalau the one and only itu kan sendiri ya.
0: Yeah.
1: The two and only Ardian Kamal dan juga Aksesa Putri sahabat suara.
0: Benul banget. Hari ini bagaimana? Hari ini infonya ya.
1: Hari ini infonya
0: air udah mulai tawar lagi dari jam 12 malam tadi.
1: Tapi jujur ya, ngomong-ngomong air, aku kan kemarin sholat di masjid itu. Apa?
0: Di sebelah mana nih masjidnya?
1: Masjid Majedi itu yang di Kayu Tangi ya.
0: Oh iya iya iya.
1: Nah, pas aku wudu ternyata bener, ternyata airnya asin ya.
0: Iya, di situ masih asin. Tapi alhamdulillah tadi malam tuh jam 12 itu udah mulai ya sahabat suara, udah mulai airnya tawar lagi, tapi memang masih terbatas. Jadi bijak-bijaklah menggunakan air ya.
1: Iya. Bener. Apalagi ini ya, kemarin juga ada yang bikin konten, "Wah, ini kayak ini kuah soto, mah ini kuah soto," katanya.
0: Gurih.
1: Gurih memang. Memang gurih sih.
0: Iya.
1: Tapi enggak kuah soto juga. Gak
0: soto juga.
1: Ini lebih ke kuah cacapan. Ya.
0: Tuh langsung enak tuh.
1: Itu banyunya itu loh, tinggal tambah ampalam.
0: Betul.
1: Lombok, bawang habang,
0: sama micin dikit.
1: Micin dikit.
0: Soalnya kalau asin kan jadi kayak asin banget.
1: Kan udah asin.
0: Tapi asinnya itu kayak kurang umami.
1: Umami.
0: Kurang umami.
1: Iya iya iya.
0: Jadi kayak ada sedikit tik gitu.
1: Aduh, ditambahin kalo, dikit ya.
0: Habis itu langsung cek. Cek ini, cek kesehatan gratis.
1: Cek kesehatan gratis ya. Siapa tahu Anda tegangan tinggi. Cuman gara-gara makan itu aja ya kan. Ya, sahabat suara, kita juga udah live nih di TikTok. Hai, selamat pagi warga-wargi TikTok.
0: Oke, saya ganti dulu nih ya.
1: Oh, diganti dulu. Oh iya bener, masa suara santai.
0: Suara seru dong.
1: Suara seru dong. Suara seru emang seru sih. Kalau suara santai kan santai.
0: Nyantai.
1: Nyantai aja
0: kita
1: tuh.
0: Seru.
1: Kita mah seru.
0: Serunya kayak gas gas gas. Aduh, sahabat suara ya. Udah
1: kita
0: deh.
1: Mah seru banget.
0: Kita
1: mah seru banget.
0: Kamu yang pengen request boleh di Wawa ya di 0811-993-3901. Kenapa kita bilangnya Wawa? Karena kalau misalnya masuk di live TikTok ini, kalau kita ngomong ya WA enggak apa-apa kali ya.
1: Enggak tahu emang kenapa kena ban ya? Oh, ya, mungkin gara-gara itu kemarin
0: betul.
1: Ya, Sa. Mungkin gara-gara itu kemarin
0: betul.
1: Ya.
0: Betul, makanya kita bilangnya Wawa ya sekarang.
1: Wawa ya. Buat yang mau di Wawa boleh di Wawa.
0: Lebih kayak Nadia Omara gitu ya.
1: Iya.
0: Buat Wawa aku sekalian.
1: Ya gitulah, Wa.
0: Ya gitulah, Wa. Assalamualaikum, selamat pagi, Bas. Semua dari Kakak Ulun ya.
1: Ini Kakak Ulun ini siapa sih namanya?
0: Ulun.
1: Ulun. Halo, Bas. Mau request aku apa, Bas? Boleh langsung di WA aja ya.
0: Kamu, oke deh. Oh iya, Besbi enggak ya?
1: Besbi boleh.
0: Besbi.
1: Ada juga tadi Leo Agustinus juga udah gabung.
0: Udah gabung.
1: Iya, ya. Tapi kayaknya masih mencari-cari lagu ya.
0: Bener untuk di request ya.
1: Kira-kira untuk di request apa gitu.
0: Jadi boleh aja ya, request langsung aja melalui live TikTok kita di @iswara.bjm atau di Wawa ya.
1: Atau yang kayaknya juga pengen disponsorin?
0: Boleh.
1: Apa gitu
0: disponsorin
1: ya?
0: Boleh.
1: Enggak ya, apa-apa gitu. Boleh kali.
0: Tuh boleh, Agustin emang udah bergabung ya. Silakan ya request dulu, kita kasih satu nomor lagu dulu ya.
1: Satu nomor lagu ya. Boleh. Ada siapa, Sa?
0: Kalau dia.
1: Dia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Selamat pagi kembali sahabat suara.
1: Yes, tuh ada yang mau request katanya lagu Aksesa Pinjam Belok.
0: Kenapa sih harus pagi? Kan requestnya di suara santai aja.
1: Aduh, ada Dina Radit.
2: Ya, gitu ya bacanya ya.
0: Dina Radit, ya.
1: Ya, ada Leo Agustinus, Leo Agustin. Tadi katanya request lagunya Tinggal Seribu.
0: Emang kalau Tinggal Seribu gak bisa beli apa nih, gak bisa beli apa-apa ya?
1: Iya, Tinggal Seribu, lagu lama banget tuh.
0: Eh, Aksesa sambil ngeturin ini ya, saturasi. Saturasi, tapi bukan saturasi, oksigen ini.
1: Aku pikir aku saja yang merasakannya, saya.
0: Betul, kayak agak kurang bagus gitu loh gambarnya sama-sama. Bentar ya.
1: Ini kayaknya ada sesuatu.
0: Baju kita kayaknya ya yang agak beda gitu. Nah ini ke ini yang di.
1: Nah kayak gitu tuh, oke dah.
0: Nggak apa-apa, sudah di sana, udah oke ya.
1: Udah oke banget.
0: Oke deh.
1: Tapi kamu yang terlalu putih.
0: Terlalu putih di sini. Kita tunggu Mora ya. Mora belum datang.
1: Iya benar. Terus ada Nanda Separo. Nanda Separo katanya mau request lagunya Lala Huta.
0: Macam Rama setengah ya.
1: Eh siapa sih Nanda Separo ini?
0: Apanya kamu? Jack Sparrow.
1: Kakaknya cantik.
0: Oh cantik.
1: Iya. Kupikir cewek. Kupikir cowok.
0: Cowok ternyata cewek.
1: Ternyata cewek.
0: Kemarin kan udah keluar lagi tuh episodenya drama Korea kita.
1: Ah, aku udah nonton.
0: Nah pokoknya kita gak usah ngomongin itu ya. Tapi ada film serupa nih di.
1: Apa tuh?
0: Film. Kamu pernah nonton Whiplash gak sih?
1: Whiplash.
0: Whiplash tuh film drummer gitu, tentang drummer.
1: Oh tahu Whiplash. Whiplash itu aku udah kayaknya berapa kali nonton ya.
0: Dia yang kan 2014 tahun 2014.
1: Dia kan berceritakan tentang seorang yang dia pengen banget jadi seorang drummer dan dia dipilih untuk mengikuti jadi drummer di grup itu kan.
0: Di sebuah grup yang konduktornya tuh.
1: Konduktornya emang
0: gila abis.
1: Gila itu kayak not quite my tempo.
0: Wah, ngerti kan? Mirip kan? Menurut aku sih mirip. Maksudnya mirip yang misi yang mau disampaikan itu. Aku sih gak peduli ya Songkang itu siapa akhirnya bagaimana atau apa. Tapi memang di situ ada ambisi ekstrim,
1: yes.
0: Obsesi dan batasan dalam mengejar kesempurnaan seni.
1: Betul. Nah. Tapi kan ada momen, ada scene yang di Whiplash itu yang dia ngejar banget, pengen banget tuh tampil.
0: Betul.
1: Gitu kan.
0: Betul. Yang lagunya Caravan itu.
1: Caravan gitu. Buset. Yang ternyata dia tabrakan kan.
0: Betul. Abis itu tangannya kan gimana tuh kondisinya,
1: tangannya
0: tuh
1: udah gak bisa ngapa-ngapain. Abis itu dia diganti.
0: Betul. Terus
1: itu
0: kan
1: udah yang kayak jadi puncaknya banget tuh. Dan akhirnya kan di ending mereka kayak mau tampil gitu kan. Akhirnya
0: betul,
1: dipilih.
0: Betul. Akhirnya dipilih. Sebenarnya dia sih berhasil sih sebenarnya mencapai puncaknya gitu ya. Nah. Cuman memang caranya si konduktor ini, si Fletcher itu treatment setiap murid-murid dia itulah dengan gak cukup dengan kalau dia gak mau bilang good job gitu.
1: Betul.
0: Itu gak bagus katanya.
1: Lu bayangin lu main kan, tiba-tiba lu dilempar sama kursi.
0: Betul.
1: Untung dia bisa menghindar. Kalau misalkan gak
0: gimana? Jelas banget kan. Cuman iya kan? Dia tapi sempurna sih. Maksudnya emang beneran sempurna hasilnya.
1: Bener.
0: Nah terus kan aku baca-baca lagi ya, kayak intisarinya dari film-film yang seperti ini tuh sebenarnya apa gitu ya. Nah ini sebenarnya drama psikologis sebenarnya.
1: Iya bener ya,
0: memperlihatkan bahwa kejeniusan terkadang lahir dari penderitaan yang ekstrim.
1: Yes.
0: Tapi endingnya tuh gini, apakah pengorbanan tersebut sepadan dengan hasil yang didapat? Nah masalahnya seni itu gimana ya di seni.
1: Paham nih aku nih.
0: Ngerti kan?
1: Kita udah berusaha tapi ternyata apa yang kita
0: Tidak berbalas
1: walaupun gitu kan.
0: Walaupun kita udah jagonya sejago apa.
1: Ya padahal kita kayaknya udah jago banget deh. Belum. Orang-orang tentu juga kayaknya Maikam ninja bagus banget padahal Maikam
0: ninja. Kayak nah, gue bari dibilang Munyo ini Tuhan Pokal. Mudang pang tuh
1: Tuhan
0: dia.
1: Tuhan Pokal mudang pang itu.
0: Mudang pang itu Joko.
1: Aduh hai. Cuma Tuhan saking, Pokal
0: saking
1: lah.
0: Orang gini. Jadi kalau misalnya
1: bujuran ke sana.
0: Bujur. Kalau Pokal Tuhan Pokal. Kalau misalnya jagonya main gitar Tuhan Gitar gitu.
1: Gila kok nyertawa.
0: Aku sampe minder gara-gara itu. Ih kenapa jadi begitu ya. Karena kan lebih pressure lagi ya orang-orang menempatkan kita di sisi yang itu, justru kita kan jadi apa ya, antara kita ngerasa kita bagus banget atau kita ngerasa justru kita kayak apakah benar kita udah bagus.
1: Nah
0: itu kan dua hal yang berbeda. Lalu kita akhirnya kayak menuntut kesempurnaan di
1: Wah,
0: bercacat nih di penampilan yang ini.
1: Yeah.
0: Jadi ketika ada sesuatu yang gagal, wah rasanya tuh kayak
1: kacau kayak banget. Kacau banget gitu loh banget. Karena kan dia menuntut untuk menjadi perfect.
0: Betul.
1: Nah itu dia. Dia
0: kan dari tuan vokal.
1: Jadi tuan vokal. Astagfirullahaladzim.
0: Jadi itu
1: aku balik kepikiran sampai ini tuan vokal. Sumpah. Wah ya lalu kata-kata buahnya nih.

0: nungguin galang gak sih pagi ini?
1: Kalau nungguin siapin pertanyaan.
0: Nanti siapin pertanyaan. Jadi gini aja, kamu nanya-nanya boleh deh sama galang.
1: Kita kasih spare waktu gitu.
0: Iya, buat kamu yang mau nanya-nanya.
1: Cuman kasih pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik dia ya, sampai dia gak bisa jawab gitu.
0: Iya, kayak misalnya contoh, siapa masih pemilik
1: Piring kedua.
0: Ini
1: udah pasti dia speechless.
0: Dia jadi speechless.
1: Bener.
0: Kita akan matikan aja boyang dia.
1: Boyang, mainnya di boyang. Ada siapa lagi nih hadir?
0: Ada Firman seberang masjid. Wih, mantep juga ngaran nih
1: Firman. Spesifik seberang masjid. Halo Kakak Nata.
0: Waduh. Halo Kakak Nata. Halo.
1: Deng.
0: Sayangnya lah Nanda nih lah ngarannya tuh, maksudnya kan nyinyir sudah cantik loh, tapi Nanda separo.
1: Nanda separo, jadi separo ini maknanya apa?
0: Jadi maknanya ini kan maksudnya, aduh maksudku diganti loh, biar lebih anu lah kayak gitu. Nah. Tapi kayaknya ulangnya kan ada jawabang lagi nih.
1: Dia pengen separo aja, di mungkin di TikTok ini separonya dia aja, jadi gak bisa judging.
0: Ada Ika, halo Ika.
1: Selamat pagi Ika.
0: Ada siapa lagi tuh? Ada Ika. Terus kalau di sini kita enggak bisa ngelihat ya, Sa ya?
1: Bisa ngelihat. Pokoknya kita standby ini aja kali ya.
0: Benar. Terus ada Aksesa menyukai live tuh.
1: Saya menyukai live sendiri.
0: Ayo ya,
1: tap like-nya.
0: Sa, kita gini aja deh, kita ke lagu aja dulu deh.
1: Boleh.
0: Sambil nungguin sahabat suara juga
1: tinggal
0: nih.
1: Tinggal 1000
0: boleh. Tinggal 1000 spesial buat Leo Agustin nih.
1: Pagi ini.
0: Pagi ini ada Goliath tinggal 1000.

0: Yes, masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ternyata nih ada Nanda separuh lagi nih. Bujur jar ke AG, separuh jadi TikTok, separuhnya Gawi Jajar.
1: Nah, bujur.
0: Karena separuh aku Begawi.
1: Aduh,
0: ada Muhammad Fauzi pagi Iswara, pagi juga Muhammad Fauzi. Kamu mau request lagu apa?
1: Bener.
0: Nanda tadi mau request lagunya kamu ya tadi ya?
1: Bukan, deh, itu Dina.
0: Oh, Dina ya.
1: Benar.
0: Iya, Nanda nih.
1: Nanda belum request.
0: Nanda belum request nih. Nanda mau request lagu apa? Kayaknya belum doa pagi juga kan ya jam segini ya?
1: Masih santai enggak sih?
0: Bentar lagi sih. 7.25. Biasanya nggak tahu nih teman-teman kalonya si Nanda nih. Nanda, kamu mau request nggak?
1: Kalau mau request boleh ya.
0: Sama sekalian juga, kamu pernah ada nge-trap di, weh, jangan deh, nanti aja deh. Itu kan nanti. Ada siapa tuh? El Mino. Iya nggak sih? El Mino 4 tahun. Di mana?
1: Ya, tadi saya taruhnya ke situ ya.
0: Oh.
1: Pagi suara Muhammad Fauzi.
0: Muhammad Fauzi, selamat pagi Muhammad Fauzi. BTW, ini sekarang tuh lagi seru banget ya. Ternyata aku tuh gak sadar, ternyata ada aku tuh punya temen. Dia tuh sekarang kerjanya di Jepang gitu loh.
1: Oh, dia kerja di Jepang.
0: Iya. Terus. Dia kerja di Jepang dan kayaknya asik kali ya kalau kita nanti telepon dia ya. Kita pengen tahu gimana sih.
1: Deh, nuansanya hari ini lagi apa?
0: Live ngel apa? Daily life dia bener, di sana gitu bener. Kan.
1: Lagi musim apa juga? Lagi pengen musim tahu apa deh.
0: Juga? Terus juga dia kayaknya lagi sibuk ngapain? Bener. Karena serius malam tadi kita seru banget. Aku tuh nggak tahu. Ternyata kita tuh aku pikir itu dia ini siapa? Soalnya nama dia itu nama Jepang. Kita kan mau tret-tretan kartu Pokemon kan?
1: Hari ini nih para ini ya, Melayu lover.
0: Melayu ya. Lover ya.
1: Puspa.
0: Oke, okay, Puspa. Boleh kita dong. Kita siapin spesial buat kamu. Armada telepon. Bukannya itu Lady Gaga ya? Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello,
1: hello, hello, hello, hello, hello, hello,
0: hello,
1: Mata serius armada harusnya itu doang.
0: Bentar, kita cari dulu nih.
1: Puspa, bentar ya Puspa.
0: Gila, ini Puspa juga lama banget.
1: Lama banget.
0: Biar ku putus, ini lagu ini banget sih.
1: Biar ku putuskan saja. Telepon kan ya?
0: Telepon. Ada nggak sih telepon?
1: Yang ada juga Rizky Febian. Papa telepon.
0: Iya. Halo dong. Si papa bilang ada lagi. Ada lagi.
1: Sorry banget ya.
0: Sorry banget ya.
1: Aduh, kita coba cari ya RZ.
0: Kita cari armada telepon.
1: Teleponnya tulisannya
0: apa? Apa kabar kamu telepon?
1: Bukan kali ya. Apa kabar? Ada dong kata RZ. Ntar ya kita cari.
0: Ini juara sih Kong Begaya nah Indra TV nah telepon buntut Bukhari jar itu telepon. Telepon. Datang tuh boy Begaya nih Indri deh. Wah. Waduh,
1: Indra TV
0: nih opaneg.
1: Telepon buntut
0: ya bahagim lalu. Aduh hai. Tapi silakan nih ke Indra TV mau request lagu apa juga boleh. Ya, mumpung kita langsung lagi mencari-cari lagu nih. Boleh kali ya. Armada telepon nih, ya kan? Nah, gitu aja tuh kode-kodenya.
1: Itu tahun berapa ya rilisnya
0: telepon? Tahun 2009.
1: Ya? Oh, malah.
0: Ini lagu-lagu awalnya
1: ini
0: banget.
1: Ini berarti pasukan Armada bener iya. Ini. Pasukan Armada.
0: Sisi foto.
1: Sesi potret sayang.
0: Sisi foto.
1: Sisi potret yang selalu
0: ku benci.
1: Kenapa nah. Ya? Orang kalau nyanyi lagu itu kenapa jadi begitu ya?
0: Iya, padahal kan bagus ya. Oh,
1: satu dua.
0: Wah, itu aku bujuran kesal benar saya. Bujuran. Kadang bang aku bukannya maksudnya aku tahunya improve loh cuman maksudku ya Allah.
1: Tapi bener ya, balik lagi.
0: Ya,
1: balik lagi. Balik
0: sebagai
1: lagi.
0: Tuhan vokal nih.
1: Balik lagi seni itu, ya saya pernah dengar ya satu suara. Mungkin ada juga ini yang dengar tuh penyanyi gitu ya. Kadang-kadang ngerasanya udah effort, nyanyi ngerasanya udah bener. Tapi kok enggak juara satu?
0: Yeah.
1: Atau mungkin cuma juara dua aja. Teman kan sering ya. Kalau di lomba-lomba itu harusnya ini nih yang juara satu.
0: Iya betul.
1: Ini nih yang juara dua gitu. Gak bisa. Jadi itu tergantung juri yang ditunjuk ya di.
0: Iya. Jadi karena kembali kan, lagi taste
1: bener,
0: dari jurinya ya kan.
1: Karena kata Mas Indra Aziz ya, kalau juri gak pernah ada hasil juara 1, 2, 3 itu berdasarkan skor, yang benar-benar berdasarkan skor.
0: Oh.
1: Jadi semuanya itu berdasarkan selera. Makanya juri selalu ada 3.
0: Okay.
1: Biar bisa seleranya itu digabungin gitu loh.
0: Nah,
1: jadi gak ada yang kalau misalnya gak selera sama jazz, yang mungkin yang lain bisa bantu bener. Nilainya gitu.
0: Jadi kayak satu, jadi juri itu maksimal minimal banget 3 sih sebenarnya. Kalau 2 tuh kurang sih. Kalau
1: 2 kan masih genap juga, gak menjadikan ini ya. Harus ganjil-ganjil gitu.
0: Ganjil. Jadi kalau misalkan sudut pandang yang berbeda bener. Kan bisa diambil dari orang ketiga itu.
1: Betul. Jadi gak ada tuh yang harusnya-harusnya. Ya mungkin kalau kamu jurinya, mungkin itu juara satunya.
0: Benar.
1: Kalau Ardi yang jurinya mungkin yang ini gitu.
0: Betul.
1: Selera gitu.
0: Kayak misalkan kita nih bertiga nih, aku, Mora misalkan sama Sesa. Kan kita misalkan peserta satu, aku ngasih 9, Sesa bisa aku jadi bisa, ngasih 10.
1: Iya bisa
0: Mora juga. Mora bisa kasih 8 7, atau 7 bisa. Kan gitu.
1: Bahkan 6 pun bisa.
0: Betul gitu.
1: Nah, karena gak ada. Kalau atlet jadi maksudnya kayak olahraga kan beda. Skornya kan jelas itu.
0: Betul.
1: Masuk gol udah satu.
0: Satu. Kalau basket 2 poin, 3 poin, 1 poin. Nah udah jelas.
1: Dan mutlak.
0: Betul.
1: Jadi gak bisa kalau semi itu.
0: Yes, ada Ilvino Patih nih yang gabung di TikTok juga. Hai selamat pagi. Tadi juga kayaknya Nanda gabung lagi. Hai Nanda.
1: Nanda Sparo.
0: Hai Nanda Sparo. Kamu belum request nih, request lagu apa? Tadi Armada telepon juga udah kita siapin, tenang aja. Terus juga ada Mas Ken Spasi 2 mau request lagunya Jelita. Jelitanya mana nih?
1: Sabun
0: Jelita ya. Ini dia sabun Jelita. Itu aja dah kita yang nyanyiin ya. Sabar dulu. Hai selamat pagi anak magang. Magangers kita baru aja datang nih guys.
1: 7.30 ya. Bagus juga setengah 8 ya si
0: iya, 7.30.
1: Indra ya.
0: Betul.
1: Indra tapi bukan Indra Kens. Indra kan sudah bebas ya.
0: Hah iya yeah.
1: Bebas,
0: serius?
1: Bebas, tak bersalah, keluar dia.
0: Gelo.
1: Ya, semoga bisa menjalani kehidupan lebih baik lagi ya, Kak Indra.
0: Betul,
1: ya.
0: Dan semoga bisa menjadi pembelajaran juga.
1: Betul,
0: ya kan?
1: Semakin baik lagi lah.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Ada Khairil, public speaking. Oh, Khair, public speaking. Saya tak
1: pelatih public speaking nih.
0: Oh gitu? Makanya kita harus bagus-bagus nih.
1: Bagus.
0: Harus kalo bagus.
1: Kalau nggak nanti nih. Kita dia nilai lagi.
0: Baik.
1: Kenapa sih hidup ini kita takut dinilai?
0: Baik sahabat suara.
1: Takut.
0: Sejenak apakah kita baik untuk memutarkan sebuah lagu?
1: Betul, untuk sekiranya kita bersiap-siap dulu ya.
0: Betul.
1: Kita puspa dulu atau telepon dulu nih?
0: Aku penggemar kalian, kata Khair.
1: Mujur juga kamu.
0: Mujur juga kok. Mudang, Kak Khair ini mudang. Ih, kami bandel kayak gini kayak ini aja teh, ketujupian lah.
1: Wah, profesional benar.
0: Kada kawa.
1: Maaf kalah.
0: Maaf kak.
1: Tapi membuka profil pian keren
0: pian. Waduh. Tapi aku pernah tetamu lawan Kak Khair nih. Perasaan kalau dulu tuh waktu podcast ini podcast lawan Rama. Iya kada sih Bang Khair.
1: Oh iya.
0: Aku kan hanya ingat. Bahas Bollywood kemarin Asoy. Pian memancing kita mulai lagi nih.
1: Nah,
0: satu Bollywood. Film yang pian suka, Pak.
1: Bollywood.
0: Satu film yang pian suka, film Bollywood. Ah kita kan bakal kancangan nah.
1: Bakal kancangan Bollywood.
0: Bakal kancangan Bollywood kita nah. Ayo kita mulai dari mana dulu nih? Kalhonaho, Koi Milgaya, Dil Topagel Hey.
1: Betul.
0: Mans, apalagi apalagi sa yang anu Kabikusi Kabigam.
1: Cari-cari cupke.
0: Cari-cari cupke cupke. Dilse, habis itu apa lagi? Oh man, jar aksesa semalam jar. Moman yang batisnya ditatak tuh lo bang.
1: Aduh, hai langsung aduh.
0: Sudah gini aku bila batat.
1: Bang Pin, request lagu apa
0: nih? Iya, request lagu apa nih Bang Hair? Bang Hair lagi di mana? Terus juga
1: dengan siapa?
0: Apa? Dengan siapa? Sekarang berbuat apa? Kamu di mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa?
1: Aduh, enak ya suaranya.
0: Alhamdulillah. Haus juga. Karing butuh raungan mah pandai kita haus. Ada Huang sudah bergabung. Halo, selamat pagi. Huang. Yaudah desa, kita putar dulu kayaknya lagu deh.
1: Kita putar lagi
0: kita sambil
1: dulu ya.
0: Kita sambil nungguin ini ya
1: request,
0: buat kamu yang request juga boleh ya, banget bisa langsung request. Ada S12 Puspa.

0: Ya tuh, ada yang titip salam buat Khalil Satpam Baja Baru. Jangan main ML terus, patroli sana aja. Dari Kuakui.
1: Bah, Kuakui. Kawanku, kawanku kawal ajar kena setengah jam lagi ku telpon.
0: Jauh loh sebenernya.
1: Aku hendak membuang dulu.
0: Rakawa panggilan alam.
2: Rakawa panggilan alam, tapi ini memang anak gabung. Karena kawan kita yang satu ini, kawanku ini yang satu ini dek, dia emang bukan dari apa? Sekarang posisinya
0: domisili
2: lagi
0: domisili di
2: bukan di Indonesia sekarang.
0: Di mana dia?
2: Dia di Jepang.
0: Di Jepang.
2: Kita pengen tanya-tanya juga kali ya di sana ya.
0: Benar.
2: Sekalian dia di ngobras kali ya, asik ya.
0: Benar.
2: Kita pengen tahu juga. Kita pengen tahu juga nih dia pernah mengalami enggak sih di momen-momen di ngobras nanti.
0: Benar.
2: Eh, tuh ada yang request juga Cempedak tuh tadi. Udah kamu bacain belum?
0: Udah.
2: Oh, udah. Matiku
0: kan?
2: Iya, kabut rawa.
0: Kabut rawa udah dimasukin juga.
2: Oke.
0: Okay. Tuh aman, Salpriyadi. Semua lagu cinta terdengar sama.
2: Wih. Yes. Buat kamu sahabat suara yang mau request, masih kita tungguin ya. Sekalian juga kita ingin menyapa-nyapa kamu. Ada Hairi Fadli. Hai, selamat pagi.
0: Hairi Fadli. Eh, kamu zaman dulu nonton Betty LaFea enggak sih?
2: Wih, nonton dong.
0: Dulu tuh ada masanya telenovela tuh lagi jadi menjadi chart banget, top chart banget.
2: Iya.
0: Betty LaFea tuh gak nyangka ternyata aslinya cantik banget ya.
2: Betty LaFea itu kan awalnya dia ini ya, cewek lugu.
0: Lugu polios.
2: Polios dan juga apa ya, dengan kesehariannya yang bersahaja.
0: Bersahaja.
2: Betul.
0: Tapi menggunakan kacamata.
2: Tapi ternyata wah, gelo pas sudah di makeover.
0: Permak lagi, makeover.
2: Cantik banget. Terus juga Betty LaFea, abis Betty LaFea tuh Dulce Maria.
0: Dulce Maria, Maria Belen.
2: Maria Belen, Amigos Ex Siempre.
0: Itu yang top-topnya tuh ya. Tapi kalau yang buat orang-orang mama-mama kita bahari, itu apa sih? Yang ada Fernando Jose.
2: Aduh, Rosalinda.
0: Ayamor. Ada yang, sorry yang gak bisa, yang buta itu apa ya?
2: Yang buta apa?
0: Ada tuh yang buta tuh ceritanya Esmeralda ya?
2: Esmeralda. Aduh.
0: Matamu itu tuh. Kok mereka lagunya lagu terjemahan ya?
2: Iya, lagu-lagu Indonesia. Terus apalagi ya?
0: Oleh anak-anak kan Amigos Ex Siempre.
2: Amigos Ex Siempre dulu sama Maria. Maria Mercedes back.
0: Maria Mercedes
2: back. Ada budak
0: yang cantik bener itu.
2: Paling the best Osin ya, bah. Osin Jepang. Osin tuh Jepang. Aneh Jepang ija-ija nih.
0: Sabar. Rosalinda.
2: Marimar ya.
0: Marimar.
2: Este mi vaso. Dan es mi gana selempre. Bare kerem ko de mi mar. Pokoknya empre-empre aja dulu lah.
0: Bener. Kan nama-nama Ferguson,
2: iya,
0: Fernando Jose. Itu adanya di situ tuh.
2: Terus ada Bintang Sakti Maria Mercedes tadi. Ini nih mau ke ija-ija nih. The best Osin jar. Aserehe tuh lagunya.
0: Aserehe. Siapa dulu yang pernah percaya kalau itu adalah lagu penyembah apa ya? Penyembah berhala. Apa lagu setan?
2: Aduh, satanik. Kena, aduh, lagu satanik jar pulang. Au, bau benar aku.
0: Marimas masih ada lah jar. Marimas cari di warung.
2: Ih, cari di warung.
0: Selebere ke semene kere we ke spesial anu. Plesetan.
2: Pembahasan dewasa aja 35 tahun ke atas. Iya, bubuhan atuh atuh aja nang tahu pokoknya nih. Iya,
0: pokoknya nih memang kami memancing ini.
2: Memancing. Sing suwi kali pong tuh gabung tuh.
0: The best Osin berarti lawannya apa ya?
2: Osin itu kan kamu pernah nonton Osin enggak? Pernah. Osin tuh kayak apalah, kayak kisah mah baharit pokok Osin tuh ya sakit banget hidupnya pokok Selena kayak tuh kisah Jepang tuh. Mau sakit banget lah pokok hidupnya. Itu di TPRI kan nonton.
0: Ohara lawan Pesin. Ohara lawan Osin maksudnya lo lah.
2: Ohara lawan Osin lo mungkin nih maksudnya.
0: Pesin.
2: Jogetnya kayak apa aja asarehe.
0: Aha, ehe.
2: Rekere ture here serino balati ada kuri ada kuri di
0: pi. Gini, panas pernah api ada. Batisnya kayak pakai tek-tek.
2: Lihat pesawat inya bejoget kayak apa pikirakan.
0: Iya. Las kecap. Nama grupnya Las Kecap.
2: Las Kecup jargo baharinya mat saya Las Kecup jargo.
0: Las Kecup.
2: Oh, Mami Vale. Hai Mami Vale.
0: Mami Vale suka nonton telenovela enggak Mami?
2: Betul.
0: Zaman Dulce. Makanya Mami Vale ini lahirnya tahun 2000 berapa?
2: Oh ya kalau Bu Hanpian kenapa kadang memposting cover dance lagi mah hadang ibadah. Rupanya Bang Hair nih.
0: Bang Hair ini tahu mana boyang kita.
2: Bi, ketahuan mana boyang-boyang kami ini nang beh tanang. Kami lagi menyiapkan sesuatu, sebuah penampilan yang luar biasa, extraordinary pokoknya Bang Hai. Tenang.
0: King Borneo, selamat pagi.
2: Halo, terus juga selamat diisukan katanya King Borneo. Hai King Borneo, King Borneo, King Borneo. Wah. Ada Rahman 101. Hai, Rahman 101.
0: Kok ada komanya lagi?
2: Rahman, iya, Rahman koma. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Rahman. Dari Rahman.
0: Oh, ini baru rame nih. Lagi rame-ramenya nih. Mm-mm. Kenapa ramenya selalu jam segini ya? 7.46 tandain.
2: Artinya bangun jam hanya bangun buahnya kira-kira.
0: Bangun nih. Scroll TikTok mah. Tuh aja lagi.
2: Rami. Ada siapa lagi tuh? Ada Aris Padilla. Hai Aris Padilla, Cempedak juga gabung lagi nih. Hai, siapa lagi? Tadi ada yang nanya ya, kayak apa caranya jar supaya dapat loker begawi di Jepang?
0: Nah, kita tampung ya.
2: Karena kita tampung, karena kita
0: tanyakan langsung.
2: Iya betul.
0: Orang yang kerja di Jepang ya.
2: Terus Kabut Rawa bangunnya 7.30, mah game 7.30 bangun. Ada Bintang Sakti tadi. Rami pas di jalan nah ke kantor kakak katanya. Terus juga ada King Borneo request lagunya Ivan Seventeen. Terus juga ada masuk requestnya Berhasil Perunggu.
0: Oke.
2: Terus katanya ini Rahman katanya salam kenal buat semuanya. Salam kenal juga Rahman. Hey buat kamu juga yang lagi dengerin kita di radio, di mobil juga selamat pagi guys. Buat kamu yang mau WhatsApp boleh banget bisa langsung WhatsApp di 0811 993391. Wawa ya Mori, sorry Wawa. Nih ada Yuli Sanchez digabung di Wawa nih. Request lagunya Slang Ku Tak Bisa.
0: Jauh.
2: All 17% request lagunya Maroon 5 supaya nostalgia.
0: Yang mana Maroon 5 apa aja?
2: Maroon 5 mau kita puterin yang Just the Feeling, mau enggak? Ada Kuricik Bihi di TikTok. Terima kasih selalu menemani perjalanan ke kantor setiap pagi dan sore katanya.
0: Jarak Cempedak. Kabut Rawa kan subuh.
2: Bah, game. Menang kayak Cempedak di subuh, ha. Nih, nyoba subuh lah. Nih. Harry Fadli. Nah, bujur itu mohon infonya kayak apa caranya begawi di Jepang. Seorang hendak pindah negara aja Jepang. Iya, sudah. Aduh, hai.
0: Hendak pada orang pindah negara.
2: Iya.
0: Siapin diri aja,
2: siapin diri, mental.
0: Tapi beberapa waktu ini tuh untuk imigrasi ya yang keluarin paspor tuh udah sering banget bikin-bikin konten maksudnya mengedukasi seperti itu.
2: Yes.
0: Ya. Jadi kayak kemarin kan beberapa dia kasih contoh kasus-kasusnya yang mereka hadapi di lapangan. Banyaknya tuh perempuan-perempuan muda yang kayak baru kenal sama cewek, baru kenal sama cowok 2 bulan, terus cowoknya nawarin kerjaan, terus pacarnya ternyata gitu, dipacarin, terus diajak kerja.
2: Okay.
0: Tapi ternyata nanti kita juga harus tahu loh sahabat suara titik-titik yang dimana itu merupakan daerah perbatasan yang berpotensi menjual belikan itu
2: apa,
0: human trafficking. Ditanyakan sama ibunya yang itu yang ada di imigrasi bilang kita warga negara berhak mendapatkan paspor tapi dari imigrasi juga berhak untuk tidak memberikan paspor jika adanya kejanggalan.
2: Betul. Itu.
0: Jadi mau dibawa kemana misalnya ada yang nawarin kerja di luar ya sahabat suara juga lihat juga daerah-daerahnya, jangan sampai daerah-daerah yang ternyata dekat dengan perbatasan yang berpotensi human trafficking.
2: Yes, enggak
0: deh.
2: Betul sekali.
0: Alih-alih kita kerja malah jadi
2: Innauzubillahi minjalik, jauhkan bala ya Allah. Jangan. Terus ada Al 17% tadi mau request lagu Maroon 5 2019 katanya. Ada Inzes. Wah, Inzes ada bermain malam tadi ya. Indonesia Malaysia jadinya 0-0.
0: Kabut Rawa.
2: Halo Kak, request lagunya dong, request dong Ceylon 7 dan. Tuh Kabut Rawa tuh apa tuh katanya?
0: Hah?
2: Tuh kata Kabut Rawa apa tuh?
0: Titip salam Gesan Patur.
2: Oh.
0: Di Sungai Andai, kunci anak di atas lawangnya. Enggak itu ketahuan dong sebenarnya.
2: Iya, ketahuan dong Kabut Rawa. Gimana sih?
0: Aku ambil juga kuncinya ini.
2: Ya udah kita puterin dulu deh satu lagu nih dari yang udah request tadi.
0: Ada Ungu.
2: Ada Unjil.
0: Hempe Harry Girl.
2: Hempe

0: Entertainer, ada Kak Vivi Angel tadi yang langsung mencari lagu Acerehe kemudian memutar sendiri
1: secara manual.
0: Secara manual.
1: Salam katanya nih dari Mas Bas ya. Salam buat someone 123 yang lagi di jalan. Semoga lancar. Kode apa nih?
0: Waduh. Ada sesuatu lagi di rak sepatu, guys.
1: Dari Kakak Emma ya. Kakak Emma.
0: Kak Emma, thank you banget nih.
1: Kak Emma, thank you. Gimana? Mau diputerin lagu Indahkus lagi?
0: Indahkus mau.
1: Indahkus mau. Indahkus mau, Kak.
0: Aku orang Indahkus tapi 10 kali putar di sini. Wah,
1: sayang.
0: Gitu ya, aku 10 kali memutar. Terima kasih ya Kak Emma.
1: Aduh, Kak Emma berkah selalu, rezekinya lancar. Amin panjang umur ya.
0: Terima kasih Kak Emma.
1: Tuh, kalian mau kirim-kirim kayak Kak Emma boleh.
0: Titip
1: langsung aja di rak sepatu.
0: Kak
1: Emma enggak perlu banyak-banyak ini. Taruh di rak sepatu
0: dah. Taruh di rak. Kak Emma ini ada spesial enggak nih buat siapa dulu nih? Takutnya nanti ada juga buat siapa.
1: Ternyata buat siapa?
0: Ternyata kantongnya buat
1: mungkin kantong emas buat siapa gitu ya.
0: Wadidaw.
1: Oke. Ada bungkusan nasi tuh.
0: Ada bungkusan nasi tuh. Nasi kuning. Hey, anak magang. Begini enaknya jadi penyiar nih.
1: Walaupun ya anak magang, walaupun kalian itu jatuh ya dari gak apa-apa, jalanin aja yang baru ini.
0: Sini dong, kita tampilkan tuh nasi kuningnya.
1: Nasi kuning, aduh wangi banget lagi Kak Emma.
0: Sumpah deh nasi kuningnya enak banget
1: Kak
0: lagi.
1: Kak Emma makasih banget ya Kak Emma ya.
0: Tuh, ada kerupuknya, ya Allah.
1: Kerupuknya, aduh ini enak ini.
0: Ada makaroni tuh nasi kuning.
1: Enak.
0: Ayo guys, ini nasi kuning kan. Masa kita gak minum?
1: Ya maksudnya kita cuma nanya, masa kita gak minum? Minum lah.
0: Nah
1: ya.
0: Minum, maksudnya minum.
1: Enak banget, masukin di sini dulu.
0: Masukin.
1: Kita makan jam berapa ya?
0: Abis ini deh. Abis nanti deh kita makan, pokok tenang aja.
1: Kita tinggal warga-wargi lagi ngambek nanti kita
0: iya.
1: Tinggalin ya.
0: Tapi terima kasih banyak loh Kak Emma nih sekali lagi.
1: Kak Emma nih, aduh Masya Allah.
0: Pantas ya. Tidak ada ini ya, maksudnya ada, biasanya ada spesial. Di bawah sini buat ternyata nasi kuning.
1: Kalau nasi kuning kan harus emang
0: harus pagi dimakannya, gak bisa buat sore.
1: Anyep dong.
0: Anyep nanti. Baik kita, biar baik kita jegin bokok.
1: Kak Emma love you ya Kak Emma ya.
0: Thank you banget Kak Emma, love banget.
1: Thank you.
0: Aduh.
1: Thank
0: you. Yaudah deh, habis ini guys kita lanjut dulu deh ke ngobras ya. Di ngobras kita bakal ngebahas apa?
1: Wah seru banget pokoknya.
0: Seru deh pokoknya ya.
1: Kita akan ngebahas.
0: Kita ingin tahu apakah kalian semua pernah berada di fase ini?
1: Wah, kalau kalian pernah telpon.
0: Telpon dan juga kirim fotonya ke Wawa kita.
1: Kalo
0: kita pengen lihat.
1: Kalau ada ya.
0: Kalau ada. Nanti juga aku akan share fotonya juga. Aku punya. Aku juga punya.
1: Tenang. Ya, gabung ya.
0: Boleh.
1: Terima kasih udah gabung. Di WhatsApp ada siapa tadi?
0: Kak Yuli
1: Sanchez.
0: Kak Yuli Sanchez di Wawa.
1: Di Wawa.
0: Tadi udah request lagunya Slang. Kota Bisa. Udah kita siapin.
1: Aman ya. Aman. Kita langsung move ke.
0: Kita geser dulu ya guys. Jangan kemana-mana ya guys.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara, selamat pagi.
0: Yes, selamat pagi.
1: Selamat datang di suara seru ya.
0: Selamat datang di suara seru dan juga selamat datang di Ngobras.
1: Bener banget. Dan kita tuh udah ngeliat-liat dulu nih ya. Tadi animo-animo masyarakat kita ya
0: yes.
1: Sudah mulai terkumpul. Banyak sekali penonton kita hari ini.
0: Yes, ini jangan ada lupa. Yuna. Yuna nih baju hitam. Waduh, Yuna nih baju hitam. Keren sekali.
1: Baju hitam ya?
0: Iya.
1: Bukan baja hitam.
0: Bukan baja hitam.
1: Sahabat Suara, jangan lupa tap-tap layarnya ya.
0: Boleh.
1: Dan juga posting ulang kalau bisa tuh, di repost-repost aja untuk live kita biar makin banyak yang nonton.
0: Yoi.
1: Barangkali kan bisa ketemu teman-teman baru nih di live kita.
0: Ih, aku senang banget mah kalau gitu. Kayak Cempedak tadi kan sudah mendatangi rumahnya si
1: Kabut Rawa.
0: Yo, jadi bestie. Eh, ngomong-ngomong nih guys, kita kan tadi udah spill-spill tipis ya. Tentang ngobras kita hari ini. Bener. Nah, sahabat Suara pasti ada di satu fase dalam hidup yang kalau sekarang kita lihat fotonya lagi kayak bakal mikir kayak,
1: ya ampun,
0: kenapa aku kayak gini dulu?
1: Kok kayak inilah, mau ambil fotonya dari atasnya, atas ini.
0: Wadah.
1: Siapa yang pernah mengambil foto atasnya ini?
0: Nah,
1: sekira atau kayak ini? Sekira poninya tuh nah lo, poninya tuh kelihatan kalau aku bang lah
0: dari
1: sebelum berserudung guys.
0: Betul. Bener. Nah ternyata nih guys, entah itu gaya rambut kita yang bikin kita mikir dua kali atau mungkin pakaian dan lain-lain. Mm-mm. Ternyata kita tuh gak sengaja banget, kita tuh udah terjebak dan kita tuh udah masuk di era-eranya emo dulu.
1: Awalnya terpapar, lama-lama merasuk begitu.
0: Aduh.
1: Era emo.
0: Era emo. Era emo. Emo. Yes. Buat kamu yang ngalamin emo masa remaja sekitar tahun 2000-an, mungkin masih ingat zaman-zaman